Yaitu terkait barek Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Pasin Emil Dardak nekano pentingnya penguatan pembangunan manusia sebagai persiapan generasi menuju Indonesia Emas 2045. Apa mana penguatan iki butuh perhatian serius mergo saiki diparingi barek kemajuan teknologi sing pesat. Mergo iku penguatan sinergitas barek lembaga terkait sing diharapno iso berkolaborasi melalui kegiatan positif gawe kalangan generasi muda. Iku mang caning woro-woro jam 7 isuk barek aku ning Ayu Arta.

sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek mulai saiki yo, iso liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 2834 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe kate nangune Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nangune kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar jane. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi Kraton Surabaya jane. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok Kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja jane. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki ana kawasan Jagalan, terus ana Pandean dan liyo-liyone. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton. Makane ana Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan caning. Nah iku mau, apa ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan?

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak Ning, dalan Surabaya iki rasane kok kaya padha wong ketayel-ketayel ngono ya. Belok gak gawe lampu sen. Nyalip teko kiwa gak delok spion. Iku duduk gaya, tapi jenenge setor nyawa. Eling Cak Ning, nang omah iku ana anak bojo utawa wong tuwa sing ngenteni peno mulai selamat. Ojo mergo pengen cepet sak menit, malah gak iso nemoni keluarga salawase. Helm digawe lan diklikno. Lampu sen digawe pas wektune. Lan ojo lali. Lampu merah iku dikongkon mandek, duduk malah ditambahi gase. Dalanan iki duwene wong akeh Cak Ning. Sing sabar, sing ngalah. Sing penting iku teko tujuan kanthi selamat. Masyarakat tertib

0: kelas hutan atau hutan. Diperkirakan no kampung Wonokromo iki wis ana ke jaman Majapahit. Dhisik Wonokromo rupane si alas-alas. Jeneng Wonokromo iki asale teko Pangeran Situbondo sing babat alas nak kampung Wono. Atas perintah Raden Ayu Prabawati gawe syarat ben iso ngrabi areke. Dan syarat iku kudu gawe pemukiman anyar utawa babat alas gawe Wonokromo iki alas terakhir sing dibabat karo Pangeran Situbondo. Sak marine babat alas nak daerah Banyurip, Simo sampai Kupang. Tapi ternyata Raden Ayu Prabawati iki wis rabi karo wong liya nak kampung iki. Akhire dijenengi Wonokromo utawa secara bahasa artine hutan perkawinan.
1: Nah, iku mau ya Cak Ning. Konco-konco komunitas UT Surabaya Hunter. Komunitas UT Surabaya Hunter iki ancene komunitas sing nyeritakno bab utawa sejarah tentang kutha Surabaya. Nah, ono apa maneh? Meloki terus kelanjutan episode-episode sing liyane. Cuma nanggone Pro Papat Suara Budaya Surabaya.
2: Ngono ta ceritane.

0: saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dusane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping piro awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping piro rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso, guduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Paten ono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget, ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk, gawe awakmu dhewe sing aji.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Yo tanak, maem. Walah, kok cek angeli si makmi. Wis tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
3: Walah, opo oning anake sampean iku?
2: Aduh yo.
3: Gak doyan makem yo. Heeh. Awas kena stunting lho Ning. Yaiku anak sing gak optimal pertumbuhane.
2: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
3: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
2: Terus?
3: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
2: Iya.
3: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
2: Oh, iya.
3: Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak Ning.
2: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
3: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
4: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

0: Caning sampean siap tadi bintang, ya saiki wayahi sing sampean enteni. Bintang radio 2021 bakal toko maneh ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luwih modern, luwih seru tur luwih digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun duwe bakat nyanyi, percaya diri, ambek siap nampilno kemampuan sing paling apik, ayo rek cepetan daftar. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2021. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia, ambek pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang grand final Bintang Radio 2021 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka kawi masyarakat umum ya, peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, ambek khusus peserta wanita gak pas bobot. Nah, caning ojo dijarno yo rek, suara emase sampean cuma dirungokno pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional ya, daftar rek mulai saiki yo iso lewat bintangradio.rri.id. Caning pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia, ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia. Asale teko suarane sampean ya. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2021 iso menghubungi RRI Surabaya bare aku dhewe Ayu Arta 0896300893 x 0. SP Tuban ono ning Witra 0896160457 45. SP Kediri ono Cak Fauzi Ahmad 0857283437 52 ya. Bintang Radio 2021 wayai suara sampean dadi inspirasi Indonesia. Yo yo yo, yuhu yuhu, monggo monggo. Sing arep sarapan nang lontong palapi ya. Warung lontong palapi Propapat iki wis tak buka ket mang jam 6 lho ya. Saking ae gereng ana penglarise ya to. Iki sajake padha nang Lumajang kabeh ya. Gorong balik nang Surabaya, ayo saka ngencing ya, menyapa-menyapa yang ada di kawasan Madura ya dan sekitarnya, terus Sidoarjo, Gresik dan sekitarnya, Mojokerto, Jombang dan sekitarnya juga. Ya apa kabar isu iki ya? Sampai kafe sok kapungan ya. Gawe memberikan informasi seputar info cuaca, info lalin maupun agenda publik. Lontong palap. Nggih, pancen nyoto. Jenengan saged anu Pak Parno napa naminipun sangat dekat dengan handphone bisa? Karena ini suaranya kecil sekali. Nggih. Teng radio iki wis pokoke sing liyane gak iso midhangetaken suwantening jenengan. Gor aku tok iki wae aku tak pepet-pepetne yo an anuku, headsetku iki yo an. Langge, nah maka dari itu ya, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah, pendengarane para penyiar, para pendengar, kula sehat wal afiat sedar ning aku.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Panjenengan mugi-mugi tetap.
0: Nggih, pangestunipun. Sak menika sadyan wonten peken?
1: Nggih.
0: Alhamdulillah.
1: Customer-customer niki lho.
0: Nggih, mugi-mugi laris manis Tanjung Kimpul. Amin. Cuaca, kumpul laris. Cuaca nipun pepel lagi katas pundi?
1: Pepel lagi sekitare niki Neng Ayu. Cuacane enak banget iki.
0: Oh, ngaten.
1: Ya, redup-redup campur isuk wau cuacane rada wadem. mantun ngoten dinikmati ngantos sak mangke cuacane niki weca sangat.
0: Alhamdulillah. Mulane kok ya padha betah ning Lumajang iki. Heeh. Sik durung enek sing lari selontong balapku mulane tak goleki ket mang iki lho pelangganku ning ndi tibake jek ning Lumajang. Nek sing jarene ning Dian Mancal Slemet.
1: Langge.
0: Wes pokoke wes jenggleng montor, wesan mancal montor. Nggih. Nggih, kados pundi napa naminipun lomba-lomba teng wilayah jenengan Pak Parno?
1: Niki lomba-lomba niki pun meh rampung ning Ayu.
0: Oh, nggih.
1: Soale benjing kan tasakuran.
0: Terus
1: niku ibu-ibu sing pelatihan nari sing macam-macam niku pun semangatnya luar biasa.
0: Oh, padha wonten anu to panggung hiburan to?
1: Nggih.
0: Nggih,
1: kula niku melibatkan warga ibu-ibu, para taruna, anak-anak. Mangke eten sosmede kata waktu Beijing niku eten malam tasakuran niku beras niku sembako ge 3 kiloan pokoknya duwike ibu-ibu PKK niku dirupakan doorpress berupa beras. Ngoten lho ning
0: alhamdulillah.
1: Anak-anak nggih ngoten, soale nggen kula niku danane RT niku niki kan masing-masing RT ta ning.
0: Heeh, nggih nggih.
1: Niku danane RT niku kuwatah sanget. Akhire dari masyarakat kembali ke masyarakat.
0: Nggih. Dari untuk dan oleh mengaten C.
1: Nggih.
0: Berarti ini manfaatnya jan terasa untuk warga sekitar.
1: Oke. Kali ketua RT ini itu kan pegawai wingkutan ini.
0: Oke.
1: Jadi sih makanan sing kopi, utama mie ini itu gratis.
0: Alhamdulillah.
1: Terus enten sedih-sediani bakso nggih gratis. Terus makanan mangke dibawa pulang niku per kakak jangan nyumbang 5 kotak. Satose mangke ya wis mangan ning kono, mulih jenggo berkat. Ya ngrungokne tauziah tampilan penyanyi-penyanyi sing muda-muda niku karang taruna anak-anak sing niku ning dadine ya meriah disiarne panggung. Biasane nggih enten elektune nopo enten orkese kadang niku. Tapi tahun niki boten enten. Kebudayaan lokal kemawon.
0: Nggih efisiensi.
1: Neng, neng, gih, saya niku kantun pengurus RT niki ambak, nonton neng.
0: Gih, wis pokoknya semanten guyub rukun di songgo bareng-bareng.
1: Gih, guyub rukun meriah, awak dewi niku kan karek nemu enak eta neng. Gak melo berjuang, akhirnya karek menikmati para pejuang-pejuang sing berjuang memerdekakan Indonesia sing kados tak mangke niku lho ning Ayu.
0: Nggih. Monggo lontange kagem sinten menika?
1: Kata sedaya kemawon sing mirengaken RRI Pro 4 mulai injing kala wau atos mangke dalu. panggil dalu karo dalu enten wayang, enten bermacam-macam. Nek malam minggu niku ning.
0: Oke.
1: Pokoke nek kula niki enten kebudayaan-kebudayaan terutama sing kula senengi niku wayang.
0: Nggih, saged gayeng.
1: Nggih, nek lodruk itu pemainnya es pada profesional kadang itu karo layah-layah ki guyu-guyu dhewe ne.
0: Nggih. Matur nuwun. Nggih, monggo-monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parno Pepper Lucky nggih. Ingkang sampun sharing-sharing kalian absen nggih melipir wonten warung lontong Palapi Propapa dari Surabaya matur nuwun sanget. Sangrapi kabar mana caning monggo ta enteni ya nang 546-2961 monggo sangrapi apa ku jenengi sarapan di pagi hari ini tak sumangga no lontong palap
2: Indonesia merah darahku putih tulangku bersatu dalam semangatmu Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbau dalam mengenangmu. Depyat pelangi hingga merdeka.
0: Merdeka, merdeka, merdeka,
2: merdeka.
0: Iki sawangan sehat sehat. Iki sawangan iki mari mari sarapannya. Sawangan iki wis
2: mari sarapan mari ngono nang Lumajang mana mancal kembul. Iku gak lali yo nomor 1.
0: Kan aku wis medhek apa kan? Nggih to Pak Parno, nek ning Dian iki mancale mancal kembul. Sanes mancal motor oh, ya.
2: Mancal kembul mana?
0: Lo lo lo lo, ambek nyanyi nyanyi iki mau sing ngesong iki iya. Mau ah. Sampai antum basopo isu iki.
2: Iki mau sego jagung nyewa asin ora pura.
0: Lo lo lo lo, mantuliti.
2: Beli sambal tomat nih. Eh kok sambal tomat? Sambal terasi,
0: gak korek ah?
2: Gak.
0: Oh, terus aku tumbas nang di, nang kono-kono aja.
2: Di pasar toh, kan nong-nong
0: dokter. Lah kok tumben, sampai niki gelem laku nang pasar, ha?
2: Ya mau jemok kepingin laku.
0: Biasanya kan nang sentra andiku, sing sentra lapak-lapak ya. UMKM iku ah.
2: Ini kono-kono toh, cari yang baru dong.
0: Widi, widi, widi, gil sekali.
2: Betul, ngombe kopi hangat.
0: Betul. Ya apa nang panggonane sampai nyewis ga lomba-lomba ya wisan ya.
2: Nek nggone apa iku dhewe meneng tanggal 16 ini.
0: Grand finale ngono ta?
2: Enggak ya acara iku nih. Lomba untuk ibu-ibu bapak anak-anak iku tanggal 16.
0: Oh. Soalnya kan KB wilayah kan wis podo ya. Mari lomba-lomba nih soalnya kan mendekati
2: RW kan jangan tak no acara jadi makanya tiap RW dibeli silakan untuk ngadakan acara sendiri. Jadi nanggungku meni masih sana mbak tirakatan nih.
0: Soalnya kan beberapa wilayah ya kegunaannya Pak Parno mau sudah semua selesai, wis rampung, polanya wis mendekati 17-an toh. Jadi ya, ini meniku karek malam tirakatan itu, lomba-lomba ini wis mari. Biasanya ini ki, kok sore ini ki, tum-tuman ya. Hadiah, tum-tuman hadiah. Ya,
2: lagi mulai tanggal 16. Soalnya kan, untuk kelurahan ini kan punya gawe besar ini. Karena acara pawai kemerdekaan. Nah, itu kostum niku peserta diminta untuk membuat kreasi sendiri, teko bahan daur ulang ini kalau nih. Kok dipakai untuk pawai tanggal 23 Agustus.
0: Berarti ku kok di lomba ngono
2: ah? Heeh, sak kelurahan niku.
0: Yang tadi yang daur ulang tadi itu. Oh, ya bagus lah bisa memanfaatkan apa sing ono nang lingkungan sekitar ya. Tocek no, Kak.
2: Ini kan sekaligus untuk apa ya? Istilah itu untuk memanfaatkan barang-barang bekas kan lho.
0: Iya, cek no gak terbuang sia-sia. Heeh.
2: Kayak bungkus sih sabun cuci kan iso sing bubuk ngene iki lho. Kan iso manfaatno iki. Apa iki rompi ta apa kan ngono kan. Terus kerasa-kerasa bekas iku sing gede-gede kan bisa digawe apa ngono kan.
0: Iya betul.
2: Makanya ini Pak Lurah juga bagus ini.
0: Tur yo golek.
2: Pokoknya temanya tentang kemerdekaan.
0: Iya. Tur yo golek bahan-bahan yo nang omah dhewe yo akeh. Gampang. Nah, ini bisa di
2: tak murah meriah kan.
0: Iya, dimanfaatno ya Cak Ning ya. Dadi nek misale awake dhewe mari nggo apa timbangane di gua, ngepek-ngepek idangan, ngepek-ngepek sampah terus gak bisa gak bisa terurai juga. Nah, mending kita bisa daur ulang dengan kreativitas kita.
2: Ya ini dikaya lomba menang dulu kan.
0: Iya iya. Betul, betul sekali itu tadi ini diserentakkan di tanggal 16 besok. Baik itu lomba
2: 23.
0: Hah?
2: Sing untuk satu kelurahan itu tanggal 23.
0: Iya, maksudnya sing lomba mangku lo sing awal iku malu meni. Meni.
2: Iya,
0: meni tanggal 16 lanjut malam tirakatan ngono kan? Oh, tadi ini wis mesisan Kak. Kak iki-iki lah ya, di knowing dulu ya kan. Mesisan dadi siji, dadi wis pokoknya diserentakkan besok di hari Minggu. Oke.
2: Tadi itu ya, anak ibu dan sarang, anak elektronnya, anak panggungnya.
0: Oh. Ngono aku ya, swadaya masyarakat ta, ngono aku, ngundang-ngundang.
2: Kan ada, loh, ini elektronnya kan milik ada satu warga yang punya.
0: Oh, milik pribadi. Terus kayak biasa nih ngono iku secara sukarela ya wis tak siling ngono ya.
2: Ya tak sumbang kok aku sing main.
0: Wis gawe bareng-bareng. Ya wis pokoke meneh sampean tampil loh, sampean iki senengane nyanyi. Uch.
2: Tadi pembawa acara ya tak ada nuara lagi. Maya kok arek nom-nom tahunnya di film. Jadi sampean ini dia anjing kok sing sok garain ramen, garain korek. Ngono iku kan. Bukan kira sing nomis tua ini.
0: Ya wis ngono iku lho, no nemen jaman saiki iki wis ancane ngono dengan dunianya masing-masing.
2: Iya. Tapi menyang tau berarti kabeh buat.
0: Iya.
2: Nek aku sing opera iku nurut kabeh.
0: Iya, sementing anak soto. Ya, gampang res pokoke engko. Engko tak
2: sate gulai. Iya.
0: Mantap wis, terjamin perut masing-masing. Iya. Gawe sapa lontonge iki?
2: Ya wis kanggo kuat bae ini.
0: Iya.
2: Mau Pak RT ya?
0: Iya.
2: Ayo Bunda Ceratno iki ndi wong iki.
0: Lagi masak-masak ketoke piantune.
2: Iya, senengane masak-masak iku. Omak ae nduk dapur. Ya wis ngene ning matur kuwi.
0: Iyo, waalaikumsalam kawasan Gresik ning Dian ya langsung ae ana woro-woro.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Wayahe woro-woro jam 8 isuk mbarek aku ning Ayu Arta. Kadin Jawa Timur gandeng Kadin Institut buka peluang kerja gawe penyandang disabilitas salah sijine ngekei pelatihan pelayanan prima. Direktur Kadin Institut Nurul Indah Susanti nyatakno pelatihan iki diharapno penyandang disabilitas isok ngembangno kemampuan sekaligus memperkuat kemampuan komunikasi. Nyandak kabar liyane, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Basin, Emil Dardak, nekeno pentingnya penguatan pembangunan manusia sebagai persiapan generasi menuju Indonesia Emas 2045. Apa mana penguatan iki butuh perhatian serius merko saiki diparengi barek kemajuan teknologi sing pesat. Merko iku jakning penguatan sinergitas barek lembaga terkait sing diharapno isok berkolaborasi lewat kegiatan positif gawe kalangan generasi muda. Iku mang caning gawe woro-woro jam 8 isuk ya, bare aku ning Ayu Arta.

0: pajak nih, saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ono ciri khas Madura sing dituangno lewat kelambi adat yoiku Sakera Marlena. Kelambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna kelambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing lambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yoiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

Awak dewe cik melaju nang Tanjung Perak pagi edisi dino Sabtu saiki ya 15 Agustus 2016. Pasti cik mbare aku ning Ayu Arta ya dulur. Sampai engkok merapat nang jam 10 isu mbare beragam program-program unggulane Pro 4 RRI Surabaya. Ngene ya caning, sing arepe melipir ya merapat gawe sarapan nang warunge lontong bala Pro 4 RRI Surabaya tak sumangkano. Langsung ae so gabungan nang 5462961 barek 08 9602 1368 368 tak sumangkano.

Merapat nang jam 8 poncul, 8 menit, situasi kondisi nang jalan pemuda, isu iki kepantau lagi cerah ya, informasi arus lalin kepantau rame lancar. Suka ngancing aja gawe sampean kape Cak Ning sing lagi ae kapungan, tune in nang gelombang analog 96,8 FM, barek 585 AM, pro papat RRI Surabaya ya. Terus yang dorong duwe aplikasi ini RRI langsung aja di download ya, diunduh pasti nang Play Store barek App Store, jenengi RRI Digital. Ngene ya Cak Ning, ya wes nang ngono, awak dhewe ngrungokno lagu-lagu maneh nang isu iki.

0: Halo, lontong balap.
1: Lontong balape tanduk malih ning Ayu.
0: Nggih, monggo.
1: Iki sing dibahas nopo ning?
0: Dereng Pak Parno, tasik badhe kula sonding mengaten. Tapi nih sampun mlebet gabungan malih nggih monggo badhe nyerios nopo monggo.
1: Oh, ngaten ta ning.
0: Nggih.
1: Niki kan sing Senin itu kan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Niku generasi-generasi sing sak mangkene niku kudu semangat mengisi kemerdekaan. Ngoten lho ning. Terus sinten malih sing mboten ngisi kemerdekaan pun merdeka niki nek mboten generasi kita niki lho ning. Nggih, niku sing pertama. Sing kedua, ngisi kemerdekaan niki mboten kok kudu perang mboten. Saniki sing diperangi kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan niku diperangi ning
0: kemalasan.
1: Kemalasan nggih niku. Ne sing generasi sak mangke niku kudu bersemangat malih. Dateng masyarakat napa sing ilmune sing diperoleh sak mangke harus ditularkan ke generasi cita-citane Bapak Presiden Prabowo niku tahun 2045 itu generasi emas ngoten lho ning.
0: Betul.
1: Dados kudune mulai sak mangke disemangati, ditoto apa berupaya memberi makanan bergizi gratis niku kan usaha to ning pemerintahan sing tak mangke niku.
0: Nggih,
1: didukung.
0: Nggih, dados dipersiapkan sedini mungkin mengaten, C.
1: Nggih. Mboten enten barang instan niku. Nek sing enten instan niku namine mie instan.
0: Lah mie instan ae carane ya sik leren digodhog sik yo an.
1: Nggih. Tapi kan cepet ngoten lho ning.
0: Nggih.
1: Nggih, nek mempersiapkan generasi Indonesia emas niku perlu waktu panjang.
0: Waktu yang tidak sebentar.
1: Dadi
0: niki ayo disengkuyung untuk para orang tua dan juga bapak ibu guru di sekolah ngene ya, gawe dampingi putra-putri peserta didik mengaten nggih alias murid-murid iki didampingi amrih piye carane ben apa sesuk nek wis wayahe apa 2045 iki wis langsung wis moncer kabeh.
1: Nggih, niku neng tujuane kan ngoten.
0: Nggih.
1: Cita-cita niku ya harus jauh-jauh hari disiapne neng.
0: Betul.
1: Mboten kok bim salah bim. Seperti membalikkan
0: telapak tangan.
1: Telapak tangan. Nggih, niku lho neng nek pemanggil kula ngoten neng.
0: Leres. Jadi kemerdekaan ini diisi dengan sebaik-baiknya mengaten nggih Pak Parno.
1: Leres neng. Kudune ngoten.
0: Dengan kuwi mang apa memperbanyak generasi-generasi penerus, generasi muda untuk berkontribusi nyata pada negara.
1: Nggih neng. Monggo ditunjuk neng. Nopo kemampuane, nopo keahliane, nopo di bidang olahraga, nopo bidang nopo mawon, sing penting niku bersemangat.
0: Nggih, semangat lan positif ngoten
1: nggih. Nggih,
0: luar biasa. Nge. Wes
1: Wonten
0: mugi-mugi.
1: mawon lontongi kula dumene nggih.
0: Mangga.
1: Wau wonten ning Dian. Won Cak Wandi, Cak Mulyono, Tangkobar, Ela, Neng Aja, Suratno, Neng Aja Gustia, Cak Toto, Glodak.
0: Oke.
1: Lajeng wonten Cak Kolis ingkang wonten sepanjang.
0: Oke.
1: Wonten sedaya kemawon pamidanget pro 4 tetep setya tuhu midangetaken RRI Pro 4.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parno PP Legi sudah memberikan pandangan terkait dengan bagaimana cara-caranya untuk mengisi kemerdekaan khususon gawe arek nom-noman ya. Arek nom saiki merupakan generasi bangsa lah ya. Soalnya nek bukan mereka ya terus siapa lagi? Begitu ya kan. Jadi ini harus berkontribusi nyata untuk negara, ngoten nggih Cak Ning nggih. Dadi nek kebisaannya apa? Bakate apa? Ya wis di ditekuni, diseriusi, ngono ya. Engko nek misale wis tenanan kaya ngono kuwi, kita sebagai orang tua, sebagai keluarga harus mengapresiasi. Jangan sampai dibully mergane ora padha kaya kancane sing berprestasi. Sing liyane mungkin juara, kok kamu kok ora dhewe ngene ya. Jangan, kita harus menghargai dan juga menghormati setiap proses individu. Ngene ya. Soale waktu nih setiap individu iki beda-beda. Ono sing berhasil saiki, ono sing berhasil sukses meni, ono sing suksese iku jek beberapa tahun kemudian, ngono ya. Dadine kuwi mang wis dijatah di porsi dewe-dewe karo Gusti Allah. Oke, anak sing ngarepe gabungan maneh. Oke, 5462961 ya, pandangan-pandangan boleh. Pokoknya apapun itu yang temanya ini tematik ya, kemerdekaan. Ya, 17 Agustusan monggo. Nek mangi iki Pak Parno wis mengkritisi ya terkait dengan bagaimana anak-anak muda kita ini berperan untuk negara. Lah nek sing sito iki ya apa iki? Halo, lontong balap. Lepas putus. Yuk disambung maneh ya, dicoba maneh. 5462961 utawa esok gabungan nang lain WA-ne Propapat RRI Surabaya ya. Awak dhewe cek ngomongno, cek bahas semua tentang kemerdekaan ya, semua tentang Agustusan. Halo lontong palap.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Oke, ada Bang Kobar di Mojosari, Mojokudo.
2: Sudah diulas Mbak Ayu kabeh. Terus Bang Kobar mau komentar yang di titik mana Mbak Ayu?
0: Enggak perlu sama, enggak apa-apa. Kayak di wilayahnya Bang Kobar lagi musim lomba apa, lagi siap-siap apa. Mengisi kemerdekaan
2: acara, enggak perlu. Nanti kalau di lain itu lain lagi nanti teman. Begini Mbak Ayu.
0: Gimana?
2: Karena Pak Parno itu juga benar. Sebab kemerdekaan itu zaman sekarang itu tidak menunjukkan seperti perang, tidak. Kemerdekaan kita itu melawan hawa nafsu. Sekarang loh ya. Ini modernisasi yang di tahun era globalisasi ini harus kita lawan. Hawa nafsu, nafsu kotor, nafsu apapun lah, yang penting itu hawa nafsu.
0: Pokoknya intinya melawan hawa ya, nafsu.
2: Yang mengaruhi kita itu ya. Seperti ini. Ada kan Mbak Ayu, maaf loh ya. Kalau Mbak Ayu mendengar ini radio pemerintahan, saya gini. Kalau radio di swasta, ngeri Mbak Ayu komentar-komentar pendengar itu Mbak Ayu.
0: Iya.
2: Iya, karena radio swasta bebas. Mengkritik pemerintah, mengkritik siapapun. Enak, blok-blok-blok-blok gitu. Aku kadang-kadang tertawa. Itu loh enaknya di radio swasta. Tapi kalau di radio seperti ini, kalau kita keluar dari koridor, ya misalnya nggak diangkat lagi nomornya Bang Kobar. Kan begitu Mbak Ayu. Di komentar saya seperti itu aja barangkali. Di bawah saya lebih cerdas dari Bang Kobar.
0: Iya. Lontongnya buat siapa?
2: Pertama, jarang pendengar itu memberi lontong kepada dia anonsi. Pertama buat Mbak Ayu Arta lontongnya. Separuh yang separuh menurut Pak Aba Parno.
0: Iya.
2: Mbak Ayu, jaga kesehatan sebelum datang sakitmu.
0: Ya.
2: Satu kata Mbak Ayu.
0: Yuk.
2: Sekali merdeka.
0: Tetap merdeka.
2: Merdeka.
0: Oke, makasih Bang Kobar Mojo Sari. Wes gabungan ya di pagi hari ini. Yuhuy, pandangan-pandangan bebas karena tiap orang punya pendapatnya masing-masing ya. Oke, semuanya gayang bareng ya dulur ya. Kita gayang bareng dengan komposisi yang berikut ini.

0: Ana Fitri Karlina ya, caning bareng abegi tua sing wis tak puterno gawe sampean kabeh. Bariki bakali ono woro-woro dhisik nang jam 09.00 isu ya. Terus mari ngono dilanjut barek sing arane dialog komunitas. Nah engko aku gak dhewe tapi bakal ono kanca-kanca teko Stiva Metim. Iki teko sekolah ndi ya by the way ya. Nek penasaran tetep nang kene nang gelombang sing podo, engko ade bakal ngerti teko sekolah endi, komunitas iki opo, prestasi ini opo, ngono ya caning ya. Engko sing rapi gabungan pun juga boleh. Nah ini dia ya. Bukti nyata sing dibahas Pak Parno tadi bahwasanya di Indonesia ini ya enggak kurang-kurang arek sing berprestasi ya. Surabaya iki enggak kurang-kurang arek sing pinter. Nah iki ya maring ini bakal ono kanca-kanca teko Stiva Med Team. Nah, yang akan sharing-sharing terkait dengan komunitas mereka di kesempatan pagi hari ini. Ngene ya, gabungono lho ya, caning kok ya. Kapan mana kan ketemu barek konco-konco sing muda luar biasa ya, sak pantaranku lah ya iki lah ya. 11-12 sampai aku. Oke deh kalau begitu. Nang woro-woro dhisik jam 09.00 isu lanjut engko ana sing arane dialog komunitas.
1: Rolling. Action.

Wae woro-woro jam 09.00 isuk bare aku ning Ayu Arta. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Basin Emil Dardak nekano pentingnya penguatan pembangunan manusia sebagai persiapan generasi menuju Indonesia Emas 2045. Apa mana penguatan iki butuh perhatian serius mergo saiki diparingi barek kemajuan teknologi sing pesat. Mergo iku penguatan sinergitas barek lembaga terkait sing diharapno isok berkolaborasi lewat kegiatan positif kawe kalangan generasi muda. Nyanda kabar liani, Pemkot Surabaya terus berkomitmen memperkuat perlindungan sekaligus pemberdayaan pengemudi ojek online ojol perempuan lewat perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan, pelatihan keterampilan sampai pendampingan usaha. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Disperinaker Surabaya Agus Sepi Juniantoro nyatano, program ini diharapno iso ngekei perlindungan sekaligus pemberdayaan usaha sampingan sing iso nambah penghasilan liyane. Ikemang derek wara-wara jam 09.00 isuk ya mare aku ning Ayu Arta.

0: www.radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: 106,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, awak dewe cik melaju nang Tanjung Perak pagi. Bare aku Ning Ayu Arta, gawe edisi dino Sabtu kalender 15 Agustus 2016 ya. Sampai aku merapat nang jam 10 isuk pasti ini. Ono sing jenengi dialog komunitas. Tadi gawe isu iki, awak dewe wis ketekan konco-konco teko Steve Amit Team dari SMP Negeri 22 Kota Surabaya ya. Kita akan berbincang bareng konco-konco sing berbakat ini ya, muda luar biasa kali ini, terkait dengan komunitasnya, terkait dengan apa-apa saja prestasinya nggih. Sing ngarepe gabungan tak sumangga nong, kok iso gabung nang 5462961.

0: sapaannya Cita atau Loci?
1: Locita biasanya.
0: Locita, oh digabung semua gitu, ya. Oke. Lajeng sebelahipun Mbak Locita.
2: Tatia.
0: Tatia. Lalu wonten Cak Sinten.
3: Reksi.
0: Cak Reksi dengan gurunya.
3: Cak Wawan.
0: Cak Wawan, mapel bahasa Jawa.
3: Leres basa Jawi
0: ini. Oh, ngaten. Di sini juga ada program sinau basa Jawa. Nanti tak usahakan tak rekomendasiin ke
3: matur nuwuning
0: ke atasan saya ya buat jadi narasumber regulernya di Sinau Basa Jawa. Ada juga Cak siapa ini?
4: Cak Lautsar.
0: Sebelahnya?
5: Yes, asmanipun kula Gabrian.
0: Kalian saudara kah kok mirip?
4: Enggak.
0: Tapi mirip sekilas. Baik, teman-teman berlima dari Stiva Med Team SMP Negeri 22 Surabaya. Oke. Nah, ini sebelum ke teman-teman karena ada bapak gurunya begitu ya. Nah, Pak Guru kalau boleh dijelaskan, ini mereka berlima ini komunitas atau tim apa sih?
3: Salah setunggal tim kreatif. Ya mereka bocah-bocah sing roto-roto kumpulan bocah-bocah pinter sing duweni ide-ide kanggo nemokake penemuan banjur digawe jurnal supaya oleh prestasi.
0: Oh ngoten. Ini berapa lama ini mereka berkutat?
3: Udakara wiwitane wit kelas 7 rumiyin. Lah saiki bocah-bocah iki saiki kelas 9 dadi wis suwe banget gabung ning. Ning kanggo proyek sing terakhir iki pungkasan iki udakara 6 bulan.
0: 6 bulan. Oke. Jadi ini itu sebuah penelitian apa ini, Pak? Kalau boleh dijelaskan secara mungkin gampangannya biar warga ini nangkep gitu.
3: Penelitian ngenani ya apa teripang iku ora mung kanggo produksi panganan morning. Jadi konco-konco iki bocah-bocah iki awale nganakake jurnal sing intine gunane teripang iki apa wae sih? Banjur nek kono nemokake jebul teripang iku bisa digunakake kanggo maneka warna fungsi salah sini ya iku kanggo ngobati loro goresan-goresan.
0: Oh, jadi ini ingredients utamanya, bintang utamanipun menika teripang.
3: Leres.
0: Oh, oke. Okay. Tapi ini bisa dipastikan kalau untuk penemuannya ini gampang lah ya. Karena kan gestarnya kan teripang tadi nggih.
3: Insya Allah bahan teripang akeh banget ning pinggiran kutha Surabaya ning amarga sekolah kene panggone ana ing sisih kidul dadi kudu moro ing ngalor dhisik ing pesisir. Pantai Gresik,
0: ya, Kenjeran yang terdekat mengatan nggih Pak nggih. Oh, begitu. Baik, luar biasa loh ini. Jadi bagaimana bisa memaksimalkan teripang itu tidak hanya untuk sebagai konsumsi saja, tapi juga bisa untuk obat.
3: Betul.
0: Baik, luar biasa. Nah, iki loh Caning ya, ini merupakan bukti nyata ya, anak-anak muda kita ini luar biasa berkontribusi untuk negara, apalagi ini mau mengisi kemerdekaan ya. Jadi memang ini bukti nyata dari SMP Negeri 22 Surabaya seperti itu. 6 bulan lamanya berkutat dengan teripang. Bosen enggak? Boleh dijawab, bosen enggak?
6: Lumayan bosen.
0: Karena begini teman-teman, kalau kita itu sudah memutuskan sesuatu ya, kita harus jalani itu sampai finish. Oke, dan sekarang sudah finish.
6: Alhamdulillah.
0: Kemarin menyabet juara berapa?
6: Juara 1, alhamdulillah.
0: Oh, luar biasa. Juara 1. Itu di Surabaya sini ya, grand finalnya ya.
6: Di online sih,
0: Kak. Oh, hybrid di online. Yeah. Oh, jadi ini sama sekali enggak kemana-mana, Pak, teman-teman ini.
3: Mboten ning, dadi kegiatan iki kelebu olimpiade sing dianakake ing Thailand. Lah kanca-kanca iki para pelajar iki nganakake presentasi nggunakake basa Inggris kanthi Zoom.
0: Oh.
3: Dadi iso dieloni saka sekolah ning pesertane uga saka maneka macam negara. Dadi tantangan iku mau intine masih yo beda negara, kegiatan ngene iki iso diikuti karo kabeh peserta. Dadi tantangane iku wih gampang ning
0: yo. Okay.
3: Lumayan apik lah.
0: Oke. Dadi iki tekok Thailand ceritane. Nah, siapa yang pertama kali mengetahui adanya kompetisi ini?
6: Kulo.
0: Oh, nggih. Dari mana?

0: tahumu Instagram bukan?
1: Jadi kula dari teman saya di luar sekolah.
0: Oke.
1: Ya jadi keinspirasi terus saya bilang ke Tatya awalnya kan dulu tuh satu kelas. Saya bilang ajak anak-anak yuk buat ikut lomba ini. Ya udah habis itu kita bilang ide pertama kita, habis itu kebilang ke guru pembina kita. Kayak gitu.
0: Oke, ini ono kompetisi iku mau. Oke, baik. Berarti kalau 6 bulan lamanya dari awal tahun ini ya, Pak ya?
1: Nggih.
0: Oh, baik-baik. Jadi dari teman kamu awal mulanya. Terus habis itu ngidek lah sama teman-teman ini. Berarti kamu yang memilih mereka ya hitungannya?
1: Iya.
0: Oke, kenapa kok dirasa Lotica bisa, siapa tadi? Lochita bisa, Tatia bisa, teman-teman ini bisa apa?
1: Karena
0: berpotensikah atau gimana?
1: Iya berpotensi, apalagi kan pas jelasin dalam bahasa Inggrisnya gitu kak.
0: Oh oke, okay. keren. Pemilihan yang pas ya pak. Jadi gimana?
2: Intinya kan konco-konco kan sampun kebentuk suwi banget Ning.
0: Iya.
2: Mas pas ono momen kanggo penelitian utawa lomba utawa olimpiade dadi wis kebentuk suwe dadi chemistry terus komunikasi sampun ketoto intine yen ono olimpiade wonten peluang kanggo gawe ono materi insyaallah bakal budhe supaya oleh prestasi dadi koyo mangkono ning.
0: Oke baik luar biasa. Kemudian selama tadi itu ya penelitian berbulan-bulan lamanya sempat diakui adanya kejenuhan segala macam. Terus bentrok gak sih sama jadwal sekolahnya? Mungkin teman-teman ini deh yang jawab. Bentrok gak sama kegiatan?
3: Iya lumayan.
0: Belajar mengajar.
3: Soalnya untuk kami mengambil atau melakukan eksperimen
0: ya,
3: itu perlu motong jam pelajarannya.
0: Oh dan gak apa-apa ya.
3: Ya perlu izin terlebih dahulu.
0: Iyalah maksudnya. Untuk khusus on team ini gitu ya kan. Oke, berarti ini harus ke lab ya, berarti ya.
3: Iya.
0: Jadi harus ke laboratorium, Cak Ning. Jadi teman-teman ini yang sekiranya ada lagi ada proses belajar mengajar di kelas, terpaksa harus izin gitu. Kalau kayak untuk kelas-kelas gitu di luar sekolah, iya, ikut.
3: Iya.
0: Oh, oke, les-les apa gitu ya. Mapel-mapel yang lain gitu ya untuk mendukung ini baik. Dan sekarang sudah kelas 9. Kelas 3 iya kan Pak ya? Ini sudah mau lulus atau masih baru naik ke kelas 9
3: baru,
0: ini?
3: Baru.
0: Oh, baru. Berarti nanti ini sudah punya pandangan lah ya besok kuliah mau kemana gitu ya kan. Ini kayaknya kalau teman-teman kayak gini saya rasa sih pilihannya yang ITS, UNER gitu-gitulah ya. Udah kelihatan dari teman-teman ini masalahnya ya kan. Jadi pada encer-encer semua loh iki ya, are-are iki Cak Ning. Monggo yang mau gabungan ya, boleh ditanyakan mumpung ketemu sama teman-teman muda luar biasa kita dari SMP Negeri 22 Kota Surabaya seperti itu. Ada yang bisa nyanyi enggak teman-teman di sekolah kira-kira?
1: Di sekolah.
0: Siapa gitu?
1: Bukan di sini.
0: Kalau di sini ada mah enggak apa-apa, saya mau ngajakin buat ikutan Bintang Radio kalau sudah usia 16 tahun tapi
1: kurang.
2: Di sekolah. Bocah-bocahnya serius-serius banget nih. Jadi nganggo seni-seni koyo mboten cocok.
0: Oh, gitu ya. Siapa tahu nanti ada teman-teman gitu ya yang passionnya di seni boleh diajakin ikutan Bintang Radio ya. Bintang radionya RRI. Oke. Terus yang tadi itu, tadi kan ketika masih off air ya, dijelaskan bentukannya salep.
3: Iya.
0: Bentukannya salep. Dia lebih ke gel atau yang salep putih pada umumnya biasa
1: gel.
0: Aja?
1: Lebih ke gel.
0: Oh enak kalau gel lebih ngeresep ya?
3: Iya
0: yeah. Oke okay. Apalagi kalau dia gak lengket ya. Itu biasanya orang-orang pada suka kalau kita jual ke pasaran misalnya ya. Itu customer pasti suka karena dia sudah sense-nya dingin. Ada cooling sense-nya terus dia gak lengket seperti itu. Dan ini sudah teruji segala macam ya teman-teman ya?
3: Sudah.
0: Sudah. Ada planning untuk dijual bebas di pasaran?
4: Belum ada.
0: Belum. Kenapa? Ada halangan-halangannya kah? Kendalanya kah?
2: Kenapa? Lochita silakan jawab.
5: Karena kita masih mau apa ya? Kayak bikin lebih bagus gitu.

0: kita upgrade karena menurut kita tuh ini tuh masih dasarnya aja gitu. Jadi kayak kita mau bikin yang lebih bagus gitu.
1: Oke. Jadi kalau sudah bagus nanti ada planning untuk pengen deh coba dijual gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, tapi kalau biasanya sih pembuat itu yang utama untuk mentester ya. Udah sering ya teman-teman ya.
2: Sudah.
1: Jadi siapa yang luka gitu ya kan, dicoba dan sudah teruji klinis begitu ya Pak ya.
3: Di awal mungkin konco-konco iki prakteknya nganggo tikus cilik.
1: Oh ngono.
3: Iku yo uga tantangan. Jadi saklene tantangane saka tripang golek bahan dasare uga ya apa carane bahan iki bisa kuji dhisik ning kewan ben ora bahaya dhisik ning ning saka praktekku maupun ya akhirnya iso diputusi yang ternyata salep iki bener-bener duweni gunane kanggo pengobatan luka suwe-suwe ing tangan.
1: Baik. Nah ini untuk mungkin para bunda-bunda kali ya target utamanya gitu ya yang suka aktivitas di dapur. Ya kan? Orang sengojo tangannya kesilet topo, kayak engko keparut topo, ya kan? Nah ini sangat luar biasa. Nanti berarti ini akan ke arah sana untuk mengupgrade tadi atau seperti apa? Atau kita kayaknya butuh liburan dulu deh gitu.
3: Sing jelas iki wis ngelewati uji hak lan uji klinis ning tapi mergo nek kanggo nambah di edarke kan perlu dana, perlu izin maneh lan liyane. Iku koyo tahap sabanjuri. Mergo sing saiki lagi tahapan ya apa gawe penelitian sing bisa bermanfaat kanggo dunia kesehatan.
1: Oke. Dados ingkang dicriyosaken ning
3: Locita
1: kalau wau menika yang di-upgrade tadi itu sudah
3: dereng, tasik dereng.
1: Oh, nggih, baik. Ini mungkin untuk jangka kedepannya kali ya, Pak ya. Jadi ini sudah apa? Yus hitungane ku mau ya healing dhisik, ki engko misale wis ana waktune ngono ya to, ki engko difokusne neh gitu ya kan untuk mengupgrade lagi lebih bagusan lagi gitu ya. Oke, kayaknya kalau saya boleh nebak ya, Pak ya, yang depan saya ini yang punya ide.
3: Nggih, sing paling admin iki.
1: Poin of nya di dia. Oke, baik, luar biasa. Didukung dengan teman-teman yang luar biasa juga ya, karena kalau bersendiri berdua enggak akan bisa jalan dan tentunya enggak akan keluar sebagai juara. Jadi memang pemilihan teman-teman berlima ini sudah ideal, kemudian juga didukung sama Bapak Ibu guru nggih, Pak nggih. Luar biasa ini kebanggaan lah ya. Nanti ini kalau teman-teman baru maba pada ini daftar, pasti teman-teman Steve Amit ini loh punya kita ya kan. Ada yang bergabung? Halo, Sugeng Enjing.
4: Sugeng Enjing Neng Ayu.
1: Pak Parno, monggo.
4: Niki kalian sinten narasumber niki?
1: Kada.
4: Kata
1: no. Ayo kenalan lagi.
4: Nggih, kenalan. Kalih sinten menika?
1: Monggo disebataken ning. Nggih,
0: kula Locita.
1: Locita.
4: Kula Tatia.
5: Halo Cak, kula Reksi.
1: Nggih, Cak Reksi.
4: Reksi.
1: Nggih.
3: Cak Wawan saking SMP 22.
1: Nah, Cak Wawan menika gurunipun Pak Parno.
4: Oh, Pak Wawan niki piantun saking pundi kok ngendikane jian kula
1: ngeten nggih. Lah wong piantune piantunnya menika guru bahasa Jawa anu.
4: Oh, melo bahasa Jawa nih kok yo.
1: Melipis, melanggih toh yang gel keleresan.
4: Salam kenal. Kulo
5: Kautsar.
4: Salam Bapak Suparno saking PP Legi.
1: Pak Suparno teman-teman, PP Legi rumahnya ya. Monggo Pak Parno.
4: Kulo badhe nderek tangklet nyuwun pirsa dateng Pak Wawan.
3: Nggih, Cak.
4: Kula menika kok tasih asing namine tripang niku berupa napa? Sing kula tangkletaken, kula kok dereng nate kenal ngoten lho maksude kok kenging damel tombo luka, kenging damel luka napa kenging peso napa.

0: perlu kak nopo niku kok manjur sangat ngoten lho
1: nggih
0: terus misale butuh ngoten sing kedua niki wonten pundi menawi tumbas wonten pundi ya kok ngendikane wonten daerah pesisir pesisir niku kula kok dereng dereng nate Sumerep ngoten lho ya anu Pak Wawan
2: dados
0: mawon tangkut kula mugi apa ingkang dados cita-cita dipun sedaya murid-murid terutama guru-guru sing binan niku napa tercapai cita-cita nipun. Oke, ngoten kemawon, matur mbah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, monggo Pak Wawan, katuran.
1: Nggih, matur nuwun Cak Parno. Nggih. Sejatosipun tripangun niku bahasa Indonesia niku timun laut, Cak nggih. Dados wontene ing segara-segara, umume wonten pesisir, Kenjaran utawi Gresik menika tripang menika dipun apa open utawa dipun PP lajeng dipun goreng intine dados kripik kados semangkatan. Lah wonten penelitian niki kanca-kanca saking SMP Negeri 2 Surabaya niku nggunakake lendir. Dados kados napa? Keringete lah bahasa. Keringete saka tripang nanging ora mung niku mawon tetep digabung kalian sari saka lidah buaya. Nah, dadi ora mung lendire tripang nanging uga lidah buaya nanging bahan loro ku mau tetep wonten penelitian supaya ora mung dicampur nanging wonten campuran-campuran sanesipun. Nanging bahan utamane yaiku lendir tripang kalian lidah buaya. Kados mekaten Cak Parno. Nggih.
2: Lajeng kaping kale.
1: Ingkang pundi?
2: Dijual bebas wonten pasaran apa mboten?
1: Nek kados tripang niku kan umume kan dados sampun dados kripik Pak Jados. Nek pados tripange langsung wonten ing apa? Penimbangan ikan ngoten niku mawon nggih. Nggih,
2: Kenjeran. Nah, lajeng nek soal salepnya tadi itu lho.
1: Kados salepe kadose dereng Bapak. Amargi menika tasik penelitian dados jangkauanipun namung kangge olimpiade penelitian saking kanca-kanca liwat event saking ing Thailand niku wau.
2: Ngoten nggih Pak Parno. Nah, ada yang minat lho, guys.
1: Ya. Alhamdulillah.
2: Ada yang minat lo, hayo lo. Gimana? Nah, nanti ini kalau sudah ready, mungkin bisa diwujudkan, diperjualbelikan ya Pak ya.
1: Siap.
2: Karena bagaimanapun juga ini karya-karya nyata teman-teman semuanya. Nanti pasti akan ada rasa kebanggaan. Betul. Kalau di pasaran sudah ada produknya mereka dan ternyata customernya ini cocok begitu ya kan. Nah ini Pak Parno menanyakan hal itu tadi ya. Kok apa kuwi jenenge kok iso mengobati luka, mengobati goresan, dijual di mana, bisa dibeli di mana. Dereng ya Pak Parno. Jadi pada intinya ini teman-teman berlima ini dari SMP N22 Surabaya sudah mengikuti olimpiade yang diadakan di Thailand. Nah, berhubung nang Thailand, akhirnya konco-konco iki hybrid alias online ya, selama olimpiade iku online. Nah, teman-teman ini bikin salep untuk goresan, untuk luka goresan ya. Terbuat bahan utamanya dari lendir tripang ditambah juga dengan lidah buaya tadi. Kemudian diwujudkanlah berupa salep. Nah, bentuknya itu teksturnya itu gel mengaten, enggak bawa ya. Oh, aku juga pengen lihat sih wujudnya kayak gimana. Oke, baik. Monggo yang mau bergabung lagi katuran nggih Cak Ning. Kalau semua enggak akan 546 boleh. Suka ngencing.
3: Halo, selamat pagi.
2: Pagi dari
3: Bu Ari, Mbak.
2: Bu Ari.
3: Iya.
2: Oke. Bu Ari, ya. Dari mana tempat tinggalnya?
3: Dari Surabaya.
2: Boleh
3: nanya 1-2 pertanyaan aja?
2: Monggo, monggo.
3: Iya, saya mendengarnya kok luar biasa ya pada anak-anak SMP. Tapi itu kok yang dipilih kok kayaknya berat banget. Kalau dulu zaman saya SMP itu saya masih main-main. Kalau anak-anak SMP sekarang tuh kok rasanya mainannya penelitian.
2: Tapi bagus kan kalau kayak
3: iya
2: begitu.
3: Beneran deh.
2: Bagus loh ini ketimbang gadgeting terus ya teman-teman.
3: Iya. Iya dong.
2: Lanjut iya. Bu Ari monggo.
3: Saya mau nanya apa sih yang menjadi

0: jadi sesuatu yang terberat, ya, terberat ketika membuat penelitian tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah selanjutnya mau ngapain sih dengan penelitian ini? Mau dilanjutin ke penelitian selanjutnya dengan kondisi yang berbeda, atau tripangnya ini atau si famit ini mau dikembangkan lagi? Gitu ya, dua aja. Salam buat anak-anak hebat, luar biasa. Terima kasih.
1: Sama-sama, monggo. Ayo dijawab, siapa namamu tadi?
2: Saya Gabrian.
1: Iya, ya. Monggo Gabrian.
2: Izin menjawab untuk tadi yang pertanyaan pertama adalah tentang kendala terbesar kami ya.
1: Iya.
2: Dalam melakukan penelitian ini, jujur yang pertama yang paling berat itu adalah tentang kehigienisan. Karena kita bersama sudah mengetahui bahwa ketimun laut atau tripang itu otomatis kan dia hidupnya di laut, di bagian yang berpasir.
1: Ya.
2: Nah, kendala terbesar kita adalah bagaimana kita mensterilkannya dan juga cara mengekstrak lendirnya secara higienis, ngoten, supaya tidak terkontaminasi bakteri.
1: Okay.
2: Selain itu, tripang ini kan juga ada bau yang khas, menyengat, ya. Jadi bau-bau amis. Itu kita sudah bergulat dengan bau amis setiap hari untuk bikin ekstrak tripangnya ini gitu. Jadi mungkin yang
1: kalau dalam kalau dalam bayanganku 11-12 sama ubur-ubur enggak sih, Dek?
3: Beda
2: jujur.
1: Tapi dia licin kan?
2: Licin.
1: Ya. Nah, berlendir licin gitu ya. Oke, jadi bergulat dengan aroma tadi.
2: Aroma.
1: Betul. Supaya bisa tahan karena memang keadaannya memang amis gitu ya. Yang kedua,
3: di untuk langkah ke depannya kemungkinan besar kita akan melanjutkan juga yang ini ke pakai tripang juga, tapi kayak mengembangkan lebih baik lagi gitu.
1: Ya. Tadi yang disampaikan si
3: Lucita
1: mau upgrade begitu ya. Lebih apa namanya? Moncer lagi gitu ya. Oke, begitu ya. Neng Ari di Surabaya, semoga terjawab. Tapi ini masih apa namanya? Off dulu ya, Dek ya. Untuk bisa tadi itu loh ke arah ngupgrade tadi itu masih harus butuh waktu dulu gitu ya. Oke. Halo, selamat pagi, Sugeng Enjing.
4: Neng Ayu. Puniken Neng Ayu.
1: Oh, nggih monggo.
4: Itu ada anak saya di situ.
1: Oh, iya.
4: Ada anak saya yang cewek itu satu. Ayah anak-anak hebat. Boleh nanya satu ya?
1: Iya. Yang mana yang anaknya Puniken? Oh, Tati ya? Iya,
4: Iya, ibunya nggak bisa nganter, ditemenin sama Pak Guru sama yang lainnya. Iya, apa sih ketika kalian, saya nanyanya satu aja, tikusnya itu kemarin kan disakitin gitu ya, tikusnya digores lukanya, terus dikasih obat itu
1: sengaja diluka gitu ya. Iya,
4: sengaja dilukain ya. Sengaja dilukain terus dikasih obat itu. Apa sih yang menjadi rasa dari kalian ketika nih obat bakal sembuh nih tikus? Nih tikus pasti sembuh. Apakah kalian yakin pada saat itu? Karena pada yang diharapkan dari seorang peneliti adalah oh nih pasti sembuh dengan obat ini. Apakah ada rasa yang seperti itu atau ada suatu keraguan dari dalam hati ketika mengoleskan salep tersebut? Itu aja sih.
1: Oke, makasih Bu Niken. Ayo, mamanya dijawab Neng Tati ya. Iya dong, jawab dong. Dari tadi ini belum ngomong loh Neng Tati ya ini. Ayo, gimana?
5: Sebenarnya kita tuh nggak ada rasa kayak ragu gitu loh saat mengoleskannya, tapi kita ragu saat menyayat tikusnya karena kan dia makhluk hidup kan, jadi kayak kita tuh kasian gitu sama tikusnya.
1: Tega nggak tega ya?
5: Iya.
1: Oke. Terus tadi itu apa tadi yang Mama Niken tadi bilang?
6: Yakin nggak kalau sembuh?
7: Yakin nggak kalau sembuh?
5: Kita yakin kalau mau sembuh karena kandungan dari salepnya sendiri itu juga sudah meyakinkan bahwa bisa mempercepat luka goresnya tadi.
1: Oke. Baik, jadi selain lendir teripang, lidah buaya, apa-apa aja, Dek, yang bahannya kimia di situ, ingredients-nya?

0: kita tidak ada bahan kimia sih. Jadi kita tuh 100% full alami.
1: Oh, oke. Okay.
0: Eco-friendly produk gitu.
1: Baik, luar biasa. Jadi ini memang enggak ada bahan kimianya sama sekali, gak ya.
0: Ada.
1: Aman deh ini. Jadi perasaan kalau untuk terus maju sih kayaknya saya rasa go ahead aja sih ya. Ya enggak sih, Pak? Karena kan alami tadi gitu loh ya kan. Alami, terus habis gitu juga apa cepat meresapnya ke kulit katakanlah ya kalau dioles ke manusia seperti itu. Baik, anak mana caneng ngarepe gabungan tak cuma nggak 0546 2961 boleh ya, atau juga bisa gabungan di line WA-nya Pro 4 area di Surabaya. Ini mengisi kemerdekaan lo ya. Ada teman-teman muda luar biasa kita dari SMPN 22 Kota Surabaya ya. Ini dengan penelitian yang luar biasa sampai mengikuti olimpiade seperti itu, baru naik di kelas 9. Jadi perjalanan masih sangat panjang, tapi belum apa-apa mereka sudah punya gebrakan lah ya. Naik kelas 3 gebrakannya tadi itu menyabet juara 1 dari berapa sekolah seluruh negara, Dek? Kalau kalian tahu
0: 200 tim.
1: Itu mengkerucut gitu atau ya wis dibiar 200 iku wae. Biasanya kan ono teko 200 nang 100. 100 nang 50.
0: 200 langsung 200.
1: Oh gitu. Okay. Berat ya. Yeah. Tapi langsung 1 loh.
2: Alhamdulillah.
1: Nah, kalau yang lainnya apa memang tim-tim yang lain setahu kalian? Bikin apa aja mereka?
3: Kita nggak lihat itu soalan
1: Ada
3: jadwalnya sendiri-sendiri, jadi ada breakout roomnya.
1: Oh gitu, jadi rahasianya terjaga.
2: Iya. Yeah.
1: Kerahasiaan terjaga masing-masing tim. Tadi ini gak boleh nyontek nih ya. Pokoknya gak boleh bocor ki tim iki gawe opo, tim iko gawe opo ngono ya Cak Ning ya, luar biasa. Baik, kita akan jeda dulu. Tetap ponang kene ya Cak Ning nang gelombang sing podo 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Nah, teman-teman, tadi sempat belum tak tanyakan nih ya. Jadi selama 6 bulan itu teman-teman berkolaborasi sama pihak mana aja sih untuk mendukung penelitian ini?
1: Ada
0: Katakanlah mungkin
1: sekolah, habis itu untuk Tripangnya kita juga berkolaborasi sama masyarakat di pesisir pantai Kenjeran.
0: Okay. Kalau kayak lebih ke instansi, dokter gitu enggak?
2: Enggak.
0: Oh, oke. Selebihnya preferensinya hanya melihat karya ilmiah aja.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, gitu. Jadi apa namanya? Saya kira juga melibatkan orang-orang yang expert di apa namanya ingredients seperti itu enggak ya?
1: Enggak.
0: Oh, jadi memang pure ya Pak Wawan ya. Jadi teman-teman sekiranya teman-teman butuh kayak apa ilham gitu, pencerahan gitu, baca-baca.
3: Soko konco-konco bocah-bocah iki wonten ana pendampingan soko guru IPA
0: sing
3: wis ngugemi perkara science.
0: Oh ngoten.
3: Dadi perkara teripang kandungane apa, perkara lidah buaya, manut jurnal-jurnal sing ana iku digathukke banjur iso nemokke bahan iki. Dadi pendampingane uga soko guru IPA sing wis kulino nganakake penelitian iki.
0: Baik. Jadi ya cukup dengan guru IPA-nya saja mengatakan nggih Pak Wawan, nggih luar biasa. Teman-teman, harapan kedepannya apa? Selain tadi yang mau mengupgrade salepnya apa? Mau membikin karya ilmiah lagi, mau bikin yang di luar salep ini lagi, karena kan sudah berhasil nih. Kayaknya kita bisa loh kayaknya buat mengeksplor apa lagi gitu. Boleh? Boleh.
4: Izin untuk menjawab
0: ya.
4: Karena kami melakukan penelitian dalam berbagai bidang. Untuk yang satu ini kami melakukan misalnya dalam tripang. Tujuan kami misalnya lagi itu untuk mengikuti penelitian lagi, tapi kami ingin mengeksplor ke tempat yang lain atau tentang bidang yang lain, biar kami bisa memperbesar ilmu pengetahuan kami sendiri.

0: Oke, jadi nggak hanya teripang aja ya, Dek, ya. Diluaskan pengetahuannya begitu ya. Semoga goal ya, mudah-mudahan lancar kelas 9-nya. Ini masih sangat panjang perjalanannya ya, masih harus SMA terus nanti ini kuliah gitu ya kan. Tapi belum apa-apa, tapi mereka ini sudah ini ya, teman-teman ya, Cak Ning ya, sudah membuktikan kalau mereka-mereka ini bisa dan mampu begitu ya. Disampaikan tadi kalau mungkin seusia mereka sekolah pulang, tapi teman-teman ini luar biasa membuktikan kalau usia itu nggak memandang apa ya, nggak memandang ilmu lah ya. Jadi terbukti dengan adanya teman-teman dari SMP 22, Locita, Tatia, Rexi, Kautsar, sama Gabriana, seperti itu ya. Terima kasih banyak Pak Guru Wawan sudah mendampingi. Saya sudah sampaikan ya ke atasan saya soal yang tadi gitu. Kan bisa ini ya, kan bisa terus biar terus bisa bersilaturahmi sama RRI Surabaya jadinya ya kan. Kalau jadi narasumber reguler di sini untuk Sinau Bahasa Jawa, luar biasa. Ini kok nggak ikut ya yang guru IPA-nya malahan ya?
1: Guru IPA-nya nembe sakit.
0: Oh, ngoten. Pendamping utama nembe sakit. Nggih. Didoakan bersama supaya guru IPA-nya lekas sembuh. Amin. Jadi saat ini ditemani oleh guru mapel bahasa Jawa, yaitu ada Pak Wawan dari SMP 22. Ngoten nggih, Cak Ning. Ya wis ngono, aku ning ayo pamit dhisik. Selanjutnya ana Cak Chandra yang bakal ngancani sampean kabeh melaju nang Tanjung Perak siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Rencana pemerintah Kabupaten Probolinggo nyiap no langkah penguatan edukasi lan terapan sistem peringatan dini cegah kedadean kebakaran hutan. Bupati Probolinggo Muhammad Haris nyatakno keterlibatan masyarakat diharapno aktif mergo kebakaran hutan iso berdampak negatif marek keberlangsungan lingkungan. Kabar liyane caning Badan Penanggulangan Bencana Daerah Trenggalek wis nyalurno 1.2 liter banyu resik ning 11 desa sing terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Riyadi Atmono nyatakno hal iki dilaksanakno sebagai wujud gawe menuhi kebutuhan warga. Wilayah terdampak kekeringan diantarane Kecamatan Panggul, Dongko, Tugu, Pogalan, Gandusari, lan Watulimo. Cak niku mau yorek woro-woro jam 10 awan iki aku Chandra ketemuane ning woro-woro selanjutnya.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang caneng ketemu ane Mbak Chandra dino iki tanggal 15 Agustus 2016. Merdeka ya, dilengkas ade bakal masuk di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Caneng yo, sekali merdeka tetap merdeka. Caneng, yo saiki Chandra ngancani penoning serangkaian Tanjung Perak siang. Tandane yo kudune semakin sayang ya. Ingat Tanjung Perak siang semakin sayang ya. Sing gak sayang gak melbu gak popo. Karena apa? Tanjung Perak siang iki bangku pitu iku pun lek gak lemu-lemu ya. Dadi kudu sesek-sesekan ya. Ketail-ketail didik-didik ya. Ono sapa iki gabungan tak sapa ni. Halo Tanjung Perak siang. Halo Tanjung Perak siang.
1: Semakin sayang.
0: Semakin sayang lo yang ya. Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwehat alhamdulillah. Neng sari kula suwehat.
1: Nah, aku ngomong ya, lagu iku mang jange tak request kok wis sampean puter sih.
0: Yang itu tadi ta iki mau melukis senja iki mau.
1: Bintang tadi.
0: Oh, sampean apalah?
1: Oh, apalah aku wong iku lagu kesayang aku.
0: Loh, kok padha. Izinkan ku lukis senja. Terus?
1: Terus. Aja dikengkoyani. Aku iki kudu kak.

0: Yes,
1: Kakak.
0: siap.
1: Hari ini Kanggo Cak Chandra. Selamat
0: Nggih.
1: bertugas, semoga sehat selalu.
0: Matur nuwun,
1: Semangat Cak,
0: amin.
1: semangat happy.
0: Siap, semangat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pokoknya kalau lemu-lemu cukup caning ya. Halo Tanjung. Se. Lo alah. Se sabar, selalu keplorot iki. Sabar, sabar. Halo.
2: Yang
0: Ah, Sema.
2: semakin sayang ya yang ya
0: iya lo yang masa gak sayang yang yang
2: Semanggi Surabaya
0: semangat
2: di
0: yo
2: situ jangan pokok semangat lo ya
0: campur aduk pokoknya ya pokoknya tetap sama Mas yo dua aduk aduk ngono tetap semangatnya podo alhamdulillah.
2: Ya kudu semangat lho ya.
0: Iya lho ya.
2: Mega semangat emoh aku.
0: Emoh aku emoh pokoknya ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih?
2: Merdeka.
0: Merdeka talah.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Oh, merdeka.
0: Merdeka ya.
2: Waduh, ngene iki niki 17-an iki engko oleh job-joban nang ndi iki engko Cak Chandra iki?
0: Besok malam job-jobane ning Waru.
2: Daerah
0: Delta Sari jari Waru to itu ya.
2: Ya iya,
0: oh,
2: melok
0: iya.
2: Delta Sari ku melok kelurahan Kurek Sari.
0: Oh iya, aku di besok Delta
2: Perfu.
0: Sari malam.
2: Terus pagi
0: paginya upacara yang pasti.
2: Oh, ngono ta.
0: Iya.
2: Iku nek Delta Sari ku ngetan ngetan terus teko nggone ning Sari niku wae.
0: Oh,
2: ngoten
0: nggih. Oh, mangkane jenenge ning Sari kan ngomel Delta Sari.
2: Lah nek ngulon teko nggone Cak Parno nang nggone Pak RT ne Prumpat.
0: Nggih sih.
2: Yes, iku pancene kanan kiri oleh
0: alhamdulillah
2: ini perumahan elit iku Cak Chandra Delta Sari ku
0: makane apa MC ini ditekan teko manuan perumahan elit ngono ya
2: lho iya
0: kaya PP
2: sing
0: kaya PP lagi lah ngono tok elit ta ditekan teko manuan MC ini
2: iya elit Delta Sari
0: oh ten
2: iku perumahan mewah gian mepet sawah.
0: Oh nggih betul nggih.
2: Wes pokoke muga-muga job-jobane tambah akeh.
0: Amin alhamdulillah.
2: Awan bengi esuk.
0: Wes pokoke saut kabel selagi ada.
2: Iya.
0: Mumpung ono ya karing ya.
2: Mumpung ono kesempatan nih.
0: Alhamdulillah.
2: Lagune
0: napa lagune?
2: Lagune niku napa kesayangane ning Eri?
0: No sing pundi?
3: Lagu
2: tel tel pun.
0: Siap. Nggih.
2: Nggih, salame kagem ning Sari wau. Wonten Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Toto.
0: Nggih.
2: No, lajeng wonten ning II ning dia ning Hajah Gustia
0: nggih
2: ning Istikoro ning Siti ning Ela kagem Bangkobar kagem sedoyo kemawon
0: siap matur nuwun
2: matur nuwun ngantos jam 3 nggih nggih
0: nggih ngantos jam 3
2: nggih dalune langsung nggo meluncur ning Delta Sari
0: nggih siap Benjeng, okay. Benjeng.
2: Oh, Benjeng.
0: Iya, yeah, Benjeng.
3: Mantan tuh 17-an.
0: Pokoknya
2: 17-an apa?
0: 17. Besok kan masih 16 toh.
2: Nggih.
0: Ya gitu.
2: Kan tas aku kan toh.
0: Enggak tahu ya agendanya itu syukuran, pokoknya jare ini bagi-bagi door prize ngono jare.
2: Oh benar, syukuran.
0: Ono paling ya. Wis pokoknya aku mah budal ae aku. Pokok bayaran.
2: Budal ae.
0: Pokok bayaran gak sembarang baban opo carane.
2: Engko nek oleh berkat diampir ning ngene Pak RT nggih.
0: Sulit menggoe rada ado koyoke.
2: Lha apa menggoe padha puter ngene alur terus menggo ngiri
0: wis kok nggone pepel lagi. Ngetol, ngetole iku enggak situ ngetol sing sana.
2: Lho ngetole ngetol Juanda masa.
0: Lho ngetol iki to apa lipo. Oh soale ambek iki bojone njaluk tuku telur gulung toko Taman Pinang.
2: Oh, ini Taman Pinang. Nggih. Pokoke istriku dijak ae aja ditinggal, Mas. Oh,
0: nggih wis terlalu tumut wis pokoknya.
2: Engko digondol wewe nek
0: takut.
2: Dijak iku. Nggih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang terjatuh-terjatuh jane yo memang begitulah adanya Tanjung Perak siang iki encen bangkune mek. Yo papat iku gurung karuan iso mot yo. Ya udah kita dengarkan lagunya iku mau yo. Kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di

Saben tanggal 17 Agustus, pas gendera merah putih berkibar ning langit Surabaya, dodo iki rasane mesti nyes. Lah piye? Kutho iki saksi bisu perjuangane wong-wong biyen sing rasudi dijajah. Saiki wis 81 taun Indonesia merdeka. Rek, perjuangan jaman saiki pancen beda. Ora nganggo bambu runcing, tapi nganggo karya, prestasi, mbek rasa peduli marang sesama. Wong Surabaya iki ket biyen kondang blak-blakan, tapi atine tetep jembar lan seduluran. Ayo rek, dijogo terus kekompakan iki. Kerja keras, gak gampang sambat, marek tetep bangga dadi bagian soko bangsa sing gede iki. Selamat hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kaping 81. Maju terus bangsaku, jaya terus negaraku.

0: Cak ning lagu senengane Bu Eri kalian Cak Warno nggih dil-dil pun. Nah, aku yo seneng lho Cak ning lak peno iku nelpon aku. No, aku seneng. Cuman memang kalau memang tadi telepon tapi terjatuh, Chandra mohon maaf ya Cak ning yo. Iki Cak Tommy ku mau yo wis ping bolak-balik ya request ya telepon tapi terjatuh. Ya, nyuwun lagu, sik nyuwun lagu cinta, oh cinta yang kurasakan bertubi-tubi yang kau berikan. Cintaku bertepuk sebelah tangan, tapi engkau balas senyum keindahan ngono ya. Oke, The Bagindas. Oke, Cak Tommy. Mohon maaf ya kalau terjatuh karena tadi ketayal-ketayal. Ya wis. Oke, lanjut aku angkat. Apakah cukup untuk angkat lagi? Boleh deh aku sapa nggih. Halo Tanjung Perak siang. Tanjung Perak siang passwordnya. Halo.
1: Halo.
0: Tanjung Perak siang semakin sayang.
1: Oh, maaf ini penggemar baru.
0: Oh, enggak apa-apa supaya kenal. Tanjung Perak siang jawabannya
1: Tanjung Perak siang
0: semakin sayang.
1: Senang semakin sayang.
0: Ulang lagi yang semangat dong. Tanjung Perak siang
1: semakin sayang.
0: Baik, ya kan? Soale keroncong iki gak rai sayang pendengar iki, ya toh? Oke, dengan siapa kenalan dulu kita?
1: Dengan Bapak Wasis.
0: Oh, nggih. Abah Wasis, ngoten.
1: Abah Wasis di Menjeng Gresik.
0: Oh, di Menjeng Gresik, alhamdulillah. Nggih. Baik.
1: Yang punya warung bakso Merdeka.
0: Waduh, Merdeka ya tambah laris sih koyoke pas bulan Agustus iki.
1: Amin.
0: Iya. Oke, baik. Abah Wasis mau denger lagu apa ini?
1: Ini favorit saya ini.
0: Nopo?
1: Bengawan Solo.
0: Bengawan Solo, siap. Oke. Salame wonten kagem sinten?
1: Nggih, salam kenal untuk semuanya, untuk Mas Chandra,
0: okay.
1: Sama Pak Bang Kobar itu yang selalu ku dengar itu. Bang
0: siap, nggih.
1: Bang Kobar, Gusari dari Sidarjo itu salam kenal dari Abah Wasis,
0: nggih.
1: Okay. Menjeng Gresik yang punya warung bakso Merdeka.
0: Siap. Sampun.
1: Nggih, okay, sampun.
0: Baik, matur nuwun Abah Wasis.
1: Mugi-mugi sehat selalu.
0: Amin Allahumma amin. Matur nuwun sami-sami.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning, karena Chandra punya formula supaya Chandra bisa menerima banyak penelpon,

0: dan juga lagu Nesik tetap keputar. Tenang, aku angkat telepon tapi lagunya nanti bisa tak puter di selepas jam 11. Gak apa-apa ya di musik informasi. Oke, soalnya ini jam 11 aku gak angkat telepon, jadi manfaatkan waktunya. Oke, halo Tanjung Perak, siang.
1: Jadi yang semakin sayang.
0: Iya lo, kudune lo. Tanjung Perak siang semakin sayang. Alhamdulillah Bunda, sehat ya.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang apa ini
1: Hari
0: Anda?
1: ini.
0: Apa?
1: Hari yang bahagia.
0: Loh, ngono ta? Siapa ya? Siapa yang ulang tahun ini? Siapa tuh? Siapa?
1: Ndowo kado sak buat ndowo.
0: Ya Allah, ya apa kado kebo iku pun lak ditakoki mau mangkane.
1: Apa gak be mau karo kado iku.
0: Lah iya.
1: Makanya aku gak ngado. Nah,
0: makanya itu baru satu tempat ya. Mulai kan ikut terus neng RRI, neng RRI ku mari ngono ya, konco-konco RRI, oke iya menurutnya Yohan. Terus konco-konco lagi.
1: Tak delok nanggung anu postingane Bondo Abab.
0: Dah lah iya, jari ini juragan loh ya, aku juragan apa paku.
1: Juragan Abab.
0: Lah kan, Ababnya lu payu di Manggalangane. Yeah.
1: Ya wis, mudah-mudahan selalu sukses,
0: amin,
1: sehat.
0: Amin, amin, Allahumma
1: apa
0: amin.
1: Yang dicita-citakan semuanya tercapai.
0: Amin, amin.
1: Sing penting matur sehat.
0: Amin, matur nuwun, sehat selalu semuanya.
1: Aku ya. Lagunya wis melok ae wis.
0: Melo ae ya.
1: Waktunya sudah.
0: Loh, gak apa-apa, nanti kan jam 11 nanti tak puter ya. Di atas jam 11.
1: Iya. Puterno jambrot iku mau.
0: Lho ngono ta, ono tak keroncong e. Ya wis.
1: Itu.
0: Siap.
1: Sebagai kadoku ya.
0: Terima kasih. Matur nuwun Bunda kadonya.
1: Salami kangge kuwabe sing wis mlebu mau karo sing durung iso mlebu ketayal-ketayal. Untuk wis gak iso nerima telepon maneh iki terakhir ya.
0: Masih biasa tapi ya itu tadi lagunya setelah jam 11. Tapi lah sih Bunda ya, pokoknya nanti lagune kalau ada yang keroncong tak puter ya. Oh, ada.
1: Nggih, nggih.
0: Oke, siap eh.
1: Ya, ya.
0: Oke deh.
1: Ya wis.
0: Oke.
1: Salam kangge kabeh, salam sehat, semangat. Yeah, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, jangan enggak usah khawatir karena lagu-lagunya nanti akan Chandra putar di selepas jam 11 ya. Oke, jadi lah misalnya sing ono sing mau masuk gak apa-apa. Soalnya tenang aja, ambil Chandra pasti tak putar no lagu nih. Cuman memang tidak harus Chandra akali ya nih ya supaya KB tetap bisa masuk dan tetap lagunya bisa diputar. Baiklah, Cak Tommy kok ya wis gak sabar iki pengen request pengen ngrungokno lagune iku mau ya. Cinta cinta cinta yang kurasakan. Tubi tubi tubi yang kau berikan. Tapi tak angkat sih, saya ono sing telepon ternyata. Halo, Tanjung Perak siang.
2: Makin sayang.
0: Alhamdulillah.
2: Engkau apa diputar belakang enggak apa-apa, Bang?
0: Apa kenapa?
2: Putar belakang gak masalah.
0: Iya, pokoknya nanti kan jam 11 itu kan musik info. Ya kan?
2: Balik dulu aku biar gak punya utang ya. Buat Abang Karno. Dan tadi siapa yang jualan
0: itu Abawasis di Gresik.
2: Abawasis dalam balik. Aku dari Mus Muliati, Bang.
0: Oh ya, lagunya apa judulnya?

0: Kesalahannya.
1: Saya ingin salam orang ini, aku sayang juga, lama nggak pernah gabung. Mbak Jainal, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Dan ada Pak Toto, Pak Wandi, Ning Siti, Ning Dian, Pak Mul, dan Cak Asgum.
0: Oke.
1: Kang Chandra Semesta, doa selalu seperti itu. Biar Kang Chandra, walaupun momen-momen apa Kang Chandra selalu mendapatkan job-joban.
0: Amin, Allahumma amin. Terima kasih doanya.
1: Satu kata. Sekali merdeka,
0: tetap
1: merdeka. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Abang. Ya, Abang Kobat tetap semangat ya. Neng Agustus ini kudu makin semangat. Semangat kemerdekaannya itu semakin menyala ya. Oke, yo Charing yo. Seng pastinya sudah tersedia pilih 1 2 3 4. 4 lagu yang belum diputer nah kan. Lah nuruti jam 10 ke 11 ini wis jelas gak cukup ya. Jadi nanti akan ada lagu yang Chandra putar di selepas jam 11 siang. Nah, jadi kalau misalnya ada sing masuk monggo ya kan, aku pengen mengetes ke semangatane Cak Ning untuk dengerin Tanjung Perak Siang ki sak piro sih. Yang jatuh-jatuh silakan masuk lagi. Tanjung Perak Siang.
2: Semakin sayang.
0: Semakin sayang ki, kok lemes ya merdekang ini ki ya?
2: Belum sarapan.
0: Doalah mangkane luwe.
2: Angin turun.
0: Oh, mangkane. Oh, iya.
2: Apa? Kok ya ingat masa depan Ning Siti soalnya di luar kota.
0: Oh, iya, oke. Mojo ado-ado lo Ning.
2: Hilang.
0: Iya, kok hilang kak sok muling tangan. Iya, iya, oke.
2: Ya wes. Anu ne buat kabeh salamnya ya.
0: Oke, okay, baik.
2: Pantai ini lu sampai gak diputer.
0: Yo kan nanti selepas jam 11 ya. Aku mau ngomong kan. Ya. Oke, tenang.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ultimatum aku wedi lah kata puter nongol aku. Di Jamba ambek Ning Siti lah kamu tahu aku nih. Tenang wong waktune sih akeh kok ya, gak usah khawatir. Ya. Iki Cak Tom iki aku duwe pertanyaan, ikan apa yang hurufnya L? Ikan lemot. Sulit pertanyaannya ya. Oke deh, Cak Ning lagunya kalau memang mau segera diputar boleh juga tapi nanti bisa sampai lanjutnya Ning jam sampai pokoknya Tanjung Perak siang ki sampai jam rolas ya Cak Ning yo. Jam rolas bengi, jam rolas awan ya. Ya wes tak puter lagu ini Cak Tommy ya. Lagunya adalah Cinta Keroncong.

Cani ono sekitar 120,330 siji pendaftar teko 36 provinsi ning Indonesia lan 14 negara melu pendaftaran undangan upacara peringatan HUT ke 81 kemerdekaan Republik Indonesia nang Istana Negara Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi nyatano ning taun iki ngalami peningkatan utamane teko wisatawan mancanegara sing melu daftar diantarane teko Jepang, Singapura, Prancis, bare Australia. Nyandak kabar liane saneng Kadin Jawa Timur gandeng Kadin Institut buka peluang kerja gawe penyandang disabilitas salah sijine KKI pelatihan pelayanan prima. Direktur Kadin Institut Nurul Indah Susanti nyatakno pelatihan iki diharapno penyandang disabilitas iso ngembangno kemampuan sekaligus memperkuat kemampuan komunikasi. Caning mau yorek woro-woro jam 11 awan iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, konsumsi kopi nek berlebihan iku gak apik lho ya. Gawe kesehatane awake dhewe, Mergo kandungan kafein sing dhuwur nggarai isok berdampak negatif gawe awak. Iki lho Cak Ning, bahayane konsumsi kopi sing perlu diwaspadai. Ing antarane ana gangguan pencernaan, detak jantung gak teratur, peningkatan tekanan darah, gangguan turu, ketergantungan kafein, terjangkite penyakit kronis lan osteoporosis. Tapi Cak Ning, di sisi lain, kopi yo ono manfaate. Apa ae sih manfaate? Siji, ningkatno energi lan fokus. Loro, sumber antioksidan. Telu, ngurangi resiko penyakit diabetes tipe loro. 4. Jaga berat badan. 5. Iso ngurangi stres lan depresi. Tapi tetep yo Cak Ning, konsumsi kopi kudu sesuai mbare aturan, ojo sampai berlebihan. Ayo, jaga kesehatan awake dhewe.
2: Nggih Cak Ning, saiki wong jeneng Chandra muter lagu-lagu sing

jadi terpending dari Tanjung Perak Siang edisi request, tapi karena gak iso melbu telepon maneh ning jam iki, Chandra putarkan lagu-lagunya yang sudah di request ya Chandra yo. Mau ana Bunda Kustia sing request lagu selamat ulang tahun Jamrut ya, tapi versi keroncong. Hari ini hari yang kau tunggu. Nggih, matur nuwun Bunda. Katanya hadiah untuk Chandra. Matur nuwun sangat untuk Bunda. Terus ana maneh lagu selanjutnya ana Dinda Bestari, balik lagu ingat masa depan. Lagu Banyuwangi Bunda Kustia jarene gawe aku spesial Chandra ya. Kita dengar sama-sama Jamrut. Selamat ulang tahun.

Ya cak nih sama siang serangan Tanjung pada siang ngerok lagu-lagu ke rancang ya cak nih ya. Cak nih pemerintah Kota Surabaya dorong penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat ya cak nih ya. Salah si jine barek Mas Tekno. Mas Tekno bakal akses dalan lingkungan tetap terbuka lan tidak terhambat kendaraan sing parkir ning badan dalan utawa portal sing tertutup. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kutha Surabaya Irfan Widianto nyatano, aksesibilitas dadi salah siji faktor penting gawe ndukung kecepatan penanganan kebakaran utawa kondisi darurat medis. Menurut Irfan, akses sing gak terhalang dibutuhno ben petugas iso bergerak cepat menuju lokasi kedadean. Salah siji kendala sing isih ditemui adalah kendaraan warga sing terparkir ning badan jalan. Nah, jane yo dadi tolong sampean sing sik parkir ning badan jalan ya kan?

Dan tolong supaya opo, supaya tidak menghambat akses jalan ketika evakuasi, tolong ya, tolong diperhatikan supaya opo misalnya ojo suwe-suwe, cek ono kedadean-kedadean kayak ngono segera bisa teratasi ya, Caning.

0: banget aku. Mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripate iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dik, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungkrah pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

0: Cak ning informasi no, saat ini wancin ini kita ngelaksanakno ibadah sholat duhur. Soalnya saiki wis wayahe sholat duhur gawe wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene iki cak ning nggih. Monggo cak ning kita sarang-sarang ngelaksanakno ibadah sholat duhur. Mugi-mugi napa sing kita lampahi saged ditampi sebagai ibadah kalian Allah Subhanahu wa taala.
1: Sumber terpercaya dan teraktual.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

Nanging cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning, Sunan Ampel jelas nolek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

Caning Badan Urusan Logistik Cabang Madiun nyalurna 8000 ton beras bantuan pangan gawe 286.362 keluarga penerima manfaat sing ana ning wilayah Kutha Madiun, Kabupaten Madiun lan Kabupaten Ngawi. Pimpinan cabang Bulog Madiun Agung Saryanto nyatano bantuan iki diharapno iso mbantu perekonomian masyarakat melalui bahan pangan sing layak dikonsumsi. Kabar liyane jane Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Basin Emil Dardak nekano pentinge penguatan pembangunan manusia sebagai persiapan generasi menuju Indonesia Emas 2045. Apa maneh penguatan iki butuh perhatian serius mergo saiki dibarengi barek kemajuan teknologi sing pesat. Mergo iku penguatan sinergitas barek lembaga terkait sing diharapno iso berkolaborasi melalui kegiatan positif gawe kalangan generasi muda. Cak ning moyo rek woro-woro jam 12 awan iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Walah, berita saiki kok aneh-aneh yo. Nggarai wong bingung karo panik ae.
1: Hei, mikir apa?
0: Iki lho, aku ndelok nang medsos akeh berita sing aneh-aneh. Kan bahaya lek sampe mlebu nang WA grup keluarga. Apane aku gak bingung?
1: Lah, makane ta. Ojo sembarangan percaya portal berita sing gak resmi. Wis ngene ae lho. Coba aksesen berita liwat rri.co.id ae. Berita niku jelas, aktual ambek sing pasti iku anti-anti hoax.
0: Loh, iya ta? Heh, iya e. Beritane genah ambek gak ono hoax e.
1: Nah, yo iku. Lek kepingin enak maneh, langsung ae download to aplikasi ini.
0: Aplikasi opo?
1: Download to RRI Digital nang HP-mu. Lak gawe RRI Digital iku gak me isok moco berita sing anti hoax. Tapi awakmu yo isok nikmati fitur lengkap nang aplikasiku. Berita, musik, konten sing bermanfaat, karo isok delok langsung penyiar-penyiar toko RRI sa Indonesia. Wis ta, agen nang download to RRI Digital.
0: Oh.

0: Caning pemerintah Kutha Surabaya mbarek DPRD Kutha Surabaya nyepakati rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas lan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2024. Penanganan genangan dadi salah siji prioritas pembangunan Kutha Pahlawan ning tahun ngarep caning yo. Rancangan nota kesepakatan iku ditandatangani Wali Kota Surabaya Eli Jayadi mbarek pimpinan DPRD Kutha Surabaya dalam rapat paripurna persetujuan bersama ning gedung DPRD Kutha Surabaya dino Jumat tanggal 14 Agustus. Wali Kota Eri Cahyadi jelasno, proyeksi APBD tahun 2024 iki ana ning kisaran 15 triliun rupiah. Tapi angka iku isih nunggu kepastian transfer ning daerah serta dana bagi hasil teko pemerintah pusat. Dadi isi ngerencana no barek kembali ini TKD termasuk barek dana bagi hasil sing diturunno tahun iki. Dadi caning yo menghitung dengan tahun sing saiki sekaligus dengan perhitungan saat dulunge maka sekitar 15 triliunanan niki jare Cak Wali Kota Eri Cahyadi caning yo. Menurutnya prioritas anggaran 2024 bakal diarahno ning sejumlah kebutuhan utama diantaranya yaitu penanganan genangan, pengaspalan dalan sampai penerangan jalan umum janing.
1: Jeng tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Naliko dak sawang netramu ing tegal papungan, dak aras pipimu ing watu kendal, lantak geget ladimu ing sendang glaga. Nanging ora jeng, jebul tersnamu cetek kaya kali kang kebak padas, ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh, Jeng.

Ya, Cak Neng, sampai saya Neng Serengan Tanjung Perak Siang, dan aku juga masih akan punya banyak informasi ke peno ya, Cak Neng, yo. Informasi ini apa mana, Cak? Nah, tenang, oke. Cak Neng, gawe informasi kali ini sing kepingin tak bagian oke peno. Pelindo Terminal PT Kemas Cak Neng lan Pelindo Regional Telu gelar uji emisi ning TTL lan TPS ning ke 100 truk Cak Neng yo. Jadi PT Pelindo Terminal PT Kemas bersama Pelindo Regional Telu gelar pengujian emisi gas buang terhadap 100 truk PT Kemas sing beroperasi ning Terminal Teluk Lamong lan Terminal PT Kemas Surabaya. Program bertajuk Merdeka Teko Emisi iku digelar dalam rangka peringati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus dorong operasional logistik sing luwih ramah lingkungan. Pengujian dilaksanakno barek Dinas Perhubungan Kutha Surabaya ning loro lokasi, saake 100 kendaraan dadi target pemeriksaan. Masing-masing ning Terminal Teluk Lamong dino iki dino wingi Kamis tanggal 13 Agustus lan Selasa tanggal 18 Agustus ya ning yo mendatang. Pemeriksaan dilakono gawe mengetahui kondisi emisi gas buang kendaraan sekaligus ngidentifikasi truk sing butuhno pemeliharaan atau perbaikan ning mesin utawa sistem pengendalian emisi ya ning.

0: Bu, ibu, ndi sih kunci sepeda motor ya? Aku apa ini metu?
1: Metu nang di sele? Dan udan kok ini kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop?
1: Ya wes nang budal nek selak sore loh. Ojo lali, gowo jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK, terus ojo lali le, gawe helm.
0: Lala apa sih bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah le, masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati le, jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta bu?
1: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

0: Caning sampean si takkan caning geng ngono lagu-lagu campur sari. Talingno Chandra si bakal ngancani penuh sampai mengku jam telu. Engkau ning jam siji ono galeri budoyo. Terus engkau ning jam loro ya ono campur sari mana. Pokoknya tetap ning kini ya caning yang tetap ning perempat suara budaya Surabaya. Lagu sing bakal tak puterno iki ono lagu sampai lagi sumpek gak? Ojo yo. Cukup lagu aja yang sumpek, tapi Anda jangan hati sumpek saking Puji Astuti.
1: Ojo sampai awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok tadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to, dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

Cak nih, ojo begadang yo. Soalnya nggak apik kanggo kesehatan awak lo. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso nggarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Caknya aku dengan informasi pemerintah anggarno 820,5 triliun rupiah gawe sektor pendidikan 2017 caknya. Nah, alokasiku tumbuh 13,5% lek dibanding barek proyeksi anggaran pendidikan ning APBN 2016 sebesar 720,8 triliun. Sesuai Undang-Undang 1985, negara prioritasno anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% teko APBN gawe penyelenggaraan pendidikan nasional caning. Anggaran pendidikan rencanane disalurno melalui belanja pemerintah pusat sebesar 410,7 triliun, transfer ning daerah sebesar 247,1 triliun, barek pembiayaan 53 triliun. Rencana pemanfaatan program pendidikan antara lain gawe program Indonesia Pintar ning 21,1 juta siswa ya cak ning yo kartu Indonesia Pintar kuliah ning 1,1 juta mahasiswa barek tunjangan profesi guru non pegawai negeri sipil untuk 1,3 juta guru. Terus program makan bergizi gratis gawe 1,6 juta penerima pembangunan pitu sekolah unggul Garuda, renovasi 12,215 unit sekolah barek madrasah, serta pembangunan 100 sekolah rakyat lan operasional 1,6 sekolah rakyat. Selanjutnya, BOS utawa bantuan operasi sekolah gawe 54,2 juta siswa, bantuan operasional penyelenggara pendidikan anak usia dini gawe 6,3 juta peserta didik, TPG aparatur sipil negara gawe 1,7 juta guru ning daerah, barek tambahan penghasilan ASND gawe 20,7 ewu guru ning daerah.

ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 1 awan.

Caning Pemerintah Kabupaten Probolinggo nyiapno langkah penguatan edukasi lan penerapan sistem peringatan dini cegah kedadean kebakaran hutan. Bupati Probolinggo Muhammad Haris nyatakno keterlibatan masyarakat diharapno aktif mergo kebakaran hutan iso berdampak negatif marek keberlangsungan lingkungan. Kabalane caning Badan Penanggulangan Bencana Daerah Trenggalek wis nyalurno 172.000 liter banyu resik ning 11 desa sing terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono nyatano hal iki dilaksanakno sebagai wujud gawe menuhi kebutuhan warga. Wilayah terdampak kekeringan diantarane Kecamatan Panggul, Dongko, Tugu, Pogalan, Gandusari, lan Watulimo. Caning mau yorek woro-woro jam cici awan iki. Aku Chandra, ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Jakning motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane Reog Ponorogo, Lok Cantuban, Gapuro Tanjung Kodok Lamongan, lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi gaya rancakne, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Gejane sani kiwan jine kita midhangetaken siaran Galeri Budaya edisi Sabtu tanggal saiki tanggalnya adalah tanggal 15 Agustus tahun 2022. Galeri edisi kali iki jane ya Galeri Budaya ngangkat tema tari lenggang Surabaya. Kali ini dia bakal ngupas sejarah perkembangan tari lenggang Surabaya jane ya. Tari Lenggang Surabaya diciptakno Dimas Pramuka Atmaji sebagai tarian selamat datang para tamu undangan kenegaraan sing pertama kali ditampilno pas acara Hari Jadi Kutha Surabaya tahun 1995. Pas wali kotane dipimpin Barek Sunarto Sumo Prawiro. Tarian iki janing pengembangan lan gabungan teko tari Tandaan lan tari Sandur Meduro. Tarian Lenggang Surabaya nyermino berbagai ragam budaya asli Surabaya sing ditarikno barek penari wanita sing anggun, lemah gemulai lan rancak gerakane. Tarian iki janing dadi bagian tradisi kesenian warga Surabaya. Seiring barek perkembangan zaman, tarian iki ngalami migrasi budaya lokal teko wilayah liyane kaya teko Sidoarjo, Gresik, barek Jombang.

nyebut tembung wani, apa sih ngono ning pikiranmu? Apa mung wani ngetak ning media sosial tok? Utawa wani mek balapan ning dalanan? Kudu iku atine wani rek. 81 tahun kepungkur, para pahlawan ngekei contoh. Wani berkorban, wani jujur, lan wani mikirno nasibe kancane. Saiki ning umur Indonesia sing kaping 81 tahun iki, perjuangan

Pertunjukan tari lenggang Surabaya biasane diiringi mbarek gamelan Jawa laras slendro sing dadi ciri khas musik gamelan asli Jawa Timur. Gending sing digunakno diantarane walang kekek, jaranan lan jula-juli. Saliyane iku, saiki akeh ditambahno gerakan tarian sing gunakno lagu Tanjung Perak sing dadi identitas kutha Surabaya sebagai pengembangan tarian teko Sandur Meduro lan Remo Putri. Busana sing digawe caning lenggang Surabaya iki digunakno warna sing mencolok didominasi warna abang, ijo mbarek kuning. Gaya busanane yo dilengkapi mbarek sampur, selendang giwang gelang cunduk lan konde sing didukung mbarek tataria sing apik nggarai para penarine ketok ekspresif lan ayu.

Caning tari lenggang Surabaya saiki wis dikenal akeh kalangan. Apa maneh tarian iki sering ditampilno ning acara-acara utawa pertunjukan kesenian ning Surabaya utawa nang luar Surabaya caning. Apa maneh perkembangan seni tari ning Surabaya saiki sik tetep eksis sing akeh nampilno kreasi tari mulai remo Lenggang Surabaya mbarek tarian liyane sing saiki akeh dilebokno ning ekstra kulikuler ning sekolah-sekolah sebagai wujud pelestarian kesenian tari ning kalangan pelajar. Cak Ning, iku mau ya Cak Ning, adicara Galeri Budaya Propapat RRI Surabaya. Sampai ketemu maneh ning edisi Galeri Budaya selanjutnya, Propapat Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. 5, gunakno kipas angin ketimbang AC. 6, gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7, pengecekan kran banyu kudu rutin. 8, penggunaan dispenser dimaksimalno. 9, mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10, aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau Cak nih tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

0: Cak Ning, tau gak beno mikir? 81 tahun kemerdekaan iki, gak mek soal masang umbul-umbul utawa lomba mangan kerupuk ning gagang tok lho. Biyen, para pahlawan duwe tugas sing abot. Rebut kemerdekaan gawe getih lan keringet. Saiki, tugas awak dhewe sing manggon ning Surabaya iki sing luwe abot. Ngerawat lan nerusno. Jiwa Surabaya ni awak dhewe sing gak gampang nyerah, sing gotong royong barek sing wani iku, kudu tetep murup kanggo Surabaya, kanggo Indonesia sing luwe maju. Dirgahayu Republik Indonesia Kaping 81. Nusantara Baru, Indonesia Maju.
1: Percaya dan teraktual.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Chanek woro-woro jam loro awan iki. Jane Badan Urusan Logistik Cabang Madiun nyalurno 8000 ton beras bantuan pangan gawe 286.362 keluarga penerima manfaat sing ana ning wilayah Kutha Madiun, Kabupaten Madiun lan Kabupaten Ngawi. Pimpinan Cabang Bulog Madiun Agung Sarianto nyatakno bantuan iki diharapno iso bantu perekonomian masyarakat melalui bahan pangan sing layak dikonsumsi. Kabaleane Caning, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Basin Emil Dardak nekeno pentingnya penguatan pembangunan manusia sebagai persiapan generasi menuju Indonesia Emas 2045. Apa maneh penguatan iki butuh perhatian serius mergo saiki dibarengi mbarek kemajuan teknologi sing pesat. Mergo iku penguatan sinergitas mbarek lembaga terkait sing diharapno iso berkolaborasi melalui kegiatan positif gawe kalangan generasi muda. Cani kumo yorek, woro-woro jam loro awan iki aku Chandra, ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Caning petani cabai rawit teko kelompok tani Tresno Tani Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Sumarno 54 tahun ngrasakno langsung perubahan produktivitas setelah nerapno rekomendasi pemupukan lan praktek budidaya dalam program Pestani Rawit Grow Festival sing digagas Petrokimia Gresik Caning. Bagi Sumarno, perubahan lahan pertanian iki gak cukup mek diomongno. Hasile kudu ketok ketika tanaman melbu masa panen. Dalam program iku dhewe barek petani liyane nerapno rekomendasi pemupukan lan praktek budidaya sing disiapno Petrokimia Gresik sejak cabe mulai ditanam sampai memasuki masa panen caneng. Pengaplikasian pupuke mengikuti rekomendasi sing dikeoi teko Petrokimia Gresik hasilnya sangat optimal. Ya kan? Kocok-kocok petani antusias sekali mengikuti program iki caning. Hasil penerapan iku ketok teko demplot Pestani Rawit Grow Festival, produktivitas cabai rawit tercatat nyampe 11,5 ton per hektar utawa meningkat sekitar 13-15% dibanding pada hasil sadurunge sing ana ning kisaran 10 ton per hektar. Peringkatan iku jane dadi salah siji indikator bahwa pemupukan berimbang lan praktik budidaya sing luwih terarah iso mbantu ningkatno produktivitas tanaman. Bagi petani, pendekatan iku yo ngekeki gambaran bahwa keputusan dalam budidaya iso dilakokno dengan mempertimbangkan kebutuhan tanaman dan kondisi lahan jane.

Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai jaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane onok nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

maning awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam Londo sing nanggone penilai caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penilai iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong Londo, Inggris, Prancis, Jerman ambek Italia caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane jane. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja jane. Makam Londo Penilai iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam liyane sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nang ngene kono ana makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nang nggone Surabaya waktu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nang nggone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layanan rohani nang nggone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo waktu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah Kutha Surabaya jane.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Channel fenomena memasak umbi kimpul. Dadak rame diomongno publik setelah sebuah akun TikTok secara rutin dadekno menu harian tanaman teko keluarga talas iki ternyata menyimpan potensi gizi sing dhuwur janeng yo. Pakar Gizi Universitas Airlangga Lailatul Munirom ngerespon tren sing berkembang di masyarakat iku, dia melihat kimpul sebagai alternatif sumber karbohidrat selain beras utawa singkong. Bohong ya jane yo. Sajane potensi kimpul cukup gede sebagai sumber karbo alternatif, tapi kimpul hanya lebih tepat sebagai pangan diversifikasi lan substitusi parsial, duduk pengganti beras utawa sego. Lailatul jelasno kendala terbesar ning pola pikir masyarakat Indonesia, kebiasaan makan sing sangat bergantung ning nasi, gawe posisi beras iki sulit tergeser sautuwe ya jare yo. Jare bagi masyarakat Indonesia sing sebagian gede iki duweni pemikiran lek gorong mangan sego berarti gorong mangan. Kimpul gorong isok dadi pengganti sepenuhe. Ngono ya jare yo. Mas yo koyo ngono umbi lokal iki sangat fleksibel gawe diolah. Masyarakat game iso ngerebus utawa ngukus ya jane yo gawe dikonsumsi langsung tapi yo mengubah dadi tepung pisan. Dadi tepung kimpul buka akeh peluang baru gawe olahan makanan sehat. Bahan iki iso dikembangno dadi cemilan koyok keripik sampai panganan pendamping anak. Dadi saat kimpul lagi tren, hal iki dadi alarm baik mergo masyarakat mulai penasaran lan mencoba. Apa mana bahan iki sangat mudah diintukno lan diolah janing.

Saat ini Badan Narkotika Nasional menilai RI perlu onoe penguatan regulasi terhadap peredaran rokok elektrik alias vape. Cani yo. Suyudi Aryo Seto, Kepala BNN RI, nyoroti meningkatnya penyalahgunaan rokok elektrik yang mengandung narkotika, koyo etomidet lan ketamin. Nah, cani selain itu ono sisan pengungkapan ancaman klandestin laboratori ning Bali lan pengungkapan 3,37 ton kanabinoid buds ning Gresik sing diduga bakal diolah dadi liquid vape janing yo. Dia di Mama Parno, prevalensi penyalahgunaan narkotika ning Indonesia saat ini meningkat teko 1,73% dadi 2,11% janing. Utawa sekitar 4,15 yuto jiwa. Kondisi ini dinilai sebagai ancaman serius gawe generasi enom caneng yo. Jadi diperlukan langkah penanganan komprehensif lewat penguatan aspek pencegahan, pemberantasan, lan rehabilitasi. Caneng ini bidang pencegahan BNN terus ngembang no program strategis koyo gerakan Ananda Bersinar lan integrasi kurikulum anti narkotika, gawe membangun ketahanan anak sejak dini, sekaligus ngelain pendidikan pendidik sebaya peer-to-peer educator. Selain itu, BNN yang negesno komitmennya memperluas layanan rehabilitasi lewat balai rehabilitasi lan institusi penerima wajib lapor dengan pendekatan medis, sosial, barek pelatihan keterampilan, ben mantan penyalahguna isok balik produktif ning masyarakat.

Ya cakap saya kira jam loro pun jauh sekat 5 menit Tuan Cini Chandra Kudu pamit saking Tanjung Perak Siang. Matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Nanti kita sampai awara-awara jam 3 sore. Jeneng pemerintah Kabupaten Probolinggo nyiap langkah penguatan edukasi lan penerapan sistem peringatan dini cegah terjadinya kebakaran hutan. Bupati Probolinggo Muhammad Haris nyatakno keterlibatan masyarakat diharapno aktif merga kebakaran hutan iso berdampak negatif mbarek keberlangsungan lingkungan.

Kabar liyane janing Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Trenggalek wis nyalurno 1.2 liter banyu resik nang 11 desa sing terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono nyatakno hal iki dilaksanakno sebagai wujud gawe memenuhi kebutuhan warga. Wilayah terdampak kekeringan diantarane Kecamatan Panggul, Dongko, Tugu, Pegalan, Gandusari, lan Watulimo. Janing kumoyorek woro-woro jam 3 sore iki ketemu manenang woro-woro jam 5 sore.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Paning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santun janing balemana nang Pro 4 RRI Surabaya ta saniki sampeyan kabeh para kuliah nggih nang adicara Goyang Dangdut. Leko tenan, ngene cak ning passworde aja lali ya. Goyang Dangdut iki bakal sampai jam 5 sore, dadi manfaatno waktu dengan baik. Kira-kira cak ning pelanggan pertama sugeng santun Goyang Dangdut.
2: Sugeng santun Goyang Dangdut Leko tenan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Merdeka.
1: Merdeka. Semangat merdeka ta iki.
2: 45.
1: Oke, sip. Halo.
2: Halo. Ya Ning, kabar baik Ning?
1: Alhamdulillah baik. Sampai juga baik ta ini.
2: Alhamdulillah kabarku baik, sehat dan kuat.
1: Selalu ya sehat dan kuat.
2: Iya,
1: gitu ya.
2: Satu kesatuan itu.
1: Wis sak paket iku ceritane ngono.
2: Iya. Berarti aku dapat dua lagu ya.
1: Oh iya, dapat dua lagu. Tumben-tumbenan nih kita di yang pertama.
2: Iya, pengen lagu dua. Ayo, lagunya yuk, lagu dua.
1: Loh, tapi satunya di si yang wis tersedia lo ya.
2: Iya, ya nggak apa-apa.
1: Apa ini lagunya?
2: Aku mau itu. Kok lupa ya?
1: Wis seneng gak oleh loro kok lupa dadakna. Tah.
2: Oh.
1: Apa?
2: Bukan. Harapan temu.
1: Hah?
2: Harapan temu.
1: Harapan temu.
2: Iya.
1: Lagunya siapa?
2: Lagunya Faul.
1: Faul. Faul.
2: Iya. Yeah.
1: Oh, Faul. Ya. Oke.
2: Yang satunya tuh apa? Mau dikasih apa aku?
1: Satunya di sini ada Hujan Malam Minggu, ada Haruskah Berakhir, ada Serigala Berbulu Domba, Evita Mala itu. Ada Takkan Lagi, Nur Halimah, ada Asmara, ada Tangis Bahagia, ada Darah Biru. Lalu ada... Oh ini panggilan cinta adanya.
2: Ya udah panggilan cinta.
1: Faul mana iki ya? Faul lagi nih.
2: Ya, kan akhir kan nanti itu kan ya.
1: Ya, tak puterno terakhir kayak
2: Oke, siap, terima kasih okay. Untuk India. Salam untuk semuanya.
1: Oh iya, oke. Udah, halo. Kok putus-putus ya?
2: Halo.
1: Iya, iya. Oke. Yang terakhir putus-putus ya, Cak ya. Itu tadi enggak kedengeran yang terakhir. Lanjut dulu Sugeng Santun
3: Kakak. Goyang Dangdut. Tenang.
1: Tenang.
3: Ini ya si cantik wis mulai lagi. Sehat Ning.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Ya sehat, tinggal aja tak tengok nosowe sehat terus, ben iso nggih burung-burung terus rek.
1: Amin ya rabbal alamin. Napa?
3: Kula nyuwun lagi tu rupiah e Omah Irama.
1: Napa?
3: Judul rupiah.
1: Rupiah. Rupiah.
3: Nggih.
1: Omah Irama. Oke. Salame monggo.
3: Salame kanggo kabeh wis pendengar setia Pro 4 tanpa kecuali. Kanggo Ning Nia, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Semangat happy ya Ning ya.
1: Oke.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Sari ya atas itunya tadi ya. Doanya ya agar bisa menghibur Cak Ning ini ceritanya. Lanjut dulu ya Cak Ning ya. Menyapa di sini Dizek Sugeng Santun Goyang Dangdut.
4: Oh, tenang.
1: Leto, tenang.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ta niki?
4: Alhamdulillah.
1: Dia selalu nanya tebakannya ini ya.
4: Ya ya, Nek. Ayo pakai tebakan.
1: Apa itu? Coba tak jawab.
4: Melebune miring, metune miring. Apa itu?
1: Aduh, melebune miring, metune miring. Benda ta iki ya?
4: Iya. Iya bisa juga.
1: Bisa juga, berarti ada kemungkinan bukan benda juga nih, Kingi.
4: Oh, benda sih, iya, benda-benda.
1: Senggen, sen temenan, ayo.
4: Ayo apa ya?
1: Apa ya? Waduh, ini pertanyaan saya nggak pernah tak temok, no, Ibu Dian, ya. Tadi ini nggak ada aku jawabannya. Apa ya? Apa nih, Kingi?
4: Matunya miring, matunya miring. Maka kamu, Lek.
1: Orang, apa jawabannya?
4: Kancing baju ya.
1: Oh iya. Oh iya masuk.
4: Kok sampai dipakai buat kado ini? Iya toling lian.
1: Kok iso nemu lo ya lagu ne apa tebakane kayak ngone ke ya nemu nang di dal. Budian
4: itu lekapanci yang jadul ada kili kili.
1: Oh alah ceket roiki nang tamanku. Enggak ono soalnya.
4: Ya kan bener lho.
1: Bener sih.
4: Matune miring, matune miring. Apa nek kancing baju?
1: Iya bener re. Wala. Sip. Iki kayak ning Dian Burian banyak ini ya stok pertanyaan ya ini tebak-tebakan ya sepertinya ya.
4: Ya kapan-kapan mana lah.
1: Oke. Ya emang gak kemudian lagunya.
4: Lagunya Mahesa yang judulnya Bahtera Maligai Cinta.
1: Bahtera Maligai Cinta.
4: Mahesa.
1: Mahligai. Maligai Cinta. Oke.
4: Oke.
1: Salamnya.
4: Saya sanggup wabai. Pendengar goyang dangdut. Perempatan Surabaya, selamat mendengarkan. Kanggo ning Lia Aulia Anjani.
1: Iya.
4: Sing ayu dhewe Pak Propapat. Selamat ketika semoga sehat selalu, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah.
1: Amin.
4: Dijauhkan dari bala musibah, selalu amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
4: Bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
1: Amin. Nek
4: mau lihat-lihat di matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Budian ya. Tebakannya banyak kayak aku kudu minta Budian ini ya untuk tebak-tebakannya ya. Kok bisa ada aja enggak kepikiran lagi ini. Waduh. Ya udah Cak Ning ya, lanjut dulu Kak. Oh iya, lanjut dulu Sugeng Santen koyang dangdut.
5: Leko tenang.
1: Tumben iki.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat Neng Lia.
1: Sehat, sampean sehat ta iki kok rodok gak semangat iki koyo.
5: Iya, tengah gak enak awak ya.
1: Waduh.
5: Luyang.
1: Wala. Wis ngombe apa ta iku?
5: Koyo lagunya meriang ya dari kita.
1: Oke. Lagunya lagunya ini ya.
5: Iya.
1: Sesuai dengan keadaan sekarang ini.
5: Iya, gak enak badanku meriang.
1: Oke.
5: Salamnya buat Budian tadi ya. Caca Fikri, Mama Fikri. Neng Latifa, Neng Rahma, Neng Ella, Bu Haji Suratno,
1: terus
5: Siap Pondok Maritim, Pak Wandi, Pak Muhyono, Pak Toto, Cak Ali, ya wes ke semuanya aja Neng Lia ya.
1: Oke.
5: Satunya tak tunggu, terima kasih.
1: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Ning Siti, ternyata Ning Siti lagi meriang ya, sesuai dengan keadaan yang sekarang itu ya. Ya, saya ini tak putarkan dulu, tadi ada lagunya, 4 lagu ya, Harapan Temu Faul, terus ada Rupiah, lalu ada Bahtera Maligai Cinta, dan ada meriang ya, merindukan kasih sayang. Ya, saya ini tak putarkan dulu ini ya, sayang Harapan Temu, lalu dilanjut dengan lagunya Roma Irama, Rupiah.

Cak Ning, akeh faedah senam isuk kanggo kewarasane awak. Senam yaiku aktivitas fisik karo nglakoni gerakan teratur, barek merlokno kecepatan, keserasian karo kekuatan awak. Senam kerep direkomendasikno dadi jenis olahraga kanggo lansia, soale iso dilakokno karo intensitas sing enteng nganti sedang. Mas yo ngunu, senam tetep disarano kanggo dilakokno gawe kabeh kalangan umur. Iso ngekei sekudang faedah kanggo kesehatan awak barek mental.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggak jangan ini mau lagune Roma Irama barek judul Rupiah ya. Ternyata lagunya bagus banget nih. Rata-rata lagune Roma Irama kayak bagus-bagus jangan demen aku lek ngene iki ya. Lanjut dhisik nggih jangan nggih Sugeng Santen Goyang Dangdut.
2: Sugeng Santen Goyang Dangdut. Leko tenang.
1: Leko panjang leko.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaga, udah lama enggak bertemu ya.
2: Iya, alhamdulillah kita ketemu lagi nih.
1: Alhamdulillah. Libur
2: tak? Suaranya jelas Neng Lia.
1: Kelihatan jelas sekali ya.
2: Alhamdulillah.
1: Neng Ella sehat nggih tapi
2: alhamdulillah sehat. Udah enakan lah daripada kemarin-kemarin.
1: Oh, oke, enggak sakit gigi lagi.
2: Iya, udah enakan ini.
1: Libur ta?
2: Iya, libur.
1: Les Sabtu libur ya emang ya?
2: Ya, libur sendiri ini ceritanya, Mbak Lia, Ning Lia.
1: Gimana ini kok libur sendiri ini maksudnya?
2: Iya kan, biasanya liburnya cuma Jumat sama hari Minggu aja.
1: Oh, Jumat liburnya.
2: Iya, Jumat sama hari Minggu. Berhubung ini libur sendiri. Ya, ya libur sendiri, Ning.
1: Astaga, tak kirain Sabtu Minggu libure.
2: Oh tidak, Neng, enggak, Neng.
1: Ternyata Jumat ya.
2: Jumat sama hari Minggu.
1: Oke. Lagune?
2: Lagunya rujuk aja, Neng.
1: Rujuk.
2: Iya.
1: Oke. Salamnya.
2: Ya, salam-salam ya, Neng.
1: Salamnya.
2: Salamnya buat Bunda Sari, Umi Suratno kalian Aba, Umi Kustia kalian Aba Uki, Ning Siti, Kak Solikin kalian Mama Fikri dan juga Adik Fikri, Bu Latifah juga, dan juga semua yang ada di Madura, mudah-mudahan selalu sehat, Cak Agungnya juga. Dan juga Ning Rahma, yo Ning masuk Ning, kalian Cak Husen, Pak Toto sampai jumpa, kalian Bu Solika, Sugeng Sonten.
1: Oke.
2: Dan kesemuanya.
1: Oke. Ning Ella ini lagunya rujuk lagunya siapa? Roma Irama sama Elvi ya? Bukan?
2: Iya, kalau ada. Kalau ada. Belum ada yang... Iya, oh iya, ya itu lebih enak nih.
1: Oke, tak putarkan yang itu ya.
2: Oke, Ning Lia sehat selalu ya nih.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Semoga umur barokah rezeki selalu mengalir.
1: Amin.
2: Dan dijauhkan segala bala musibah.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Lagunya
1: sampai
2: tak
1: juga
2: tunggu ya nih.
1: Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ning Ella, matur nuwun. Mungkin-mungkin doanya balik ke Ning Ella sendiri ya. Santen, kayak dangdut.
3: Leko tenan, si mau banteran.
1: Dicilik nasi. Ayo.
3: Assalamualaikum Ning Lia.
1: Waalaikumsalam. Ning Salama ya.
3: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Sampai juga sehat ya.
3: Alhamdulillah, semoga Ning Lia selalu sehat sekeluarga.
1: Sampean juga.
3: Aku mau request lagu Ning.
1: Lagu apa itu lagunya?
3: Manis-manis jambu.
1: Manis
3: dari Caca.
1: Jambu, Caca Handika ya.
3: Salah. Oke. Salamin untuk Sita Turun, Ning Ella, Ning Siti, Ning Dian.
1: Oke.
3: Ning Siti kedua-duanya, terus Cak Askum. Ning Rahma, Kak Husein, Cak Mul, Cak Toto, Cak Wandi. Semuanya aja tempat terkecuali, Nuk Muduro semuanya. Untuk Ning Lia sehat selalu, kalau pulang hati-hati lagunya tak tunggu. Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gematur nun. Lanjut dulu ya Cari ya, mungkin satu lagi setelahnya baru tak putarkan ya. Sugeng Santen, Gang Dangdut.
4: Leko tenan.
1: Oh, leko tenan.
4: Sudah makan siang, Mbak. Lihatnya nih.
1: Sudah, jajan ya tapi.
4: Ya bagus. Dari kan dari Sagita ya.
1: Sagita.
4: Kawin kontrak.
1: Kawin kontrak.
4: Arya Sagita.
1: Arya Sagita. Bentar.
4: Yang itu Laila itu sama Arya enak itu.
1: Sebentar. Kok nggak ada ya?
4: Kawin kontrak Laila.
1: Laila, kawin kontrak Laila. Yang nyanyi siapa sih, Cak Kobar?
4: Ya itu, yang nyanyi Laila, judulnya kawin kontrak dari New Sagita.
1: Laila Ayu ini tak kawin kontrak
4: ya,
1: ini tak?
4: Betul.
1: Kayaknya bukan dari Sagita ini tulisannya.
4: Ageng musik berarti, nggak apa-apa wes.
1: Terserah ya.
4: Yang penting, ya.
1: Laila ya yang penting.
4: Tuh adinaku sayang. Paras cantik wajahmu yang ku kenang. Tak akan terang walau di negeri seberang. Hanya Adinda seorang ku sayang. Oke?
1: Okay? Sebentar, Cak Kobar, ini di sini adanya yang Nela Karisma sama Dara Ayu. Beda tak?
4: Yang dua tapi.
1: Iya, Dara Ayu sama Bajul Ndaru ini.
4: Ya gak apa-apa wis, darahnya sama banyak jauh, gue enak tambahin itu wis, gak apa-apa wis.
1: Oke. Salamnya?
4: Ya, salamnya yang barusan turun ya. Siapa tadi? Mama Fikri ya?
1: Bukan itu tadi.
4: Mbak Lulu.
1: Neng salama kayaknya.
4: Neng ngasih ya? Neng ngasih ya? Di sini Kak Irsyad itu loh biasanya. Lalu Neng Rahma biasanya sama Cak Husein.
1: Salama, Neng salama?
4: Oh, Neng salama.
1: Mungkin.
4: Seperti sebelum Neng Salama Mbak Ela ya.
1: Iya, Neng Ela.
4: Tak askum. Inilah ini aku yang aku kangen nih. Mbak Jainal enggak pernah on air Mbak Jainal.
1: Oh iya, benar. Jarang
4: itu misalnya. Mama Jasmine sama Mama Fikri. Neng Siti semuanya.
1: Okay.
4: Yang punya tahu setengah matang dan Pak Toto.
1: Okay.
4: Jangan lupa apa Parno, Neng Ratno, Neng Iin, Neng Iin semoga selalu sehat.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Nggih. Budian sudah masuk.
1: Budian sudah masuk tadi.
4: Ya. Ya, gitu aja Cak Asum.
1: Okay.
4: Tambah satu Cak Asum sama Pak Wandi ya.
1: Iya.
4: Ning Liang Enjani.
1: Iya.
4: Kalau pulang hati-hati di jalan.
1: Siap.
4: Utamakan keselamatan.
1: Betul.
4: Jangan lupa makan siang.
1: Oke. Okay.
4: Jangan lupa sebut Bang Kobar.
1: Okay,
4: thank you so much.
1: Oke, sama-sama. Ya, matur nuwun Cak Kobar ya. Tumben Cak Kobar ini bukan yang terakhir ya ternyata ya. Ya, jane tak puterkan dulu lagunya. Ada Batera Makli Gai Cinta, ada Meriang dan ada Rujuk ya jane ya. Mergi ke caning tetap nang Prumpat RRI Surabaya mari ngene tak buka no lagi ya, tak angkat teleponnya sampean kabeh ya. Antri ge soalnya. Niki Batera Makli Gai Cinta.

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Napa sih gawe SNI?
0: Ojo salah Ning, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Ning.
1: Walah, ngono ya Ning tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Gak jane tasih bareng aku lihat tanah di Jorok yang dangdut ya. Saudariku jangan untuk lagu kain kontrare tak ganti ya lagune. Saya nyanyi Nala Karisma sama Dori Arsa. Soali ternyata lagunya yang Dara Ayu itu bukan dangdut. Begitu Janeng. Ya Janeng tak angkat DC telepone ya. Antri DC sugeng santen.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruame iki. Tempun di
2: gaya dangdut leko temenan rek.
1: Temenan.
2: Eh Mbak Lia, ya apa kabar rek?
1: Alhamdulillah baik. Tak sopan. Gimana kabarnya?
2: Ya alhamdulillah, kak saya juga baik, sehat selalu. Suaranya coba-coba sama agak dekat dengan teleponnya. Soalnya aku pakai streaming mbak ini.
1: Oh, pakai streaming?
2: Iya, jadi kalau penyiarnya nggak masuk di HP, jadi aku nggak dengar suara penyiarnya.
1: Ini cak soalnya ini ramai banget nih ki cak Zulfan sampean.
2: Iya sebentar aku tak menjauh dulu, oke. Okay. Iya, gimana kabarnya? Gimana?
1: Suaranya kedengeran ya aku nih.
2: Ya udah tapi agak dekat mbak biar kedengeran jelas.
1: Segini apa?
2: Nah, udah sip. Gimana cuaca Surabaya saat ini, Mbak Lia?
1: Wah, cerah sekali ini ya. Kalau di Tuban gimana?
2: Ya, untuk merak-urak Tuban saat ini juga cerah. Terus anginnya tuh sepoi-sepoi banget.
1: Waduh,
2: gitu ya.
1: Enak lah, sepoi-sepoi gitu.
2: Ya, iya. apa mana nih? Wes kacau ngerungok no perempat. Yes, lagu nih. Sore-sore dangdutan ya, semendayu-dayu pokoknya. Yes.
1: Just pokoknya. Ambe joget ngono ya.
2: Iya, goyangnya tipis-tipis ngono lho mbak ya. Aku request lagunya mbak ya.
1: Iya, lagunya apa?
2: Lagunya aku diputarin dari Dede April ya, Cinta Luar Biasa.
1: Cinta Luar Biasa.
2: Oke.
1: Oh, Dede. Oke. Salamnya.
2: Iya. Salamnya buat Ning Rahma, ada Ning Ella, Cak Kasian, Pak Rusti, ada juga Cak Solikin yang punya Delosor, ada Pak Totok sampai jumpa, terus ada lagi yang ada di Surabaya semuanya saja. Oh ya, Bu Sutira juga ya.
1: Iya.
2: Dan semua pecinta perempat, semuanya selamat sore, selamat bergabung.
1: Okay.
2: Spesialnya buat yang ada di Nganjuk, ada Mbak Sutri ini seorang. Dengan ucapan, keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Neng Lianya, oh iya, Neng Pur kok gak pernah ngisi acara dangdutan ya?
1: Oh iya, biasanya Ning Pur itu ada di siang-siangan, Niki, biasanya.
2: Oh, yang siang hari?
1: Iya, yang siang hari. Untuk sorenya jarang
2: iya.
1: Gitu.
2: Oh, kalau sorenya jarang ya?
1: Iya.
2: Oke. Terima kasih, Ning Lia.
1: Oke, sami-sami.
2: Dari seputaran Merak-Urak Tuban, Zulfan Ardiansyah pamit dulu. Assalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam. Merdeka. Oke, baik Cak Ning ya, tak angkat dulu ini tadi dari Cak Zofan ya. Tak angkat dulu yang ini dulu ya Cak Ning ya. Sugeng santan Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut. Leko tenan.
1: Pancen leko.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ning.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah baik. Bu Suratma gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik-baik.
1: Semoga
3: tambah suweger.
1: Waduh.
3: Ya yang barusan turun tadi, Bu siapa nih?
1: Niku mau sih yang barusan turun Cak Zulfan ya dari Tuban itu tadi.
3: Oh, Cak ta?
1: Iya, Cak tadi.
3: Ya ini saya ada 4 meteran dari radio, tapi talut speaker. Nggak jelas suaranya.
1: Oh alah, nggak jelas toh.
3: Lagi sholat wiritan neng, tutup no wiritan. Ya saya kan di belakang sana saya.
1: Iya. Sekarang
3: saya nanti minta begadang dua.
1: Begadang dua. Salamnya.
3: Iya. Salamnya untuk neng Dian, neng Ela, neng Siti, neng Rahma, neng Iin. Kok belum masuk ya neng? Semoga lekas sembuh neng. Amin. Neng Kustia, neng Erik, Pak Parno, Pak Parlan, Pak Wandi, Cak Mul, Cak Toto, sampai jumpa. Bang Kobar sudah masuk belum?
1: Sudah masuk.
3: Wah, nggak dengar. Biasanya kalau yang jualan neng Lia kan mesti Bang Kobar, mesti Ando.
1: Mas
3: Cak Asnan Kumis. Terus ada Pak Parno ya. Cali. Semuanya janeng tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamiyah. Oh, Maduro bres ya neng ya.
1: Nggih, siap.
3: Maduro kan banyak Maduro bres.
1: Oke.
3: Semuanya tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamiyah untuk neng Lia, selamat bertugas. Kalau kurang hati-hati.
1: Oke.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suratno, apunten. Oh, udah diakhiri ya. Mau tanya tadi ya, untuk penyanyinya bebas ya Bu Suratno ya. Soalnya yang di sini ada Nur Halima. Cuma Roma Irama tadi sudah muncul dua kali ya, jadinya Roma Irama istirahat dulu ya. Ya Janing, mungkin tak angkat dulu yang telepon di sini. Sugeng Santen Goyang Dangdut.
4: Assalamualaikum Neng Lia.
1: Waalaikumsalam.
4: Beres
1: Neng Latifa.
4: Oke, lagu nih.
1: Iya, lagu apa ini Neng Latifa?
4: Dari Latif aja, kasih sekejap.
1: Latif, kasih sekejap.
4: Yuk.
1: Salamnya.
4: Salamnya buat Neng Lia, kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga.
1: Amin.
4: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
1: Amin ya
4: Rabbal. Semoga cepat mendapat pendamping yang sakinah mawaddah warahmah. Lagunya tak tunggu yuk.
1: Okay.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Neng Latifa. Terima kasih ya Cak Nia untuk doa-doanya. Tak putarkan dulu Cak Nia, ada lagu manis-manis Jambu, terus ada Kawin Kontrak, ada Cinta Luar Biasa, dan ada Begadang Dua. Lalu tadi kasih sekejap terakhir ya Janeng ya. Tapi Janeng tak putarkan dulu sekitar 3 lagu dulu ya. Ada Manis-Manis Jambu, Kawin Kontrak, dan Cinta Luar Biasa. Mengko bakal tak sambung lagi ya Janeng ya. Jadi yang sabar ya, tetap nang perempatnya dari Surabaya. Niki tak puterno dulu, manis-manis jambu.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Janeng malemane nang perempat dari Surabaya tase tanah di Surabaya dangdut ya sak jederenge tak lanjut no ya niki wonten WA dari Sugeng Santen koyang dangdut leko tenan Sugeng Santen dari Tanti nih di Pumpungan request aku kau sakiti Divani matur nuwun ning liya sehat selalu rezeki lancar sukses selalu amin amin amin ya robbal alamin matur nuwun ya ning Tanti ya yang selalu happy begitu ya ning Tanti happy nih ya ya wes neng mungkin tak putarkan dulu lagunya itu tadi yang ada yang belum diputar yaitu Begadang 2 kasih sekejap lalu ada aku kau sakiti Divani nanti di terakhir ya ada lagunya Panggilan Cinta ya untuk sesi terakhir sebelum menutup Goyang Dangdut ini begitu ya jadi tak putarkan dulu lagunya Begadang 2 dan kasih sekejap.

0: bunga awak dhewe.
1: Lala Ning, iki lho Ning, aku iki lho mek mbuak bungkuse blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Ning.
0: Iku ngono tindakan sing kliru Ning. Masih yo titik, tapi nek sering yo iso nggarai gak lancar miline banyu nang kaliku Ning. Hal iku sing nggarai banjir. Apa maneh saiki musim udan lho Ning. Aja diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
1: Walah, iya Ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Ning yo.
0: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis oleh himbauan to Ning teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha ngleksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe.
1: Iya,
0: supaya kampung kene iki bersih, sehat lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho Ning.
1: Walah Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir Ning.
0: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Guys, anding balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya tasih tenan di Jero Gang Dangdut. Niku mau lagu terakhir aku kasih Sekejap ya. Samar ini guys, ada yang wonten lagu Aku Kau Sakiti ya Divani. Terus dari WA Niki Neng Iin ya, Neng Lia Neng Iin minta lagu Rindunya Hatiku Irwan KDI. Makasih, salam sehat buat Neng Lia dan buat semuanya. Salam sehat Neng Iin ya. Karena sehat itu mahal Neng Lia. Kayak Neng Iin, loh masih sakit nih Neng Iin ya. Kayak Neng Iin masih sakit semua, gak enak. Waduh, hingga mungkin Neng Iin segera lekas sembuh ya, lekas baikan ya. Soalnya emang kalau sehat itu mahal sekarang ya. Selain dibandingkan yang lain-lain. Percuma kayak uangnya banyak tapi sakit-sakit gitu kan. Kayak eman-eman ya kan. Ya sama-sama Neng Iin. Udah tak siapkan ya lagunya Neng Iin. Ditunggu untuk lagunya. Begitu. Gini, oke sip, oke Neng Iin. Jangan lupa istirahatnya untuk Neng Iin ya, istirahat yang cukup dan obatnya juga diminum ya Neng Iin. Lek ada obat begitu ya. Jangan lupa makan juga Neng Iin, gitu ya. Cuma bisa dengerin aja terus ya, nggak apa-apa Neng Iin, dengerin saja. Ya udah Cane, tak putarkan dulu ya dua lagunya Aku Kau Sakiti sama Rindunya Hatiku. Mungkin di akhir bakal tak puterno lagu nih Panggilan Cinta dari Faul Gayo sama Selfie Yama ya. Mungkin ke Cane mengko lek waktune snoto tak bakal tak angkat sisan lek pengen gabungan gitu ya. Tak putarkan dulu ini Aku Kau Sakiti.
2: Mahesa Musik.

0: Waduh-waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngersi got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Guys, ane koyo wis tak marino dhisik ya lagu Goyang Dangdute. Niku mau lagu terakhir kan ono lagu Panggilan Cinta Faul Gayo karo Selvi Yama. Sebagai bonus cak neng, walaupun malam minggu ini gak udan ya, tapi tak setel na lagune Hujan Malam Minggu ya. Itu lagu terakhir bonus teko aku cak neng ya. Sak marine Panggilan Cinta dilanjut nang Hujan Malam Minggu. Ya cak neng matur nuwun sing gabungan, sing durung sempat gabungan mengki esok gabungan nang lain kesempatan ya cak neng ya. Soale tamarine dhisik Goyang Dangdute sak marine iki bakal dilanjut nang Lenggang Surabaya. Merga iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Ketemu maneh mengko nang Lenggang Surabaya.

0: Caning, cukup semene siaran Goyang Dangdut, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning, tanah longsor iso disebabno teko beberapa faktor alam lan aktivitas kebiasaane menungso lho. Faktor alam diantarane curah udan sing deres, lereng terjal, tanah sing gak padet, batuan lapuk, gempa bumi, tanah kritis, lan bidang perlapisan bebatuan sing gak sinambung. Aktivitas menungso kaya pembangunan dalan sing gare lereng gak roto, perubahan pola drainase sing gak direncanakno, penggundulan hutan, lan perubahan penggunaan lahan yo iso nyebabno tanah longsor.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
0: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Channel kita sampai nawara-wara jam 5 sore. Channel ono sekitar 128.321 pendaftar teko 36 provinsi nang Indonesia lan 14 negara melu pendaftaran undangan upacara peringatan HUT ke 81 kemerdekaan Republik Indonesia nang Istana Negara Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi nyatakno nang tahun iki ngalami peningkatan utamane teko wisatawan mancanegara sing melu daftar, diantarane teko Jepang, Singapura, Prancis, lan Australia.

Kabar liyane, Caning Kadin Jawa Timur gandeng Kadin Institut buka peluang kerja kawi penyandang disabilitas salah siji ning ngekei pelatihan pelayanan prima. Direktur Kadin Institut Nurul Indah Susanti nyatakno pelatihan iki diharapno penyandang disabilitas iso ngembang dong kemampuan sekaligus memperkuat kemampuan komunikasi. Jane kumoyore woro-woro jam 5 sore iki ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, sampean siap tadi bintang? Ya saiki Cak Ning wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2006 Lekor bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luwih modern, luwih seru, tur luwih digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri ambek siap nampil no kemampuan sing paling apik. Ayo rek, cepetan daftar. Pendaftaran dibuka tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjuk no kemampuanmu nampil no lagu pop Indonesia ambek pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang grand final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka kawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, ambek khusus peserta wanita enggak pas bobot. Ojo dijarno ya rek, suara mas sampean cuma dirungokno pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftar rek mulai saiki ya iso lewat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko sampean. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Arta 0896 3008 93 kali 0, SP Tuban Witra 0896 1604 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4372. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Daning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Santan caning balik mana nang perempat RRI Surabaya tase barang aku lihat saya bakal ngancani sampai jam pitu bengi soalnya mengkau nang jam pitu bengi cak ning wonten soto Madura bareng ning Ana ya kata lah aku ra iso cak ning ya basa Madura wong basa Jawa ya rada-rada kayak ngene iki ya kadang-kadang nyampur ngono. Tadi ini, ya asli ini aku asli apa sih? Asli Jawa, Cak Ning. Cuma gak bisa bahasa Jawa, ya apa iki ya? Ya Cak Ning, apa kabar dina iki Cak Ning? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kurang apapun ya. Semakin loro mugi-mugi ndang diparingi seger waras ya. Ben iso aktivitas maneh. Istirahat sing cukup, mangan sing teratur, lan aja kan beban pikiran jane biasanya lek ono beban pikiran iku nambahi loro sisan. Karena seperti yang kita tahu ya kalau mah sehat itu mahal ya. Mahal itu sehat aku tadi katene ngomong ngono. Nggih calen ning nang Jalan Pemuda layo ruame pastine apa maneh malam Minggu. Pas malam Minggu tapi nang beberapa gang ya pasti ono ae sing saat niki wes wayai lomba ya to lomba opo ae lah kayak ya soalnya kan pitulasan ngoten nggih ya Cak Ning mengko bakal tak lanjut maneh tetep nang perempat RRI Surabaya.

Ngejane sampai Jepara Marek Prompat RRI Surabaya. Sadeneng niku ya, janing sing nang dalan, nang perjalanan hati-hati nang dalan, sing penting selamat sampai tujuan ya kudu hati-hati. Pastine podo wis rame-rame nih dalan sisan iki jane ya menang di yo macet ya ono sepelanggar sisan sing langgar lalu lintas ya kudu sabar. Ya jane tailing no dan magrib bakal dikumandang no nang jam 5:32 menit waktu Indonesia Barat. Kawi seropilan sakit tangan nih. Tapi saat hari ini ku sana-sana ngawat Dewi mendengarkan kultum sore Mbare Ustadz Nur Adi Saptanto. Topike kepada Allah berharap sugeng midangetaken.

ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 85. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Pendengar, di ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu di surah Al-Ankabut, surah ke-29, ayat ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man kana yarju liqa'allahi fa inna ajalallahi la'atin wa huwas samiul alim. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Pendengar, alih-alih hari ini kita dihadapkan dengan berbagai situasi dan kondisi yang terus bergulir seakan-akan tidak pernah menentu keadaannya. Namun demikian, patut kita renungkan ada dua persoalan yang sangat mendasar, bahwa keadaan itu tidak akan pernah lepas dari kesimpulan senang atau kesimpulan sedih, dari kesimpulan susah, duka, nestapa, bencana, musibah, ataupun suasana gembira, menenangkan, menyenangkan, dan dipenuhi dengan kebahagiaan serta keberuntungan. Dua persoalan ini selalu silih berganti, pendengar. Yang menjadi catatan kita adalah bagaimana usaha kita dengan dua keadaan ini hanya tetap berharap kedua-duanya mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan senang yang kita hadapi, maka akan kita harap kepada Allah ini mendatangkan kebaikan buat diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin seluruhnya, bahkan penduduk di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, keadaan yang buruk sekalipun, Allah menempatkan keadaan itu tidaklah dengan maksud sia-sia. Akan tetapi, Rasulullah SAW menggambarkan ajaban li amril mu'min, amat luar biasa urusan orang mukmin itu. Fa inna amrahu kullahu khair, karena sesungguhnya perkara seorang mukmin itu seluruhnya akan mendatangkan kebaikan. In asabatus sara wa laysa dhalika illa 'alal mukmin, dan tidak akan mendapati keadaan seperti itu kecuali pada diri seorang mukmin. Jadi kesimpulannya adalah keadaan baik itu punya standar iman, pendengar. Tidak ada kualitas yang akan diberikan prestasi di sisi Allah kecuali berlandaskan iman. Karena yabtaghi ghairal Islam, orang yang mengharapkan selain agama Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu iman menjadi pondasi yang sangat penting untuk kita jaga keberadaannya, jaga eksistensinya. Pendengar yang dirahmati Allah, in asobatus sarro, maka tatkala kita mendapatkan kegembiraan, kesenangan, keberuntungan, kebahagiaan, sikapilah dengan syukur. Fakana khairan lahu, ketika kita mampu bersyukur, mendayagunakan sebaik-baiknya di jalan Allah, tidak menyimpang dari petunjuk Allah, maka fakana khairan lahu, maka kebaikan akan Allah berikan kepadanya. Wa in asobatus sarro, tatkala kesempitan, kesulitan kita hadapi, ujian, duka, musibah, nestapa, penderitaan, kecelakaan, sakit, kerugian, perdagangan tidak kunjung usai dari penderitaan yang kita hadapi, maka bersabarlah. Fakana khairan lahu. Dengan sabar itu, Allah akan menitipkan, mencurahkan kebaikan kepada dia. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharaplah kepada Allah agar Allah senantiasa mendatangkan kebaikan untuk kita, baik kala kita suka maupun duka. Saya Nur Adi Septanto dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Provinsi Jawa Timur. Aku luqouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

sampean siap dadi bintang? Ya saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri, karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar lo. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 2834 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Channing tak sampai nang woro-woro jam 6 sore. Channing badan urusan logistik utawa bulog cabang Madiun nyalurna 8000 ton beras bantuan pangan gawe 286.000 362 keluarga penerima manfaat utawa KPM sing ana nang wilayah Kutha Madiun, Kabupaten Madiun lan Kabupaten Ngawi. Pimpinan cabang Bulog Madiun Agung Saryanto nyatakno bantuan iki diharapno iso mbantu perekonomian masyarakat melalui bahan pangan sing layak dikonsumsi. Kabar liyane, Janing Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak nekano pentingnya penguatan pembangunan manusia sebagai persiapan generasi menuju Indonesia Emas 2045. Apa mana penguatan iki butuh perhatian serius mergo saiki dibarengi barek kemajuan teknologi sing pesat. Mergo iku penguatan sinergitas barek lembaga terkait sing diharapno iso berkolaborasi melalui kegiatan positif gawe kalangan generasi muda. Janing kumoyorek woro-woro jam 6 sore iki ketemu mana nang woro-woro jam 7 bengi.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng santen caning malem maneh bare aku liat ase tenan dicara Lenggang Surabaya ya caning ya. Ya apa kabar dunia iki mugi-mugi kabeh tansah pinaringan sehat caning. Dan sing lagi loro mugi-mugi nang diparingi seger waras ya ben iso aktivitas kembali. Dan jangan lupa istirahatnya caning, sing nang dalan hati-hati nang dalan. Sing lagi lomba ya misalnya. Semoga menang Cak Ning ya. Paling mulai lombane mari isya ya Cak Ning ya. Nge Cak Ning sadurunge tak lanjut no. Oh ya mugi-mugi rencana sampean kabeh sedina niki lan menik lancar-lancar, rezeki lancar, urusannya juga lancar. Dan sadurunge tak lanjut no Cak Ning, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada para korbannya di Flores NTT yang terkena gempa magnitudo 7,7. Ya Jani ya. Semoga sebelumnya turut berduka cita dan kita doa sama-sama untuk keselamatan saudara-saudara, seluruh saudara-saudara kita di sana ya Jani ya. Mugi-mugi baik-baik saja dan untuk kerugian di sana maksudnya kayak bangunan robo dan lain-lain, semoga segera teratasi ya Cak Ning ya. Mari kita doa sama-sama, turut berduka untuk Flores NTT. Nggih Cak Ning, lanjut dhisik ya. Nang jamnya mene pasti ini wis mulai rame nang dalanan ya, pemane malam minggu. Biasanya lah misalnya lomba-lomba nang gang-gang sampean kabehku ya wayahe saniki ya Sabtu isuk mungkin. Tapi Sabtu isuk iku ono jek arek-arek sekolah ya jane ya. Mau isuk soalnya sempet tapi nang sekolah iku koyo lomba-lomba sih sana arek-arek SMA sih man waktu itu ya aku nglewati soalnya. Rada rame jane ya. Mari ngono malam Minggu paling rame. Mari ngono meneh sisan paling rame ya jane ya. Pemane meneh tanggal 16 jane paling malam tasyakuran mungkin soalnya Senin kan tanggal 17 ya. Jadi ne sampean kabeh mungkin yang ikut upacara di mana gitu ya. Monggo melok gitu jane. Nah daerah ini tentune yo ono upacara. Ya caning ya, apa nang pas tanggal pitulas caning tasyakurannya, malam tasyakuran ya, bisa jadi ya, soalnya kan kemerdekaannya baru di 17 Agustus di jam 10 kalau nggak salah itu ya, untuk pembacaannya itu. Waduh, sejarah ini caning ceritanya. Nah jane nantalan pemuda ya wis rada sepi ya, rada rame titik-titik lah ya. Yang penting sampean kudu ojo kesusu ya, jalane hati-hati. Hati-hati nanti ae sampean ono sisan gitu ya. Ya jane mung kata lanjut no maneh sadurunge iku iki tak puterno lagune ya, ini koyo Jogja istimewa. Ambek ramalan Jayabaya. Mergo iki Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: caning Indonesia negarane awake dhewe iki gak cuma kental soal budaya, tetapi nang jerone iku luwe jerumane soal makna sing terkandung nangune budaya tersebut. Nah, gak ketinggalan iki soal baju adat salah sijine yaiku tajak nangone Provinsi Jambi. Penasaran kan opo unike? Nah, beberapa poin unike diantarane, kain sing digunakno iki jenis blue true caning. Dadi ketokane mewah ambek nyaman pas digawe. Terus pakaian unik utawa baju unik teko Jambi iki gawe lanang utawa pria, biasane gawe penutup kepala. Nah, nang jerone ana karton sing menjulang tinggi, penutup kepala iki dadi lambang religius ambek kedudukane seorang laki-laki utawa wong lanang. Nah, terus klambi sing digawe karo lanang atau laki-laki hanya memiliki lengan dengan panjang telung prapat ae. Jadi gak full koyok daerah-daerah liyane. Terus ana ornamen sarung. Nah, sarung utawa kain songket iki aksesoris sing wajib digawe gawe lanangan utawa laki-laki, yo termasuk wedoan ya, utawa perempuan sebagai selendange cani. Nah, khusus untuk perempuan utawa wong wedoke kudu pakai penutup kepala utawa pesangkon sing bentuke kaya duri pandan. Mareng ngono, kain songket teko benang sutra sing meole digawe karo pengantin wedok utawa pengantin perempuane.
1: Lak kerungu tembung wani, apa sih ngono ning pikiranmu? Apa mung wani ngetak ning media sosial tok? Utawa wani mek balapan ning dalanan? Kudu iku atine wani rek. 81 tahun kepungkur, para pahlawan ngekei contoh. Wani berkorban, wani jujur, lan wani mikirno nasibe kancane. Saiki ning umur Indonesia sing kaping 81 taun iki, perjuangan durung bubar rek. Pahlawan masa saiki iku sampean kabeh sing wani makaryo, sing wani njogo kebersihan, sing taat aturan lan sing gelem nulungi tonggo teparo tanpa ndeleng suku lan agamane. Mumpung isi suasana kamardikan, ayo buktekno lek mentalitas pahlawan iku isi ono ning dadamu. Siji wadah, siji bangsa, Indonesia merdeka. Pesan iki didabuk teko Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.

Oke, sana yang balik mana nang perempat ya dari Surabaya Tasik dan Lenggang Surabaya. Oke, sana yang lanjut no dice ya. Nang kini sana Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa gratis no layanan transportasi.

di Jawa Timur sekaligus ngejak masyarakat iki luwih akeh nggunakno transportasi publik. Nah, menurute kemerdekaan iku gak hanya dimaknai karo mengenang lan menghormati perjuangan para pahlawan, tapi yo melalui upaya menghadirno pelayanan sing mberekno sing ngekei manfaat nyata bagi masyarakat. Nah, Bu Khofifah yang ngatakno lek transportasi publik iki nduweni peran luwih luas ya jane tinimbang sekedar ngantarno penumpang teko siji titik nang titik liyane. Transportasi publik ya dadi akses masyarakat menuju tempat kerja ya, sekolah, lan perguruan tinggi, pusat pelayanan publik, pusat perekonomian hingga ruang sosial. Merga iku cicakning Pemprov Jatim iki terus memperkuat keberadaan Trans Jatim ben dadi pilihan mobilitas masyarakat sing aman, nyaman, terjangkau, lan terintegrasi. Nah, Bu Khofifah iki berharap jane layanan gratis kesebut dadi kesempatan bagi masyarakat sing durung pernah gunakno Trans Jatim gawe mencoba lan mengenal layanan transportasi publik milik Pemprov Jatim. Nambahno pengembangan transportasi publik iki ya dadi bagian teko upaya membangun mobilitas masyarakat sing semakin berkelanjutan. Semakin akeh masyarakat sing gunakno transportasi umum jane semakin gede pula dampake karo efisiensi mobilitas, pengurangan ketergantungan kendaraan pribadi, kepadatan lalu lintas, lan emisi. Nah, Janeng, menurut Bu Khofifah, semangat merdeka untuk bergerak, merdeka untuk terhubung sejalan karo upaya Pemprov Jatim bangun konektivitas antar kawasan. Trans Jatim ya diharap ora mek dadi pilihan transportasi masyarakat, tapi yo dadi penghubung aktivitas sosial dan ekonomi antar daerah. Khofifah ngejak masyarakat dadi lek HUT ke 81 kemerdekaan RI iki dadi momentum memperkuat kebersamaan lan optimisme gawe terus bangun Indonesia khususe Jawa Timur. Nah, jane beberapa cerita sisan teko koncoku sing sadurunge iki minggu wingi lek gak salah iku pernah entuk bonus ya numpak bis niku mek 81 rupiah cak neng ya lumayan itu. Apa maneh koncoku iki kan kesehariane ya numpak transportasi umum dadi ngene iki sangat membantu. Lan niku mau kan disebutno sisan lek sing durung pernah masak nang Trans Jatim iso dicoba cak ning. Cuma paling nang tanggal 17 Agustus iku bakal rame soalnya akeh sing nyoba. Ya cak ning saderenge tak puterno lagu, tak elingno nang jam 6.43 menit waktu Indonesia Barat, wayahe adzan Isya kanggo Surabaya lan sakitu tengene, mergo iku cak ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih jane sampeyan jek bareng barek Pro 4 RRI Surabaya terkait berita niku janing sing biasane sampeyan bakal budal kerja lek misale masih kerja utawa pengen metu mlaku-mlaku ngono iku janing iki bakalan rame ya, tapi walaupun rame ngono cak ning ojo sampai berdesak-desakan ya. Hati-hati dijaga barang bawaan sisan apa meneh kita transportasi publik ya, fasilitas bersama ngoten nggih. Tapi manfaatno sekaligus dijaga bareng-bareng jane ya. Ojo sampai hal-hal sing gak diinginkan iku terjadi jane soalnya yo bahaya sisan niku. Ya sakning koyoke ngono ae sing iso tak sampeyna ya. Soalnya saiki wis jam 6:43 waktu Indonesia Barat. Wayahe adzan isya kanggo Surabaya lan sakiwa tengene.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nesane saniki wayahe aku pamit undur diri, matur nuwun caning sing wis kancani teko siaran mau teko jam 3 sore nang Koyang Gedangdut sampe tan katene jam 7 iki ten ati Joro Lenggang Surabaya ya caning ya. Sendono sempat kampungan mungkin sok kampungan nang lain kesempatan terus sak marine iki bakal lanjut nang Tanjung Perak malam. Barek ning ana tentune ten adicara soto Madura nyaman nengku tak yo ya. Rike kecaneng tetep nang perempat RRI Surabaya liya pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Caning, cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Jane waya woro-woro jam 7 bengi. Jane Komisi Loro DPRD Kabupaten Situbondo nyusun rancangan peraturan daerah Raperda tentang pariwisata kawi memperkuat perlindungan dan pengelolaan sektor wisata daerah setempat. Ketua Komisi 2 DPRD Situbondo, Jeno Rido nyatakno regulasi iki diharapno iso dadi kepastian pengembangan pariwisata nang Situbondo sing berdampak kawi perekonomian masyarakat. Kabar liyane janing Pemkot Surabaya terus berkomitmen memperkuat perlindungan sekaligus pemberdayaan pengemudi ojek online atau ajal perempuan melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan sampai pendampingan usaha. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Perinaker Surabaya Agus Happy Juniantoro nyatakno program iki diharapno iso ngekei perlindungan sekaligus pemberdayaan usaha sampingan sing iso nambah penghasilan liyane. Jane ku mau woro-woro jam 7 bengi.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Matura nyamanong ku taye dade tong kelah e pro 4 RRI serpeje caning yo ayo marah gabung de berung polkompol edina caning ya bener ya polkompol. Ayo kumpul semuanya sakapina kebay ngakan sut kebay apa boleh ya kebay acaca ngobrol edina caning terus ngeding ngaki lagu se siapa kibing kok caning ya. Nah malam ria caning esoto mature engkok nyediaki nyiapaki lagu-lagu naki ya caning ya. Edina aja beda taresna abental pate, terus beda tanduk majeng, beda lirsa alir dari Fajar Syahid featuring Winda Nevira, terus aja ke cutuna oreng ya, terus beda kastaka budi, bismillah halal, teraan bulan, dere biru, beni cutu, kacong arie, terus beda taning partaje, pop ateh taresna. Oh ateh taresna ya. Terus selanjutnya beda tak partaje, ngalak kadungdung cek bujeen, auker eateh, pekeker posing, terus beda cenci kepateh, terus beda kacong arie, edina aki, salam kerong, oramba orambe, terus beda sito esake terus milereng tua, eka kile talebet kerong, tade cudu, terus beda roce, beda KR ya apa ya, terus beda polerep arben, sake ate, pacer laku, apesane ser apolong enger, nyangkole lokah, senacun apesa, Engkau noro gaya na Mama Yasmin, Mama Fikri. Yo wes, yo marah. Langsung yo gabung yo. 546-296 situng. Otabe 0-096-02 situng. 96 belu ya caning ya. Soto Matura.
1: Soto Matura, nyaman nongku. Tanya celing-celing-celing, hidat tongkling perumpak. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam.
1: Katipon apa kabar Ning?
0: Alhamdulillah wa syukurillah luar biasa wa nikmatillah.
1: Ora jajan tae suara nang ki. Apa limponan ki?
0: Hah?
1: Labe limponan.
0: Iya insyaallah.
1: Jangan salpa suara kan.
0: Aduh salpa, salpa. Oke.
1: Thank you. Anu mau terakhir lagu Mbak Tibi.
0: Apa lagu na?
1: Anu Cile tak tolak.
0: Hah? Cile lah atau lah atau lak?
1: Tak.
0: Tak atau lak. Cile itu kan lidah ya?
1: Lidah, iya.
0: Lidah apa ludah?
1: Lidah.
0: Lidah apa? Oh Cile.
1: Cile tak atau lang.
0: Tak atau lang.
1: Yang Cile resta bu ni kak.
0: Oh.
1: Jadi Anwar tak keliru sih.
0: Sari, oh iya Anwar Al-Abror. Ari beda versi na Izal Alvaro ki ya.
1: Napa?
0: Beda versi na Izal Alvaro. Deki mon sakerana dari Anwar Al-Abror tade suarana deki egente anding Izal Alvaro ya.
1: Ani ke saya maksud kula.
0: Oh, terus saya Izal Alvaro.
1: Oke, ya terus sana sebeda suarana.
0: Oh iya, kok kilo ngecek kita ngecek.
1: Cuma saya bersuara lagi lah, poster.
0: Oh, kayak Azniab.
1: Azniab. Ingaturan ki salam.
0: Oke.
1: Okay. Ki salam pada mik salama. Ning Kustia, ning Tumirang, ning Suratno.
0: Oke.
1: Okay. Ning Dian, Mas Ali. Gara tak cocok, Daskum.
0: Oke. Okay.
1: Carupik, ning Siti. Di Madura semuanya tak tunggu gabungannya.
0: Azik.
1: Untuk ning Ana,
0: iya.
1: Semoga selalu sehat keluarga.
0: Oke, okay, amin.
1: Yo langsung pamit. Gelosor, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sabelana, tetangkena, langsung betok kelu kado. Assalamualaikum, Ning Hajah.
2: Waalaikumsalam, Coto Matura. Nyaman nongku, tak iya.
0: Kok nangis?
2: Kalau mulai semangkok, Fain.
0: Oh, mulai semangkok, muki-muki. Ano ya, muka-muka beres mau ngakan tang soto ya.
2: Iya. Lagu neneng.
0: Apa lagu na?
2: Tresna na ate apa ya?
0: Tresna na ate. Tresna.
2: Tahu nih suara ate atau tresna na ate?
0: Tresna na ate. Oh beda tresna na ate.
2: Oh iya
0: oh,
2: lagi neng.
0: Tada. Sorry. Saya beda aja masih tong tresna. Ma elang rasa. Nyandeng tresna, sonar tresna. Sekema. Tresna neng
2: e. Apa aja ya?
0: Tresna neng e mata. Lirik kadi kadi berema. Lagunya gimana liriknya?
2: Deh om ya. Apa? Oh neser ate neng, neser ate neng.
0: Neser ate. Oh neser ate. Kamu ya kiburu corak macam kok. Oh si sarebing kok. Oke.
2: Okay. Nampak lah tade neng lepoter dan badan neng
0: dan
2: sebadan neng.
0: Ini ser ate bede bede bede bede bede bede.
2: Yuk cara mah.
0: Oke. Okay. Do neser kado. Suaranya betok. Kebe akele abu.
2: Tahu neng kilo dingan neng.
0: Lah iya.
2: Salam untuk setuju neng saus. Nampak terkecuali. Itu neng Ana sehat selalu ya neng.
0: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati lagunya tak tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke selanjutnya. Soto Matura.
3: Soto Matura.
0: Oke. Azik kongku azik. Cering.
3: Pas buat tanya Ria kira pas nganggu cering bener soto masuk cering.
0: Do tung.
3: Cering.
0: Apa?
3: Ayo nyarek anak masuk cering-ceringnya kan.
0: Setahun engko mon soto Madura ji ngakui apa? Sedung apa gluntung-gluntung deh lo, gluntung-gluntung deh lo, lumayan lo salah maunya nah.
3: Goreng.
0: Duh, beda telepon.
3: Ya lah, lagu Nabine 2.
0: Oke.
3: Salam, ini beda telepon. Salam buat semua. Neng Rahman, yang selama. Ini tak salikin. Ya aja neng.
0: Oke.
3: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Selamat malam.
0: Selamat lanjut. Malam juga lanjut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caning, engkau setia motor lagu kelu ya Caning ya. Dari mulai Neser Ate apa Cile Tak Tolang. Ya Cile Tak Tolang ya. Langsung yuk egaskan.

Cak nih, ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel, karo mripat garing, ambek ngarai sirang ngelu. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi, ambek penglihatan soyo kabur.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Soto Madura nyamanongku taya tada tongkelai perumpah RRI Surabaya. Caning setia mon sampean tero teti bintang bektena norok bintang radio 2006 lekor ya. Sebentar lagi Cak Ning, ajang pemilihan bakat menyanyi legendaris persembahan RRI Cak Ning. Saya setia lebih modern, lebih seru, lebih digital Cak Ning ya. Kebaik sampean saya tero norok syarat umur 16 sampai segeme ya Cak Ning ya. Bisa nyanyi, percaya diri, kebaik nampilkan penampilan atau kemampuan se paling bagus Cak Ning ya. Ayo buruan montro daftar langsung bayi caning buka pendaftarannya sampai tanggal telok ya tanggal telok sampai tanggal telok polo Agustus 2016 2016 ya. Tunjukkan kemampuannya Cak Ning ya, kebayi nyanyi lagu pop Indonesia, beat pop daerah, terus

0: terus raih kesempatan ke bei tampil keren ajang grand final bintang radio 2006 lekor Jakarta caning. Pendaftarannya buka ke bei masyarakat umum peserta wajib andi BPJS seki berlaku sebine lo oleh rembi ya. Hamil itu apa? Har hamil ya, enggak boleh dalam posisi hamil. Terus caning langsung beli daftar mon RRI Surabaya hubungi Ayu Arta nomerah 0 belu 6 3 kali. Oh, sangat ken telok. Terus 0. Ya, sangat 0. Ulang ya caning ya. 0 belu 6 3 0 0 belu 0 ya, sangat 0. Terus langsung be ya bintang radio 2006 lekor bektona suarana caning tetih inspirasi Indonesia. Soto Matura.
1: Soto Matura nama nongku tring. Assalamualaikum ya Nana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dok, apa kabar yang beres?
0: Alhamdulillah beres.
1: Neng umpama neng kau senoro oleh lah neng. Bintang radio.
0: Umur berapa? Kau
1: noro deh oleh
0: lah. Umur berapa?
1: Umur peto belas kau neng.
0: Oh iya noro lah, ayo monki peto belas. Oke.
1: Ya, ya, request lagu, Ding.
0: Lagunya apa?
1: Pakun wae ning Jaatengka.
0: Jaatengka. Oke.
1: Ya, salam makan kuku wapi wae ning.
0: Oke, siap.
2: Soto Masura, nyamalongku kena tada tongkela sempang nang perumpa RRI Sorpoja.
0: Tring.
2: Doi, ya tring kelopan darem.
0: Iya, tak harap penyamanan lopa ya. It's okay.
2: Mon Ning. Apa? Bintang lagi noro
0: bintang
2: radio lo kada luar saya.
0: Ya, ayo noro mon ki umur 14.
2: Kan 14 ye umur apa nih ya?
0: Umurnya 10 tahun yang lalu. Apa umurnya 20 tahun yang lalu? Apa 30 tahun yang lalu?
2: 30 tahun yang lalu.
0: Wow.
2: Mungkin lo kada luar saya, Ning.
0: Pokong suaranya ki santa.
2: Omon suara tua dia santa. Tahu omon suara nyanyi kada apa.
0: Oke.
2: Request lagu, Ning.
0: Apa lagu, nah?
2: Tata mau boleh.
0: Tata mau boleh. Oke.
2: Salam ada sekapin abain mulai A sampai Z.
0: Oke, siap.
2: Bangku ini Ana, ma terus kelangkong laguna yang tas ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soto Matura.
3: Nyaman ongkule.
0: Ongkuen. Cering. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar, Bu?
0: Alhamdulillah, saya.
3: Marengakan ya?
0: Alhamdulillah, marengakan.
3: Makan apa?
0: Kakak putih.
3: Abu nyaman ngomong kulit?
0: Iya, cukok cokil kocang. Mon orang pasar ngocang. Arya cukok cokil, dah iya kocang. Kakak putih, dah iya.
3: Dek, cengnya?
0: Ya, no, ya masak bumbu rujak.
3: Abu nyaman ngomong kulit?
0: Alhamdulillah.
3: Ya, request lagu nih.
0: Apa lagu na?
3: San Mesan.
0: San Mesan. Oke. Salam ke bayi siapa nih Dian?
3: Tapi bayi.
0: Oke.
3: Boleh sampai siap. Tanggung neng Anya. Selamat tugas. Semoga sehat selalu. Diberikan banyak umur. Diberikan rezeki yang berkah melimpah. Disokan dan kalau kita kalau dalam dengan Allah SWT. Bisa kemakan di dunia untuk menyelesaikan ibadah haji. Kalau pulang hati-hati. Matur sekelangkung nih Anya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya bedening Tati Bangkala. Soto Matura.
4: Nyaman aku.
0: Nyaman.
4: Mun hamil ya, Ning.
0: Apa namanya?
4: Ngandung.
0: Oh,

0: Bandung, iya, kelupain engko, ya Allah. Iya, betul, betul, betul.
1: Sehat, sehat, ta.
0: Alhamdulillah, sampian beremah.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Bi tiba nang kok maning.
0: Hah?
1: Minta ada pasar ke piring goreng kok males aja lho.
0: Oh, iya. Selain males jalan, nanti tidak kerasa uang habis 200 ribu.
1: Kone di jalan kan males, engkau sini ngajak lenaning. Kali kamu, kau nambah cek di itu, males tau.
0: Aduh, jangan
1: Yang kok request
0: males-males.
1: lagu ya?
0: Lagu apa?
1: Kok terus lagu anu ya? Nyamana Purnama Pengkir Sereng ya?
0: Purnama Pengkir Sereng. Oke, siap.
1: Salam Sekip Purtoron ya, Budian ya.
0: Inki.
1: Budian ning Simer, damane ning kabar ning Simer beres ning.
0: Alhamdulillah, santak kian suarana.
1: Terus Cifu siapa tuh? Saya belum Budian.
0: Bu Rahma, iya
1: Bu Rahma, Bik Sumia.
0: Iya suaminya. Nih apa
1: Bu
0: Bapak
1: Rahma.
0: Husen?
1: Oh, Pak Husen, tahu Bu Rahma, Maning Rahma, Ting Iin, Mama Yasmin, Drosor, Sohib, terus apa ya? Wes kopi fining ya.
0: Oke, siap.
1: Selagi monitor, selamat malam, selamat beristirahat sambil ngedingaki acaranya ning. Mon acara mas sudah ambilan ning book ane.
0: Book ane, betul betul betul betul. Senyata ada iya ya.
1: Sebenarnya mon an acara semanggi je ning tadi yo.
0: Ning iya. Oke.
1: Yang sampina ya Bu Ana.
0: Oke,
1: saya
0: siap.
1: Selalu spesial untuk Nia Ana, saya selalu pulang hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya bade Neng Mama Yasmin Soto Matura.
2: Soto le.
0: Inki.
2: Soto Matura nyaman nungku. Pekana.
0: Ning Aprilia, Ning Aprilia.
2: Pengen lagu.
0: Apa lagunya?
2: Lagunya Mawar Seelang.
0: Mawar Seelang. Aduh, esare. Mon elang.
2: Esare mong Mawar Elang.
0: Oke.
2: Pangki pona.
0: Bede.
2: Alhamdulillah.
0: Wah, syukurillah.
2: Mas malam, Ma. Saiki urut orang. Buk tati. Saiki.
0: Alhamdulillah, saya. Bismillah.
2: Terus, Cak Husen. Buk Rahma. Buk Selama.
0: Iyu.
2: Buk Dia.
0: Kok
2: terlupa nih?
0: Loh.
2: Enggak. Buk Rahma, Buk Siti. Buk Dian. Neng Buk Iin dua-duanya.
0: Azik.
2: Buk Kustia. Buk Lu. Buk Hamidah. Terus Kak Hafid.
0: Oke.
2: Kak Asku.
0: Oke.
2: Cak Koba. Cak Toto. Mas Ali.
0: Di mana?
2: Di mana dirimu Mas Ali kok enggak gabungan?
0: Iya.
2: Pak Wandi, Cak Mulyono. Terus Cak Karim. Cak Rohim. Dek kasejajena dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Salam songkem spesial. Cak Andi Mendamba. Ala ko apa, bagai edimang, bisa apa?
0: Ayo.
2: Depukan awa terus kelangkong, menambi peleman tengah-tengah lagu Niantos. Yuk,
0: okay,
2: Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sudah banyak lagunya yang terkumpul, Caning. Bukten nebuk ane, muter lagunya. Jangan kepelengan pokoknya ya, Caning ya. Langsung yuk, kita dengerin yuk, Caatengka.
3: Bede hina bede, teroakile.
0: Bede bede na.

hasil perjuangan meraih kemerdekaan berkah hasil kerja keras lan pengorbanan jiwa raga para pahlawan. Apa maneh bangsa Indonesia wis dadi bangsa sing berdaulat tanpa ana campur tangan bangsa liyane. Siji tahun Indonesia merdeka, artine bangun bangsa Indonesia dadi bangsa sing luwih maju, adil lan makmur. Bebas belajar berpendapat lan nyatukno perbedaan suku,

Cakning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Cakning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwe awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sakliyane iku Cakning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo

0: ini sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 2834 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
1: Soto Madura, nyamanongku taya, tada tongkelai perompak RRI Sarbaja. Soto Madura.
2: Nyamanongku taya. Buk, soto apa ya, buk?
1: Soto tahu.
2: Tahu to.
1: Iya, tahu to.
2: Iya, tak
1: sepuluh, tahu.
2: Tahu to, buk.
1: Iya.
2: Beriin tongkol, iya sepuluh.
1: Oh iya ada kebrio tongkol.
2: Iya, tapi sesijen tahu itu tahu yang.
1: Kocang, ano bedo orang dari Brunei je setok tujuan. Iya Madura.
2: Iya, penora nih cerkile rom.
1: Siapa?
2: Umur 15 tahun jong.
1: Oh iya. Iya benar.
2: Iya.
1: Soronoro ya. Bintang radio soro nyanyi.
2: Iya. Ya kok request lagu.
1: Apa lagunya?
2: Belum ada serot tutup radio Nadal Gandul.
1: Oke. Okay. Ya.
2: Neng Rahma, ya jeng kok Nadal Gandul jelok sikit beri.
1: Oke.
2: Jangan menyacap kok tak kuat betuan.
1: Oke.
2: Tapi ini beri.
1: Siap.
2: Jauh jeng lebih ini jelok beri. Belum ada jeng mencetuk tahu.
1: Ya, oke, siap.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas ya, monole tengateng.
1: Oke.
2: Terjaya tolak pihak keluarga, mantar lancar cekene cewakin dari belak ke musibah.
1: Amin.
2: Penorok nih ngana deki penekuk juara tung yang.
1: Oke, siap.
2: Keng tung jara jenoringnya kuang.
1: Hadiahnya deki ano apa nyamana? Soto deki.
2: Iya. Soto telur.
1: Iya. Oke.
2: Yo ceklengkong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soto Madura.
3: Soto Madura. Nyaman ongure.
1: Engki.
3: Soto sing paling enak di Surabaya. Nduk endi rek? Nduk Perumpat RRI Surabaya.
1: Wow, mantep. Injeneng Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning,
3: Ning, Ning. Masak wong Jawa kale tuku soto ne sing Ning, aku lo kepingin Ning, kaya sambel sing pedes karo kerupuk Ning.
1: Oh iya, oleh to sapa sing gak ngolehi. Ayo mar masuk yo.
3: Ayo dikai kerupuk karo sambel sing pedes Ning ya, Allah, nikmat sekali.
1: Engki. Karaka.
3: Lagune tanduk majeng ya Ning.
1: Tanduk majeng. Oke, siapa iki? Nang
3: kanggo sing duwe soto Madura kuwi.
1: Oke, siap.
3: Kanggun Ana, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Oke, sing ono nang sebelah iki sopo? Iku mau teko Ning Sari, Tang Sedati yo. Oke, Soto Madura.
4: Nyaman nongku Ning Ana.
1: Engki nyaman nongku.
4: Nyaman lakar nongku. Soto Madura nyaman ya Mi ya.
1: Nyaman kar lakar kiburun beda Ning Sari jia.
4: Ning Sari. Buru kan Umi Latifa buru saden ya Mi.
1: Iya betul beda Umi Latifa beda Ning Sari. Beda nang ning nang ning nung.
4: Katin apa kabar Ning?
1: Alhamdulillah. Sae.
4: Oh.
1: Aduh kelangopan.
4: Ngantuk Ning.
1: Engki, tak bisa ku bohongi aku ngantuk sekali nih sebenarnya.
4: Oh. Pada Ning.
1: Tapi kan namanya kerja itu kerja.
4: Iya lakar. Wajib deh ya Ning.
1: Iya makin malam ya Pak. Elakonin. Betul.
4: Request lagu Ning.
1: Apa?
4: Apa ya Ning ya? Terus dari Gambus Anar Ning. Is Adil Ahbab Ning. Bada Ning.
1: Apa judulnya?
4: Ngirim solawat deh ya Ning.
1: Ngirim solawat.
4: Iki.
1: Ngirim solawat.
4: Buku nomor 2 ya.
1: Iya.
4: Minta buku gambar Ning.
1: Oh minta buku gambar 2 ya.
4: Iya Ning.
1: Aduh ini aku gak, karena gak tahu judulnya ya. Apa ya?
4: Ngirim. Ada Ning.
1: Karena tidak jelas itu judulnya apa enaknya itu.
4: Oh, ya
1: apa ya? Monedin aja gambus aja pada lagu-lagu. Lagu-lagu enggak jelas aku juga enggak tahu ini bukan lagu Madura kayaknya. Iya.
4: Oh iya ya. Ya udah Ning.
1: Oh, ada ini syair solawat Khairul Anwar Al-Abror. Marta Jasah.
4: Oh iya dia Ning.
1: Coba ya, Pola. Coba ya.
4: Iya coba ya Ning ya.
1: Oke, siap. Apa yut.
4: Lomba Ning. Engkau kalah itu Ning. Menang.
1: Oh menang.
4: Menang Ning.
1: Alhamdulillah.
4: Lempar bola Ning.
1: Alhamdulillah. Seneng. Bunga hatinya.
4: Ya, salam ya Ning ya, nanti ada tambah agang guning.
1: Oh, iya oke, siap.
4: Ceki buru toron, bada Ning Sari, iya Ning.
1: Iya.
4: Bada Umi Latifah.
1: Betul.
4: Bada Mama Fikri.

0: Ening Tumirang, Cak Kobar, Mbak Askum. Ning Ella, Ning Siti. Ledak sekapi na Ning.
1: Okay.
0: Mat malam. Ada nanti agabung ada ya Ning.
1: Okay, siap.
0: Dan Ning Ana na. Mata tambah ratin.
1: Lancar cikina. Amin.
0: Sehat selalu Ning ya.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Ya dan teh lagu Ning.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya bedening tuming. Soto Madura.
2: Soto Madura. Yang manongku tak ya?
1: Engki yang manongku. Cring cring cring.
2: Assalamualaikum dengan Allah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, masuk-masuk datang berung tore-tore.
2: Beres dengan Ana.
1: Beres. Eh, Tore.
2: Sehat
1: Tore
2: selalu.
1: Oke. Okay. Sehat selalu.
2: Salam dengan Ana ge.
1: Engki, salam ke Seng... siapa?
2: Nikwalu sing mantun andar sinten iku ning Ana.
1: Ning Lulu.
2: Oh, Ning Lulu. Niku ge. Ge salam kali Mi Latifa. Niku ning Salama, Ning Ratno, kalian bapak.
1: Inze,
2: anu Bang Kopar, kali Pak Usen, kali Pak Apit, Pak Apit, Pak Mul, Pak Toto sampai jumpa.
1: Oke. Okay.
2: Abdul Qadar.
1: Motiar.
2: Abdul Kobar.
1: Pak Kobar. Oke.
2: Okay. Pak Kobar.
1: Ingki.
2: Kali Pak Ishak nggih.
1: Pak Ishak.
2: Pak Solikin, Pak Solikin.
1: Oke.
2: Okay. Kali Pak Irsat.
1: Betul.
2: Pak Umar nggih. Soyo mangan ngene nggih.
1: Ingki.
2: Pun grup lontong balap. Ya lagu ini neng ge?
1: Engki lagu apa?
2: Lagu yang ini kalau neng beberapa ke temur ini loh ya apa neng niku? Apa judul? Beberapa ke temur ini loh. Budak di mana budak niku ge?
1: Oh itu sudah.
2: Oh sudah.
1: Itu judulnya. Itu judulnya Caatengka.
2: Oh, nggih. Heeh. Nggih. Pun ngaten niku mawon, remene kula sing gula tak matek mawon.
1: Oke, siap.
2: Nggih. Matur suwun ning ana nggih, muga-muga sehat selalu.
1: Oke, siap.
2: Hibur pendengar.
1: Engki, matur sekantong.
2: Atas-atas nggih.
1: Engki.
2: Rezeki lancar.
1: Amin amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Tang Soto laris manis Tanjung Kimpul. Benyalaan lagu nah bedeh dal gandul. Bede syair solawat, terus bede bule tak mateh, ya. Bede telok ya kian ya. Oke, poko mawar seelang, kilo epoter bingko ya. Bede saya request mawar seelang. Langsung yuk request mawar seelang. Mau nuk salah, ya saya request Mama Fikri mau nuk salah ya. Ya wes lah, yuk langsung yuk egasken.

Planning sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetep dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.

Sejak ning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpai hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi Pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura, yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.

Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Okey, Cak Ning. Satu yang kau bakal tanya, apa kelu saya pada AWA ya, Cak Ning? Ya, pada siapa ya, Kik Buru yang kau lupain kau? Pada Cak Afif, esu menep, terus ngedi ngaki lagu na petina ate. Salam kebaik Kak Nur Kholili. Terus Kak Sandri Setiawan, Kak Izal Waisul Karni, Kak Khoirunisa, Kak Ria Makfiroh, saya bade neng RRI so ngenep ya kebeningane selamat bertugas engki lagu nama Maria siapa ki bingko ya dan tek lu Maria Potter bingko ya. Oke, Caning pola na ki bede beberapa lagu saya kilo Harry Potter bingko ya takok bektona lo cukup. Oke, cukup kok setia ngangkat telepon ke lu ya. Oke, yuk. Soto Matura. Oh iya, ya Allah, kelupain. Sebentar, sabar. Lupa disambungkan dulu. Oke, Soto Matura.
1: Nama nongku daya, kring. Assalamualaikum
0: kring.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gemah berkabar pada sehat ya.
0: Engki alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin. Banyak gila saya masuk ya.
0: Alhamdulillah banyak saya masuk.
1: Alhamdulillah mun banyak marmanter ya pada hat-hat kapi kabar. Saya pertama dek kakek marmanter ya paling sehat sekeluarga.
0: Oke, amin.
1: Dari mana ya?
0: Apa nah?
1: Lagu ya?
0: Iya, terongnya di ngaki lagu apa ya?
1: Terongnya lagu mana pola beda terongnya di lagu saya bawa lambok.
0: Judul lah apa?
1: Saya terus saya tahun sengang puluhan pun beda.
0: Iya, apa lagu nah judul lah?
1: Judulnya pas lo iklopain.
0: Ya wis nanti tak
1: Terus dari
0: cariin ya.
1: orkes.
0: Nanti tak cariin ya wis.
1: Coba-coba. Terus orkes dari Keraksan.
0: Oke.
1: Olah beda. Pokok cuman aja ya. Cuman ki kasih tetip.
0: Karlakan.
1: Kocang.
0: Iya. Ya wes ikut pasrah aja ya karena kan ndak nyebutin judul ya nanti cari senemunya aja ya.
1: Oke. Iya. Ya salam ayo. Rasakan pinovoi mulai dari pertama sampai setiar ya. Ya si pertama bihir kaki malam teri pengen sehat sekeluarga deh ya. Iya. Iya.
0: Amin.
1: Ya wes sekelangkung waktu nemu deh ya.
0: Oke siap, matur sekelangkong.
1: Iya, sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa boleh? Yuk, saya terus masuk ke ibadah baktana yuk. Situng boleh bisa naraya. Engko motor lagu, nepokong bener lagu seceng lanceng. Oke, ya wis, yuk. Setiang kok. Wes ya, tada ya, yo wes oke, langsung yuk engko Potter gelu caning petina ateh, saya mare request bi Cak Afif.

nih, saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ana ciri khas Madura sing dituangno lewat kelambi adat yaiku Sakera Marlena. Kelambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna kelambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing ngelambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yaiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.

Saben tanggal 17 Agustus, pas gendera merah putih berkibar ning langit Surabaya, dodo iki rasane mesti nyes. Lah piye? Kutha iki saksi bisu perjuangane wong-wong biyen sing rasudi dijajah. Saiki wis 81 taun Indonesia merdeka. Rek, perjuangan jaman saiki pancen bedo. Ora nganggo bambu runcing, tapi nganggo karya, prestasi, mbek rasa peduli marang sesama. Wong Surabaya iki ket biyen kondang blak-blakan, tapi atine tetep jembar lan seduluran. Ayo rek, dijogo terus kekompakan iki. Kerja keras, gak gampang sambat, barek tetep bangga dadi bagian soko bangsa sing gede iki. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kaping 81. Maju terus bangsaku, jaya terus negaraku.

0: Budaya Surabaya.
1: Oke, jane setia, saiki wayahe dhewe lanjut nang acara selanjutnya, yaiku wayang kulit semalam suntuk, lakone Begawan Ciptoning, barek dalangi, enten Ki Sugito saking Surabaya. Saking studio, kulo ngucapaken sugeng midangetaken, sekali di udara tetap di udara.

Amurwani Purwakaning Cinarito Rinakit Runtuting Basa Sastra Tembung Lan Ukara Dadya Regeng Regu Ingkang Sami Amiarsa Dongeng Kuno Wis Ngemu Surasa Wayang Purwa Kinambar Miring Kang Mengku Teges Gambarake Sedaya Lelampahaning Para Jalma Manungsa Ingkang Kesang Wonten Ing Madya Padha Ala Becik Tuwa Muda Ageng Alit Jaler Estri Bungah Kalawan Susah Wis kinambarake jroning pakiran ing dalem mangke pindhane kaya jalma ngiluka cara ing diri pribadi. Amulat salira angrasani angur mangsanana yen to kita gesang ing alam donya wonten ingkang gesangaken nenging punika Gusti Allah ingkang Maha Agung. Bebasan ingkang ala kinarya bebuang kang becik kinarya tepa tuladha mring rahayu lestari widodo rahayu para rawuh sedaya rahayu para sagung para miyarsa rahayu ingkang mengku karsa rahayu kang nyambut karya pikantuk berkah Gusti Kang Maha Kawasa Saketo manunggalaken cipto rasa budi karso satemah ambabar karyo bangun projo bangun jiwa bangun manungso sakwetaipun linambaran agomo kang rinasuk diri priyongo ada dasar ponco silo ing jagat kulon katon abang ing jagat wetan katon abang mangar-mangar pratondo sang yang bagas koron diumijil saking angani bu pertiwi nedyo madangi jagat royo yo ing tribawono eko lopo dwi lopo tri lopo yo jagat ing jalmo manungso yang satu kewan

0: Ya jagat Dewa Bathara Wang Manik Raja Dewaku. Nuwun mangke pukulun. Sarawuh paduka wonten negari Ngamarta, titah pujanggara pun Puntadewa ngaturaken pembagi basuki mawantu konjo sandhap padha paduka pukulun. Oh, Bapak Pong, Bapak Pong, popok pang warudha yang sapa sing gawe? Oh, iya nger, anakku. Prabu Puntadewa tak tampa ndadekake gembiraning penggalih ulun. Ora lali, pengestu ulun uga tampan ana, nger. Inggih, pukulun. Dahat katedhing kalingga murda, mugi dados sejejiman. Semanten ugi pukulun. Rawuh paduka wonten negari ing Ngamarta, ingkang putra pun Kresna ngaturaken pangabekti. Oh, iya nger, Kresna tak tampa, tiba sepadha-padha.
1: Wah,
0: Bratasena ta iki?
1: Iya.
0: Wah, ya. Kowe ya ngaturake sembah.
1: Ya, aku ngaturake bekti marang pekulun Bathara Narada.
0: Ya, tak tampa tiba sepadha-padha. Kajawi saking menika pukulun. Rumaos andadosaken kagiyating manah kula dene paduka mboten kanyono-nyono rawuh wonten negari ing Ngamarta. Gek badhe paring pidana menapa pukulun, kula namung pasrah sumarah sumangga karsa pukulun Bathara Narada. Oh, Bapak Pong aja kejeron penampa kado ati kula. Ulun dina iki anane sowanane ngersamu ora ana liya mung kejaba sepisan niti priksa bab tata tentreming negara Ngamarta. Ih, pikantuk berkah pangestu paduka pukulun. Kawonten negari ing Ngamarta mboten wonten rubeda menapa-menapa. Oh, syukur bagi sekedhi kula. Ingkang nomor loro, ulun diutus Yayi Bathara Guru ing Suralaya. Awit dina iki ing Suralaya lagi kancaming bebaya. Iki wonten menapa pukulun, kula aturi paring dawuh.
1: Wah, ana kedadeyan apa pukulun Bathara Narada? Mbok manawa aku bisa paring pabiyantu marang para dewa.
0: Ya. Yaiku sing tak karepake. Ora ana maneh sing dadi ontran-ontran ing Suralaya mung kejaba pangamuke Nalendra ing Ima Imantaka Prabu Newata Kawaca. Kang ing kono bakal sungsang Bawana Bali. Bakal njungking kawibawane. Yai Bathara Guru sak para dewa kabeh kalebulun. Sing dikarepake utawa sing disuwun mung bakal nglamar Dewi Suprabo pinangka dadi jatuh kramane. Nanging nggih. Saka paringi Yai Bathara Narada ora dikeparingi nadyan kaya ngapa. Nadyan to dheweke sekti mandra guna. Nanging ulun bakal mbudidaya supaya golek jago sing bisa cilik mikut gedene bisa nyirnakake Prabu Newata Kawaca. Mula nggih saka pemanggih ulun ora ana maneh kang bisa gawe katentreman sing bisa nyirakake Prabu Newata Kawaca mung kejaba salah sawijining paraga Pandhawa. Mula dina iki mbuh sapa sing kok utus supaya dadi jago srana nyirem ontran-ontran ing Suralaya. Inggih pukulun. Awit dinten mangke ugi kula nembe nandhang duh kita jalaran titah pujanggara pun panengah Pandhawa Raden Janaka ugi mendra saking kasatriyan Madukara nilaraken garwa putra menapa malih dinten mangke garwanipun pun sembodra nembe nglairaken konang jabang bayu sawetawis tigang candra menika. Wow, Bapak Pong. Inggih pukulun. Yen to mekaten. Kula ugi badhe nderek cawe-cawe bab katentremanipun Suralaya. Mula yo nggih, dina iki mbuh sapa sing diutus? mung wae antaraning salah sijining Pandhawa kang bakal bisa nentremake Suralaya. Mula dina iki wis ora suwe maneh pun Eyang Narada bakal nyuwun pamit mung sakmon wae pesenku marang jeneng sira. Ulun bakal minta sraya lan minta tulung supaya bisa nentremake kayangan Suralaya. Iki nek paduka badhe kundur makayangan kepareng kula ingkang putra ngaturaken sugeng tindak pukulun.
1: Wah, keparengi kakekku Bathara Narada banjur piye?
0: Iya Bratasena. Wis cukup semene ulun bakal mabaling kayangan, Nger. Tetep ora harjo ya, Nger.

monggo dipun. Sing mantep. Monggo, Bah. Menika caping gunung.

0: Moga.
1: Na na.

呀，俩大咚咚，王哥，哈哈。好哦好哦，王哥，哎，啊，乐，halus toh, halus toh, ada, mana?

0: bel jare nek.
1: Nek. Nah.

0: tangan Kak Gemba Ita. Wih, iya. Nyemek-nyemek. Wih. Matur nuwun. Lah menika wonten serat malih. Kagem Bapak Mudin Bogo Kidul. Ingkang putra kirim gendeng. Lho gendeng tak gendeng niki. Gendeng leyeh-leyeh. Lah niki wonten malih. Nyuwun gendeng sambel kemangi. Kula kintunaken dumateng kanca RRI sedaya. Saking kula slamet Klakaharjo Benowo Surabaya. Ya nggih. Ah niki napa? Sambel kemangi napa-napa niki? Nggih. Sinten ingkang badhe nyekar sambel kemangi? Oh, Mbak Umi. Layah-layah no sambel kemangi. Oh nggih. Oh layah-layah. Oh nggih nggih nggih layah-layah rumiyin nggih niki wonten serat sambel kemangi. Nggih mangke menawi mboten anu nggih teng goro-goro mawon nggih. Sambel kemangi. Lho, penontonnya njaluk sambel kemangi ya. Cek pedesen kabeh.
1: Sandal.
0: Sandal kemangi ku sambel kemangi menika.
2: Sambel kemangi yucane.
0: Monggo. Nggih. Monggo kanca-kanca. Sambel kemangi.

Kunto wau Sang Nata Prabu Punta Dewa Nedya minggah wonten sanggar palangkatan jroning cipta mung meminta mrih kanugrahaning dewa kang akar jagat. Ing mriku sampun cinawis kunang dedupan. Sedakep sulu kutu tunggal nutupi baban hawa sanga layap-layap ing ngaluyup. Mati sajroning urip-urip sajroning pati. Nalika samun Sang Prabu Puntadewa salebetipun mangsah semedi ana gandha harum ingkang ngebaki jroning sanggar palanggatan. Kaya tandha katarima semedi ning sanata eling-eling Sang Prabu Puntadewa Nalindra ingkang suci lair batine. Sinigeg ingkang nembe mangsah semadi ganti kang ana pagelaran yoba. Raden Haryo Werkudara hangawe sanggyaning para putra Pandhawa. Njir babah rebabah kaya roping jala nidhi.

Tingkul ingkang sinuwun Raden Bratasena Gus. Kula pun abdi pun pragoto nyadong dawuh kula lho. Atus budi pangandikan ingkang sinuwun kula sumedya ngangkulaken jangga nelangaken kanu. Sepanten ugi Rama. Kula ingkang putra ing pringgondanipun gatut kaca nyadong dawuh. Inggih Rama, kula pun ngantosen nyadong dawuh. Kula pun udawa kinyadong dawuh. Inggih kula pun setyaki. Inggih kula pun ban Prabowo kinyadong dawuh. Kados pundi, Dus? Kula niku pun dangu angin kula ngantosi bidal kula riyin jam 7 pun dugi mriki kula. Kalih nata wayang. Teko kene durung enek menungso. Alah, betel kepengin tampil nang RRI. Nggih, mau ngrini. Nggih. Wah, ojo celometan. Eh, mboten. Kula mboten celometan. Padha dirungokno gobokmu. Iki dina dawuh ingkang sinuwun kadangku. Prabu Punta Dewa dawuh marang kowe kabeh supaya nderekake tindake pepundhenmu ing Ndorowati ngupati kadangmu si Janaka. Wah. Dados mekaten sampun terang menawi kula badhe nderek ngirit para radya bala. Minjang menapa sak wanci-wanci mboten badhe kusiwa. Ya syukur inggih Rama Yai. Yen sampun terang dawuh pangandika paduka. Binjang menopo poradio bolo sawanci-wanci mboten badhe hangusiwani. Ora ketang colok lintang sambung obor hayo podo budal dino iki. Pragoto. Nggih, kula wonten dawuh. Metu njaba undangke poradio bolo. Kaula non, ngestokaken dawuh.

lahing kuno toau. Rame ontap pingkang poradio bolo saking negari ing ngamarto miwah ing Dwarawati. Ingkang pinandikan satrio tunggul pawenang Raden Hario Broto Seno. Rame nih pindu roping jolonidi sajuru-juru lampeng kang poradio bolo datan keno carukur. Ingkang busun abang kempal samirto yayah giri pawoko giri gunung pawoko geni kaya dini gunung kobong. Ingkang busun ijo kempal sami wilis yento inundro pindu tanem kang nedenging gumadung katon ijo royo-royo. Ingkang busun kuning kempal sami jene kaya dini manu podang sewu nebo jening samudro. Ingkang busono cemeng kempal sami cemani peteng dedet kaya dening wayah tengeng dedalu. Nalika samono para wadya bala wonten ingkang nitih joli jempana kreta kencana turangga dripangga lan sak panunggalane wonten ingkang lampah dedaratan samargi-margi suka parisuka nyarangaping bedil tumbak lalianan jati ngarang. Nalika samanten para wadya bala kandhek ing margi awit kasamput tengeng dedalu pramila para wadya bala sami lerem salira minjang-injang badhe nglajengaken lampah sinigeg ingkang nambi lumampah ganti kang cinarita sanadyan siji panggonane nanging kaya bareng angkate nggih punika Sang Prabu Newata Kawaca nembe ngawontraken pagelaran agung nampi swanipun para wadya bala raseksa lamun to Cinandra saking Mandra Sang Nata sampun uninga jati diri

0: santri sak mene. Wong wadon kok kaya ember kowe suproba. Suproba. Kowe kok kaya ember ayu karo sindene ayu suproba. Nuwun sewu Bu Nani. Kula gandrung kalih panjenengan Ibu Nani.
1: Miturut Pak Ramin, semulih wonge.

parat budu ngarepe dhewe. Turung sawetara nggonku pacak baris jebul ana manungsa ngadang tengah dalan. Sapa kowe? Rungokno gobokmu lekno matamu. Satrio Swala Bumi Raden Setyaki. Wah! Setyaki! Apa abamu? Ngembiru sirahmu. Nadyan kowe sapa? Prajurit saka Himoimantaka Tumenggung Jalaga alias Supartin Wijaya. Miturut Pak Ramin, parat itu karepe. Aja guyon, iki perang aja diguyon. Ayo. Minggat apa ora teko apane? Waduh. Yen perlu kowe bongkokno genderamu, kukutono gamanmu. Yen kowe mangkono, kowe minggat teko kene ra minggat kelakon tugel golemu babu. Babu arep apa? Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu, Lena, pangindamu kokop, betihmu mati dening aku.

Swarata, swara merata. Ayo, ampian kaya wong njolo legane atiku. Lino pangendhawu kelakon jebol ususmu. Ora-ora niki berdiri coba negara, imo himan koko.

Good.

anakku nggih Rabi Manyu. Wis pirang-pirang candra Sudarmamu mendro tanpa pepoyan nganti gawe suseng para keluarga. Kamangka kowe anakku lagi lenarake watara sacandra nanging ewadene bapakmu wis ora mikir kabeh kulawarga.

Babi manyu mulaku nadyan ora tinunggan kelawan bapakmu aku saguh kula wentah marang jeneng sira kulub.

smile.

Goro Goro opo tandaning Goro Goro ing bawana sintrukan dibangun kang kasebut lebu ing angkasa munya gumaluduk anggegetri dedet mangirwati ngakak Goro Gurnita kagiri-giri horek bumi perkepita padul mangambak kumocak mawetu gelap udan tersalah mongso sindungyut magenturan prahuro Goro mawalian gunung jungkur padas gempal samudra umup nganti ngebaki dedaratan satemah ngetokake kewan gegremetan kelabang sak kendang-kendang kol jengking sak ceting-ceting ulono golan loso sak gelugu klopo gedene akarya gawe tindriming kang sami huningo para ratu sami sungko awit prajane kadrajak pagebluk mayang koro larang sandang larang pangan ratu sambat dewa dewa uga sungkowo awit goro-goro sumunduling suroloyo satemah gawe gegering poro dewa dewi apsoro lan apsari satemah sami bingung bilung-lungan naliko samono hardaning goro-goro nuhake kurb ban manungsa tanpa cacah mahewu-hewu cacai poro bebanten bebasan datan kapitung cacahiro pramilo agawe pinti tentrem naiku samono dering wonten marmaning sang hodipati ingkang damel katentreman satemah sang yang hodipati tan tego mentolo nguningani jagat nembe nandhang karusaan pramila nuwuhake tirta pawitradi pinangka kanggo kamulyaning jagat raya lan para kawula saksiraning kang goro-goro jagat tuwuh tata titi tentrem kerta raharja bagya mulya murah sandang murah pangan nalika samono hanyarengi mijilira kilurah Semar lan anakipun nolo garing Petruk lan Bagong lamun to dideleng saka kaduan alun.

iku wis buka malam yen wis mari menek terus nibo gluntung. Uha terus turu angker. Mangga.

0: Iki sinden keparat niku. Urung-urung tinggal rabi, urung satu sih tinggal rabi. Serap ora betah.
1: Iku mau nyanyi apa, Truk?
0: Iku mblek-mblek ketepu.
1: Aku arep nyanyi koyo kowe, Truk.
0: Nyanyi apa?
1: Aku arep njaluk subo kastawaca bintingi. Nalikane ira miturut Pak Ramin miturut Bu Sinden kuku sing tupo
0: lambemu

Wah, jan suarane. Bening. Jan kaya banyu aqua. Jan bening, temen.

sinambi mat-matan dumateng para pamidhangan sedaya nggih sing nembe jagi utaminipun bapak-bapak satpam sugeng dalu sugeng leyeh-leyeh sinambi ngantuk midhangetaken siaran langsung saking RRI monggo.

0: Iya, suara kok.
1: Cek ana no tru. Gurae apa iku tru?
2: Gurae gampang kok niki, Mas.
1: Nggih, mengki kula paring resep.
2: Napa?
1: Nggih niku kula niku nek kepengin suara apik. Niku nek enjing nenten sapi liwat niku kan ngletong. Nenten bluwe disedot serot.
2: Niku namine pelecehan nggih.
1: Mboten. Lho, niku nggen kula niku.
2: Ah kula niki nek jamu malah gampang.
1: Lah napa niku?
2: Trima ngombe ndok.
1: Ndoke marang tuwa.
2: Lah
1: nggih. Jane niku kula mboten niku nek kepeng suara apik nggih niku wau. Nggih.
2: Niki diterusaken mboten?
1: Nggih, monggo. Terus napa? Ayo, Bu. Kawuk kok jenenge. Iku ini gending kok kukur iki kukur apa, Tru? Sing gawe talusure kae cucur bawa apa kukur? Es. Aja ngladrah teko ndi-ndi. Aku ki kadang bingung kok.
2: Teko ndi iki Maya?
1: Mangga.
2: Esa. Mi

Jan bengak-bengok kaya wong edan.

Agus. Agus. Kowe to, Agus? Agus, Agus. Aku nang kene lho, Gus. Agus iki.

ripik gedang ripik telo sithik edang pak waton padha rasa. Samangke gentos Bunani napa mangke gentos Mas Simon barang. Napa Bunani badhe nyanyi napa? Bokong Simon. Ya. Lho, remenane biasane nyanyine Bokong Simon. Mangga. Mangga. Thank you.

Bon Mantan. Iya. Sian gayeng temen. Miturut Bokong Semok. Bokonge sinten nggih? Ah menika wonten pamundutan saking Bapak Supriyantono. Badhe nyuwun kutut manggung ingkang dipun tuju nggih menika kula boten saking kula piyambak menika nyerat piyambak ingkang bawa Mas Agus utawi Mas Emon. Monggo bawa kutut manggung. Monggo Mas Agus? Agus ta? Agus, Agus monggo. Kutute sing saged manggung apa mboten Mas Agus? Wayahe wos ningser. Wah, iki wingi aku dipeseni kancaku Mas Bejo. Jare kutut manggung nggih. Monggo Mas Bejo. Sugeng dalu. Bilaih layah midang ngetaken kutut manggung. Ah cengkoknya jan apik. Miturut Bokong Semok

0: Mangga.
1: Sukeng rawuhipun.
0: Yuk.

Pito. Dule, anakku nolo garek Petro apa dene kowe Bagong? Ing atase bendaramu lagi. Prihatin lah kok kowe tambah enak-enak guyon karo sinden jejogetan tetembangan. Heh. Rumangsamu kepiye kowe, he? Mbok yo piro boro melok mikir nasibe bendaramu sing lagi topo broto ora podos kegojegan jejogetan. Heh. Kowe kuwi ngabdi ngersane bendara. Lah kok tambah enak-enak ora melu mikirake sing dimong, heh? Sing marah aku ki dudu aku mau. Sing marah aku kuwi Petro, ngono. Sing marah guyon iki Petro, heh? Petro sing marah guyon. Lah kok kowe percaya karo wong sing kaya potongane kok lenjing dhuwure sak. Heh. Wong bendara susah mama, enak-enak mbok wurui. Dadi kowe sing ngajak-ajak podo guyon, podo gegojekan. Sing marah iku dudu aku mau. Sing marah iki Bagong. Bagong sing marah. Hei, iki sing potongane kaya orang-orang iki kurang ajar. Eh. Aku ora marahi mo. Lah sing marah sapa? Jarene Garing sing marah Petro, bareng Petro sing marahi Bagong. Hah. Saiki sing marah sapa? Sing marah iki Semar ngono. Ah, iki ya ngono sing tuwek ya padha wae. Ah. Tego temen, ayo podo, suwan ngarsane bendaramu kae nggone topo broto sajak kaya nggunjingake jagat raya. Lho,

ana sesetya toplok saking embanan. Nenggih punika Raden Janaka ingkang nembe mangsah semedi tarak broto amemati raga wonten perenging Gunung Indrakila winastan pertapan Mintaraga. Sesinglon Brahmana apeparap sang begawan cipta ning ya sang begawan cipta wening ya sang Resi Wiradya ya sang Janggan Palguna. Nalika samanten sampun sawetawis candra denira risang Dananjaya tarak broto ninggalaken garwa putra nilaraken para kadang Pandhawa satemah adamel kuciwanipun sang Prabu Puntadewa. Sadakep suluku tunggal nutupi babahan Hawa Sanga ngekes Pontandriya Panca wilangan limandriya pangangen-angen ambarat lap nafsu limang prakara sajuga kang sinidikara kinarya nut laksitaning bata layap-layap ing ngaluyep mati sajroning urip urip sajroning mati. Ingkang kaesti amung sih kahmuraning Gusti Kang Maha Agung. Eling-eling risang Dananjaya pinangka satriyaning praja pangawak usumaning bangsa Ngamarta ingkang netepi darmaning satriya tama amemayu hayuning jagat. Tan mubah tan musik lenggah sangandhaping mandira lenggah ing sila gilang sanadyan to kathah godha rencana kathah kewan galak ingkang sami ganggu damel ewadene sang maha tapa tan kengguh lan tanpa kewu. Nalika samono lampahira sang maha tapa kadherekaken abdi kinasih nenggih punika Kilurah Badranaya Badra Nganangunung ya Kilurah Semar Nayantaka ya sang Bujo Gati satriya pangawak dewa dewa pangawak manungsa sanadyan to ala tanpa rupa paribasane nanging yen to kersa wirya sakala bisa ambawani bawana sanadyan dewatan menang alangana nanging sang Badranaya dadi nglampahi papa sudra dados pamunging para satriya kang mahambek Brahmana. Sinambung ing wuri sawanipun putra tetiga nenggih punika Nala Garing Petruk lan Bagong saparan-paran tansah setya tuhu dumateng Risang Dananjaya tansah tuturi handayani. Para punakawan pinangka pasemon manunggaling kawulan Gusti radi sawetawis tebih denira Kilurah Badranaya
boten wantun nyaketi ongyanipun Sang Mahatapa. Sadangunipun sami lelenggan, sadaya sami tijem panono nyabo. Adrih yento kenging sapu dendaning Jawa temanggono, pangudyas maraning Riyo, tokalamun dereng kawijiling lisan.

Sari Wirutomo. Ono Boyai Bendari Saraswati. Ayo podo ganggu gawe nggone tapa broto. Begawan cipta weneng ya Raden Janaka. Supaya bisa jugar nggone tapa broto Kakang Mbok. Iya iya Yayi, Yayi Saraswati. Inggih Kakang Mbok, lugi nderek lampah paduka. Iya iya ayo podo diganggu gawe nggone tapa broto Raden Janaka.

ya jagat dewa Bathara ambek wong kaya baguse kaya ngono. Mancorong cahyane layak-layak yen to Janaka mon dadi lananging jagat jagoning para dewa aja maneh mung jalma manungsa ora piluta. Sanajan to para widodari akeh sing padha kepencut marang kebagusane. Iya kakang mbok wilutama. Ayo padha dikanggu. Aduh baguse kok kaya ngene ya kakang mbok. Aku kepengin ngelus-lus rambuté kakang mbok. Lah ya wong kok baguse kaya ngene. Wah alah Raden Janaka, Raden Janaka mbok ya jugar nggonmu tapa brata Raden Janaka. Aku Bathari Saraswati sing teko ning ngersamu Janaka. Ayo jugar nggonmu tapa brata. Wis aku sing genti ganggu. Coba tak elus-luse sikile. Lah ya sikil kok muluse kaya ngene, kaya sikile sinden. Nanging kok ya ora gelem jugar nggone tapa brata. Lah mempatira kaya Raden Janaka, Raden Janaka jugar nggonmu tapa brata. Ora mempan kok di. Wis aku sing genter maju. Jan bocah kok baguse kaya mengkono, aku gelem dipek bojo karo Janaka. Janaka, tangi, tangi. Ayo, aku sing ganggu nggonmu tapa brata. Ayo mbok yo ngaku. Tangi, aku sing teko para widodari saka Suralaya Janaka. Wiladalah jagat dewa Bathara ranana siji-siji yo. Para widodari sing padha bisa ganggu gawe nggone tapa brata Raden Janaka. Kepare kakang mbok Bathari Wilutama piye? Awake dhewe dikongkon karo Rama Pekulun Bathara Guru supaya njugarake tapa bratane Begawan Cipta wening nanging ewadene Raden Janaka puguh atine ora keganggu marang solah bawaning para widodari. Mula ayuh tinimbang wirang ayu padha bali mengkayangan. Ya kakang mbok tak dherekake kakang mbok.

biyajak gatiwo Bathara. Durung suwe nggonku Ngulandara jajah desa milangkori paribasane. Jebul ana pucuking gunung cahya kang blerengi panetraku. Ana cahya telu sumorot mbalerengi paningalku. Sajak ana Sang Maha Tapa. Nger. Eyang Begawan Upadya. Sing teko ana ngersamu Sang Tapa Muda, aja kaget. Aku sing teko ganggu gawe nggonmu Tapa Brata Jugara Janaka.

Dewaku. Inggih. Sang Maha Tapa Muda. Yen to paduka tambuh dumateng kula, kula menika Resi Wiradya. Resi Wiradya dene papan kula mboten gadah papan lan panggenan bebasan. Kandang langit kemul mega. Lan kula nyuwun pirsa, paduka Sang Maha Tapa dipun peparingi asma sinten miwah papan menika papan pundi asmanipun Sang Maha Tapa? Inggih Sang Begawan, menika papan padhepokan Mintaraga ingkang dumunung wonten perenging Gunung Indrakila. Dene kula peparap Sang Begawan Ciptawening. Inggih Begawan Resi Wiradya, inggih Sang Janggan Palguna. Wela dalah. Nitik asma paduka menika mengku suraos ingkang luhur, mboten sak jamak la manungsa saged kagungan asma mekaten Sang Maha Tapa. Pramila mbok menawi kepareng, menggah menapa werdinipun asma paduka menika Sang Maha Tapa? Inggih Sang Penemban, pramila kula peparap Sang Begawan Ciptawening. Cipta menika gumelaripun gegayuhan. Dados sinten kewala saged gadah gegayuhan, watun ampun ngantos damel kapitunaning asanes. Wening tegesipun gegayuhan menika sagedipun kalampanan ing kedah linambaran ati kang wening sumeling rasa meneping panca ndriya teteken kanthi tekun bakal ketekan opo kang dadi sedyaniro. Pramila Sang Penembahan, anggen kula tapa brata menika namung meminta sih kanugrahaning Gusti. Kula netepi dharmaning pandita, netepi dharmaning satriya. Inggih menika memayu hayuning jagat raya menika Sang Penembahan. Wela dalah. Iya jagat dewa Bathara Manik raja dewaku nggih. Lajeng ingkang nomor kalih menika Resi Wiradya. Inggih. Resi Wiradya menika tegesipun wira menika gumelaripun tamtamaning praja senopatining negari dya menika sedya. Anggen kula tapa brata sumedyaning manah kula anulat satriyaning praja ingkang tansah bekti sungkem dumateng negari, bekti dumateng tiang sepuh, bekti dumateng Gusti kang akarya jagat. Nresnani dumateng sinten kewala mboten beda mitaken derajat pangkat sugih lan miskin, mboten mitaken suku agama lan bangsa, sedaya kula rengkuh kados nresnani diri kula piyambak. Wela dalah. Jagat dewa Bathara. Lajeng ingkang nomor tiga Janggan Palguna menika tegesipun menapa nggih? Inggih Janggan Palguna menika asmanipun Lintang Panjrina ingkang wanci gagat enjang wonten ing sisih lere wetan. Lintang menika pasmone pepasrening jagat. Pramila anggen kula tapa brata menika tansah nandhakaken ulat manis memanuhara dumateng sinten kewala ampun ngantos damel sri ing asanes menika ingkang kula pikajengaken sageta damel swasana tentrem jinem bagya mulya dumateng sapadha pepadhaning dumados Sang Penembahan. Oh la dalah nggih purwa madya lan usananipun kula sampun mangertos menapa ingkang dados sedaya asmanipun paduka Sang Maha Tapa. Lan sepisan malih kula badhe nyuwun pirsa. Saklebetipun kula ngangklang jagat Wulandara wonten cahya tetiga ingkang mbalerengi paningal kula. Menika dumados saking menapa Sang Maha Tapa? Iki
sang penembahan.

Utopanno toto kati shoyo. Indraksos romaru to paono pono marco. Ong di tiangoro lutroman patero col tewaku wis opo takon marang aku begawan cipta wening yo Raden Perpati. Wae lah. Iki dino kowe pinangka dadi jagoning dewa. Ayo. Manuto karaku tak kokop getihmu. Ayo aja maju siji. Maju sewu aku ora bakal mundur saka papar ta. Yo. Leno pangendamu sabener batang sumur kuandamu we. Thank you.

Parat dudu karpe dewe Mamang Murko, wujudmu manungso nanging kelakuanmu kaya dening celeng celeng celeng dadi celeng.

Iki ono celeng. Kang lagi turu apa mati kowe celeng? Tak tamani pusaka mati dening aku aja takon dosa kowe.

Wela dalah, ana satriya bagus kowe sapa, Gus? Takon marang aku, Begawan Ciptoning ya Raden Janaka. Kowe sapa? Tuwa buru kerata rupa aku. Apa kowe ngerti buronku? Apa kang dadi buronmu? Ana celeng tak tamani pusakaku mati toko tanganku. Sing mateni celeng aku, sing mateni celeng aku, sing mateni aku aja golek perkara. Jarak perkara, lakon pedhot bulumu.

Thank you.

Ora urung kowe mati teko tanganku, Janaka. Iki Newata kawaca ayuh dewa-dewa padha murun tak tendang dhewe.

Lakak Prabu Newoto Kawoco. Tanggap Sasmito dupi mulat. Sang Newoto Kawoco guyu lakak-lakak katingal aji gineng kolowido sak kepel mencorong cahyane. Lupasing pusaka ngenani jangganipun Sang Newoto Kawoco bareng pecat lan nyawane gumerbuk suarane.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh Cak Ning ojo lali rungokno FM 96,8 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Tanteni yo rungokno 96,8 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Caning sugeng encing kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon siaran niki saged ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih kangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten niki Minggu 16 Agustus 2016 saking jalan pamuhun lorong atas 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saking kawasan pemuda Wurung Belurung atau 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Sugeng Enjing Cakning Sesarengan Kalian Koloning Ayu Saket Kepanggih Malih Dinten Niki Edisi Dinten Minggu Kalender 16 Agustus 2016 Monggo Samin Tunggu Mugi-mugi Sehat Setoyo Saking Berkah Gusti Kang Maha Kuwasa Kangge miwiti siaran dinten niki, monggo sarang-sarang midhangetaken cahaya pagi, diterusaken lontong balap. Iwak sepat dawa sungute, siaran propapat sing dadi hiburani.
1: Propapat RRI Surabaya. Propapat Suara Budaya Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Enjing menika sesarengan kalian Koloning Ayu Arta melaju wonten Tanjung Perak pagi. Edisi dinten Minggu 16 Agustus 2016. Kita wiwiti kados biasanipun wonten kajian cahaya pagi mangke wonten Ustaz Muklis Pamusi dengan tema hidup dan kehidupan mengaten. Sadarengi pun midhangetaken tausiah enjing menika monggo sareng sami midhangetaken pengajian Al-Qur'an ingkang diwaos kalian Haja Muhayyina wonten surah Al-Baqarah ayat 198 langsung kemawon sugeng midhangetaken.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Caning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi. Pro 4 RRI Surabaya kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Caning langsung kemawon, kita bakal midhangetaken sarang-sarang wonten tausiah saking Ustadz Mukhlis Bamusi, hidup dan kehidupan. Sugeng midhangetaken.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sangat berharap mudah-mudahan kesempatan hidup ini dibarengi dengan kesehatan, dan juga tentu yang sangat berharap hidup ini tetap dalam keadaan iman dan Islam. Sebab karena kesempatan hidup yang sehat beserta tetap iman dan Islam ini, kita sebagai hamba Allah dapat melaksanakan terhadap hal-hal yang telah diperintahkan oleh Allah, serta bisa berusaha menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya Mukhlis Amal pada kesempatan ini akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan hidup dan kehidupan. Dalam hidup ini ada hal yang sangat penting yang harus kita lakukan. Tentu banyak hal juga yang harus kita lakukan sebagai wujud kepatuhan kita terhadap Allah, dan memang itu yang diharapkan. Yang semua itu kita lakukan semata-mata bermuara kepada ibadah kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada lain, semata-mata hanya untuk menyembah padanya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan dengan firman-Nya yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak akan kuciptakan jin dan manusia itu hanya semata untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala hal yang kita lakukan, segala yang kita perbuat dalam hidup dan kehidupan ini, semata-mata mari kita fokuskan sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hal yang harus kita lakukan, tetapi bagaimana dalam hidup ini kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Sebab terhadap apa yang kita lakukan, pasti itu juga ada tanggung jawabnya. Kita melakukan ini, pasti ditanya tanggung jawabnya. Kita berjalan ke depan, pasti nanti ada tanggung jawabnya. Kita berada di suatu tempat, itu pun semua ada pertanggung jawabannya. Banyak hal yang akan diminta pertanggung jawaban dalam kehidupan ini nanti di hadapan Allah, di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja bagaimana, termasuk yang paling penting itu bagaimana kita mempertanggungjawabkan harta dan keluarga. Ini vital dan yang paling utama. Sebab para pendengar sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hidup dan kehidupan ini sebenarnya seperti yang tadi disampaikan, pasti ada pertanggungjawabannya, dan semua hal-hal itu akan kita bawa. Sebenarnya mengapa hanya difokuskan kepada harta dan keluarga? Karena ketika kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, sebagai makhluk hidup di dunia ini, ketika kita akan meninggalkan dunia ini, sebenarnya amal, sebenarnya harta, keluarga, ini akan menjadi teman yang sangat setia. Maksudnya ingin mengikuti kita terhadap kematian kita sampai di akhirat, menemani terus dan sebagainya, sebagai sahabat yang setia, yang seia dan sekata. Tetapi para pendengar sekalian, apa boleh buat, secita-cintanya keluarga, sesayang-sayangnya keluarga, walaupun dalam hidup ini seakan-akan tidak bisa terpisahkan, ketika sudah meninggal dunia, otomatis kita harus berpisah. Ingat bahwasanya mengapa harta ini termasuk salah satu hal yang sangat mencintai kita dan akan mengikuti kita nanti di akhirat, walaupun pada akhirnya tidak mampu dan harus melepaskannya. Karena keluarga ini, antara keluarga ini saling mencintai. Betapa tidak akan saling mencintai. Wong sudah bertahun-tahun kita bergumul, bermuasyarah, berhubungan antara seorang ayah dan anak, seorang suami dengan istri, antara seorang istri dan seorang suami, seorang anak dengan orang tua dan sebagainya. Tentu terjadi simbiosis yang saling mencintai antara satu dengan yang lain. Maka tentu ketika salah satu dipanggil oleh Allah dan disebut dengan meninggal dunia, sang keluarga yang lain tidak mampu sebenarnya melepas, bahkan ingin mengikuti. Tetapi sekali lagi, tidak mampu, ternyata keluarga harus melepas dan ditinggalkan, tidak sampai ke alam kubur maupun ke akhirat. Karena tidak ada orang yang bisa mengikuti kecuali setelah ajal. Nah, di sini yang kedua adalah sebenarnya yang sangat mencintai dan ingin mengikuti itu adalah harta. Harta ini sangat mencintai kita sebagai pemilik. Mengapa terjadi mencintai? Sangat mencintai, tentu yang selama ini kita sebagai manusia yang selalu berusaha untuk mencapai atau mendapatkan harta-harta yang kita miliki. Kadang-kadang kita bekerja tidak pernah kenal lelah, tidak pernah kenal panas dan hujan. Sering kita lembur dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan sang harta itu, kita pergunakan dengan baik, kita belikan, belanjakan sesuatu, kemudian disimpan dengan baik. Kalau ada sisanya, disimpan untuk kebutuhan di lain-lain waktu, kalau ada kebutuhan mendadak. Berarti kita akan sangat mencintai harta ini. Maka sang harta pun akan mencintai kita seperti apa kita mencintai terhadap harta. Nah, saat kita sebagai pemilik atau sang juragan bahasanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan meninggalkan dunia ini, maka otomatis saat itu harta sebenarnya menjerit, menangis, meronta-ronta, ingin ikut bersama kita sebagai sang juragan maupun sebagai sang pemilik. Tetapi sekali lagi, harta tidak mampu. Akhirnya si harta ini harus kembali terpaksa mengatakan, selamat jalan wahai juraganku, tanpa seorang teman. Dan itu tidak sampai ke makbar, ke tempat penguburan. Mungkin di rumah sudah tidak bisa bersama, dan dia terpaksa dipopong, diberangkatkan ke makbar hanya dengan beberapa orang yang diantar. Harta tidak pernah ikut, mobil tidak ikut, rumah tidak ikut, uang dan sebagainya tidak ikut, semuanya. Makanya ada tiga hal yang ketika manusia itu meninggal dunia yang akan mengikutinya. Senani yang kedua, kembali termasuk harta dan keluarga, wahida dan yang satu terus mengikuti. Nah, yang satu ini apa? Yang satu ini tentu adalah amal. Amal. Amal ini sungguh sangat setia. Seia sekata mencintai sang pemiliknya. Maka dari itu sudah tidak ada lain dalam hidup dan kehidupan ini. Semua yang kita lakukan, bagaimana kita muarakan kepada sebuah amal, amal ibadah yang baik. Ingat, amal ini yang akan menentukan dalam perjalanan kita di akhirat. Apakah amal ini yang akan mengantar kita menghadap Allah, kemudian menghantar kita kepada surga Allah, atau justru amal ini yang selalu menghalang-halangi kita untuk berjumpa dengan sang Khalik yaitu Allah, dan pada akhirnya menjerumuskan kita kepada neraka. Ya amal. Makanya amal ini ada amal dua. Ada amal baik, ada amal ibadah, tetapi juga ada amal maksiat atau yang disebut dengan amal jelek, amal buruk. Maka dari itu tergantung bagaimana kita berbuat dan berbuat dalam sebuah kehidupan ini, apakah kita akan berbuat sesuatu yang baik sehingga menjadi ibadah amal yang baik, dan apakah kita atau kita melakukan sesuatu yang maksiat yang disebut dengan amal buruk ataupun amal jelek. Kalau kita, sekali lagi, kalau kita ternyata menjadi orang-orang yang pandai untuk mengamalkan sesuatu dengan yang baik, maka akan menjadi amal ibadah yang akan mengantarkan kita, yang akan mengarahkan kita nanti di akhirat kepada ke suatu kebaikan, ke tempat yang layak, tempat yang sangat diharapkan oleh kita. Tetapi sebaliknya, kalau dalam kehidupan ini kita hanya selalu berbuat hal-hal yang jelek, hanya selalu berbuat maksiat, maka amal ini juga yang akan menjerumuskan kita kepada sesuatu yang tidak baik, ke tempat yang tidak diharapkan, ke tempat neraka, bahkan yang menghalang-halangi kita dalam rangka untuk berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ini, para pendengar sekalian, dalam hidup dan kehidupan ini kita harus betul-betul berbuat bagaimana perbuatan kita ini semuanya bermuara kepada suatu ibadah, karena kita memang diciptakan oleh Allah untuk beribadah, sehingga semua itu akan menjadi amal baik, sekali lagi, yang bisa diharapkan nanti di akhirat ketika kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar dari publik ini.

0: Kupang sini Surabaya. Ada yang mau saya tanyakan. Pertama tentang masalah harta. Sering kita mendengar harta yang berkah atau yang barokah itu sebetulnya harta yang bagaimana, atau harta yang kalau dalam masalah agama itu yang harta yang kayak apa atau yang bagaimana, harta yang disebut harta berkah. Kemudian yang kedua tadi adalah sebagai seorang ayah, bagaimana cara kita bisa membimbing, membina anak-anak kita dalam masalah taat dan tekun beribadah kepada Allah. Karena kadang-kadang ada anak, seorang anak itu malas ataupun bagaimana dan tidak menghiraukan pada orang tuanya. Itu sebetulnya terletak kesalahannya dari apa dan bagaimana. Itu mungkin yang saya tanyakan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya, sungguh realita ini terjadi pada saat ini. Yang pertama tentang masalah harta, harta yang barokah dikaitkan dengan tadi mungkin harta yang bisa ikut, walaupun tidak ikut, bagaimana bisa ikut nanti nilainya akan demikian. Mobilnya tidak ikut tapi pahala mobilnya bisa ikut kan demikian. Dan yang kedua tadi bertanya tentang masalah penanganan anak, lebih-lebih saat ini yang sudah semakin ya seperti semakin jadi seperti ini. Harta yang barokah kaitannya. Yang pertama yang dimaksud dengan harta barokah itu adalah yang membawa suatu kebaikan. Barokah itu kan ziyadatul khair, artinya bertambah kebaikannya. Maka harta itu seperti yang saya sampaikan tadi, agar sesuai menjadi harta yang baik dan menjadi harta yang barokah, bagaimana juga dijadikan sebagai amal, dijadikan juga sebagai amal. Harta penting. Harta ini Pak Abdu memang tidak bisa dibawa ke akhirat secara fisik kan dengan, tetapi sekali lagi bagaimana fungsi maupun ya pahala itu bisa dibawa nanti, ya otomatis bagaimana menjadikan harta itu dijadikan sebuah amal. Nah ini yang paling penting. Yang pertama, harta itu ya harus diinfakkan, dipergunakan dengan yang baik. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, yang disebut dengan barokah itu ziyadatul khair. Kalau harta itu dipergunakan untuk anak yatim, dipergunakan untuk kegiatan yang dalam rangka ibadah, ini namanya kan ziyadatul khair, pemanfaatannya itu. Juga seperti menginfakkan dalam sebuah pembangunan tempat-tempat ibadah, masjid, musola, dan lain-lain. Ini sudah tidak ada alasan lagi bahwasanya harta kita itu sebenarnya juga sama, bisa dibawa mati, tetapi fungsi dan manfaatnya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia dengan segala kehidupan ini tidak bisa berbuat atau mengambil manfaat sama sekali ketika sudah meninggal dunia, putus semua. Tapi satu sekali lagi, yaitu hanya ada tiga kan. Idza matat Adam in qata amaluhu illa min salatin. Salah satunya shadaqatun jariyah. Maka harta kalau ingin dimiliki dan juga setia kepada kita seperti dalam cerita tadi yang kembali tidak bisa ikut, ya harus

dijadikan amal, disedekahkan. Sedekah jariah ini contoh kalau ada pembangunan masjid, ya bagaimana kita menginfakkan harta kita itu untuk pembangunan. Nah, selama masjid tempat yang pernah dibangun ini masih dipergunakan untuk ibadah, selama itu juga orang walaupun sudah meninggal dunia pasti mendapatkan tetesan-tetesan pahala yang akan dirasakan. Ini namanya yang disebut dengan tetap setia. Jadi bukan, mohon maaf, bukan mobilnya ikut semuanya, emasnya, hartanya semua ikut, enggak. Itu nanti jadi harta karun itu. Tapi kalau dijadikan sedekah, dijadikan amal jariah, justru pemanfaatannya ini akan mengalir dan seterusnya, seterusnya. Ada pembangunan pondok pesantren umpamanya, ya terus dilakukan agar supaya menjadi sebuah harta yang bermuara kepada suatu amal. Jadi termasuk sama dengan keluarga itu, bagaimana keluarga itu juga dijadikan amal. Jadi sekali lagi, harta itu memang harus dijadikan harta yang barokah, yang menjadikan harta yang dibawa kebaikan dan pemanfaatan. Ini sedekatun jariah, sedekah jariah. Maka dalam hidup dan kehidupan ini, tetapi sekali lagi tidak hanya berbicara tentang harta karena dia punya harta. Dalam hidup ini juga kita harus, bagi yang tidak punya harta, ada kesempatan juga sebenarnya menjadikan sebuah sedekah jariah ini. Ya termasuk amal jariah. Punya, tidak punya harta, tapi punya kekuatan fisik, punya tenaga. Bagaimana dengan tenaga itu kita bisa berbuat segala sesuatu untuk kebaikan, bahkan untuk ibadah dan sebagainya. Maka sama, kalau yang punya harta dengan hartanya, apakah yang tidak punya harta tiada hak? Sama punya hak, itu dengan tenaga, kekuatan fisiknya, tenaganya terus melakukan, yang disebut dengan amal jariah. Itu yang disebut dengan keberkahan harta yang barokah. Harta yang barokah, sekali lagi, barokah itu ziyadatul khair. Harta yang tidak bisa mendatangkan kebaikan, itu namanya tidak barokah. Harga mandek, stagnan, tidak digunakan apa-apa, ya percuma. Itu namanya termasuk tidak manfaat. Hartanya hanya ditumpuk-tumpuk, tidak manfaat, tidak pernah dirasakan oleh saudara-saudara sekitar, oleh teman-teman sekitar, oleh masyarakat sekitar. Buat apa kita mempunyai harta yang sebegitu banyak kalau sementara orang lain tidak pernah merasakan manfaatnya? Termasuk bagian yang tidak barokah, karena itu termasuk tidak anfa'uhum linnas, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan kenyamanan, tidak bisa dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Kemudian masalah penanganan anak. Penanganan, makanya dalam hadis sadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'a bihi wa waladun shalihun yad'ullah, itu juga bagaimana kita menangani anak-anak itu agar supaya anak-anak kita tidak terjerumus hal-hal yang tidak-tidak, lebih-lebih saat ini. Ini memang tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita menjadikan atau mempunyai anak bukan hanya sekedar punya anak, tetapi semua ada tanggung jawabnya. Sama, ini kan keluarga, bagian dari keluarga. Keluarga yang disebut, sehingga keluarga ini pun harus dipertanggungjawabkan. Anak itu harus dipertanggungjawabkan. Mas'ulun an ra'yati. Anak ini tadi ditanya nanti di akhirat, bagaimana kalau kita tidak bisa menjadikan anak-anak kita yang baik, yang patuh terhadap agama, yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketahuilah, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Tentu yang pertama adalah pemenuhan kasih sayang terhadap anak, agar supaya anak-anak kita menyatu dengan kita sebagai orang tua. Dan yang kedua, pemenuhan terhadap pendidikan anak, bahwasanya agar supaya anak-anak punya kesempatan terjamin keilmuannya. Penting, sebab anak kalau sudah tidak ketemu dengan orang tua, tidak ada ikatan, anak akan tumbuh berkembang dengan liar. Kemudian juga kalau anak sudah tidak dipenuhi dengan keilmuannya, lebih-lebih tentang ilmu agama, anak juga akan hidup dan besar tidak menentu. Jadi harus ada keseimbangan antara kasih sayang dan keilmuan, baik ilmu agama maupun tentang ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah kehidupan. Ketahuilah, itu tanggung jawab, terus terang saja. Makanya nanti di akhirat itu ada seseorang yang akan dituntut oleh anaknya. Sehingga ada orang di akhirat nanti yang awalnya ada di surga, enak-enakan menikmati surga, ternyata pada akhirnya harus hengkang meninggalkan surga itu dan dimasukkan ke neraka. Maka saat itu kalau sudah demikian, yang terjadi apa? Itu menanggung risiko. Mengapa orang itu harus masuk ke neraka walaupun sudah ada di surga? Itu gara-gara tuntutan dari seorang anaknya yang masa hidupnya orang tua itu kurang bertanggung jawab, baik kasih sayang maupun dengan pendidikannya. Kenapa terjadi seperti itu? Seorang anak yang saat itu nanti di akhirat disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah firman dalam Al-Quran dijelaskan, yauma tuqallabu wujuhum finnar. Ketika sang anak ini disiksa, dijebloskan di api neraka, dicungkar balikkan, kemudian sang anak ini tidak mampu menahan sakit, tidak mampu menahan panasnya, sehingga akhirnya dia menangis, menjerit, seraya matur kepada Allah

0: kata anak ini. Ya Allah, kalau saya harus disiksa seperti ini ya Allah. Kalau saya harus disiksa seperti ini, saya tidak mampu, tidak kuat ya Allah. Panas, sakit ya Allah. Tolong ya Allah ibu dan bapak saya. Ibu dan bapak saya, bapak dan ibu saya ya Allah. Mendengar pernyataan bapak dan ibu, Allah merespon, ada apa dengan ibu dan bapakmu? Sang anak ini melanjutkan maturnya atau seruannya. Ibu dan bapak saya ya Allah, karena saya masuk ke neraka seperti ini, karena ini akibat kelalaian orang tua saya. Dulu waktu saya kecil, waktu saya hidup, mestinya saya harus dididik, mestinya saya harus ngaji, mestinya saya harus bersekolah. Tetapi karena kesibukan orang tua saya, sibuk dengan bisnis, pekerjaannya apa dan sebagainya, bahkan karena saling menang sendiri antara kedua orang tua, saya ini adalah korban broken home, sehingga saya, orang tua saya bercerai-berai, tidak pernah ingat kepada saya. Akhirnya saya tidak pernah mengaji, tidak ada yang menuntun saya ke masjid, tidak ada yang pernah mengantarkan saya ke pendidikan, dan bahkan tidak ada yang menyayangi saya. Maka dari itu, saya tumbuh dan berkembang dalam hidup saya yang selamanya tidak pernah menghadapmu, tidak pernah beribadah kepadamu, karena saya tidak tahu bagaimana caranya beribadah kepadamu. Mendengar pernyataan yang sedemikian, Allah subhanahu wa ta'ala merespon, kemudian memanggil malaikat. Ya malaikat, labbaik ya Allah. Sini malaikat, coba cari orang tua daripada anak ini yang saat ini sedang ada di surga, menikmati nikmatnya surga. Ciri-cirinya bapaknya begini, ibunya begini. Malaikat merespon langsung, labbaik ya Allah. Malaikat berangkat ke surga, kemudian mencari sang orang ayah, seorang ayah dan ibu itu sesuai dengan ciri yang telah diberikan oleh Allah. Dicari satu persatu, dicari satu persatu, kemudian ada, ditanya, bapak, ibu, ya malaikat, apakah betul bapak dan ibu adalah orang tua dari anak yang bernama Fulan atau yang bernama ini? Betul malaikat, yang saat ini sedang ada di neraka. Betul malaikat, itu adalah anak kami. Betul? Betul malaikat. Kalau begitu, kata malaikat, mari bapak dan ibu ikut saya. Kemana malaikat? Melihat anak bapak ibu ke neraka. Baik malaikat, dibawalah kedua orang tua ini untuk dipertunjukkan ke putranya, ke anaknya yang sedang berjuang menahan sakit di neraka itu. Setelah ditunjukkan, apakah betul itu anak dari pada bapak dan ibu? Betul malaikat, itu adalah anak saya. Kalau memang betul, persilakan, silakan bapak dan ibu masuk ke neraka bersama anaknya, karena itu atas tuntutan daripada anaknya yang selama hidupnya bapak dan ibu tidak pernah mendidik anak-anaknya. Makanya silakan masuk. Akhirnya apa yang terjadi? Kedua orang tua, bapak dan ibu yang selama ini sudah enak-enak di surga, terpaksa akhirnya masuk neraka. Itulah hasil daripada tuntutan dari seorang anak kepada orang tua, karena orang tua tidak pernah mengarahkan kepada anaknya, sehingga anak ini hidup dan berkembang menjadi orang yang tidak pernah menghadap Allah, yang tidak pernah tahu kepada Allah, akhirnya masuk neraka bersama-sama. Apa akibatnya? Sekali lagi, karena orang tua tidak pernah memberikan kasih sayang, tidak pernah memberikan pendidikan yang cukup kepada anaknya. Maka sekali lagi, kalau ingin anak ini menjadi yang baik, tentu yang pertama minta dan banyak berdoa kepada Allah untuk sang putra atau sang putrinya agar menjadi anak yang soleh maupun solehah yang baik. Jadi perlu itu, bahkan pranatal sebelum lahir sudah harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika lahir tidak henti-hentinya kita berdoa sambil memberikan kasih sayang dengan sepenuh hati agar supaya nyambung anak-anak itu tidak besar dan berkembang dengan liar, tidak menentu. Kemudian jangan lupa juga harus dipenuhi pendidikannya. Pendidikan hati, agama, karakter, pendidikan keilmuan apa dan sebagainya. Jangan segan-segan kita antarkan anak-anak kita ke sekolah. Masukkan anak-anak kita ke sekolah yang bonafit, yang internasional, bahkan yang tarifnya pun internasional boleh. Tetapi sekali lagi juga jangan lupa, mari tuntun juga anak kita ke masjid, ke musola, ke majelis taklim, agar supaya hati dan karakter anak-anak kita terarah. Insyaallah kalau dua hal, kecerdasan otak terkait dengan ilmu-ilmu kehidupan, dan itu juga kecerdasan hati terkait dengan karakter dan yang berkaitan dengan keakhiratan, kalau seimbang maka anak-anak kita akan tumbuh dan berkembang, tentu tidak akan tumbuh dan berkembang dengan seimbang dan baik. Dan yakin tidak akan ada penyelewengan ketika besar menjadi anak yang sukses. Kalau jadi pengusaha-pengusaha yang beriman dan berakhlak, kalau jadi politisi, insya Allah menjadi politisi yang hebat, yang berkarakter dan juga berakhlak, yang punya hati. Menjadi apa saja, pejabat, mungkin pejabat yang berkarakter dan punya hati serta berakhlak, itu baik insya Allah. Mengapa? Karena doa, kasih sayang, pendidikan baik hati, pendidikan agama dengan pendidikan umumnya, pendidikan umumnya sama-sama terjamin. Maka dari itu sekali lagi itulah yang harus diperhatikan oleh orang tua terhadap anak. Demikian mungkin sekilas yang bisa kami sampaikan. Kalau ada hal lagi yang ditanya mungkin
1: sudah cukup. Ustadz, terima kasih banyak atas pencerahannya.
0: Terima kasih para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya Mukhlis Amal pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sedikit apa yang telah disampaikan ada guna dan manfaatnya. Wa akhiran, والله الموافق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: sakning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Jangan nengok ayah wara-wara jam 6 isuk barek aku ning Ayu Arta. Informasi pertama Cak Ning terkait barek pemerintah Kabupaten Probolinggo nyiapno langkah penguatan edukasi lan penerapan sistem peringatan dini cegah terjadi ini kebakaran hutan. Bupati Probolinggo Muhammad Haris nyatakno keterlibatan masyarakat diharapno aktif mergo kebakaran hutan iki isok berdampak negatif barek keberlangsungan lingkungan.

Kabar liyane, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Trenggalek wis nyalurno 1,2 liter banyu resik nang 11 desa sing kedampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono nyatakno, hal iki dilaksanakno sebagai wujud gawe memenuhi kebutuhan warga. Wilayah kedampak kekeringan diantarani Kecamatan Panggul, Dongko, Tugu, Pokalan, Kandusari, lan Watu Limo. Iku mang caning gawe woro-woro jam 6 isu, mare aku ning Ayu ketemuan maningko nang woro-woro jam 7 isu.

Daning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Song 6,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing Cak Ning, alhamdulillah isu iki ketemuan bareng Ning Ayu Arta ya. Sing gak anak tunggale ya to, pastine nang lontong pala Pro 4 RRI Surabaya. Siji Dewi ya. Tak kancani sampai engkau merapat nang jam 10 isuk caning kayak biasa nih ya kan. Barek beragam program-program unggulan nih Pro Papat RRI Surabaya ya. Mau wes diwiwiti barek sing jenengi kajian cahaya pagi. Terus saiki kayak biasa nih pisan anak lontong balap kawe sampean kabeh sing pengin sarapan, sing pengin melipir mampir ya tak sumangga no. Nggo esok gabungan nang 546-29-61 barek line WA nih Pro Papat RRI Surabaya ya. Saiki merapat nang dino Minggu ya Cak Ning ya. Minggu 16 Agustus 2021. Mene awak dhewe wis menjelang detik-detik proklamasi ya 17 Agustus. Yang tahun ini negara kita tercinta merayakan ya hari kemerdekaannya ke-81. Semua harapan-harapan baik, semua doa-doa baik tercurahkan nggih kagem bangsa kita Indonesia. Mugi-mugi semakin terdepan, semakin maju, semakin gemah ripah lo jinawi, semakin tentram, damai, dan tentunya semakin solid, nggih. Semakin solid untuk rakyatnya dalam membangun kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang bermanfaat ngene ya caning. Ya wes tak kancani pisan barek lagu-lagu sing pastine iki rancak-rancak bane yang semoga ini bisa membangkitkan rasa semangat nggih. Rasa semangat kita di minggu pagi yang cerah kali ini. Heeh. Sing agendane isu iki arepe jogging, arepe berlari-lari ya toh. Sing arepe jalan kaki santai, sing arepe zumba, sing arepe aerobik, sumangga ya hati-hati selalu di jalan. Mudah-mudahan agenda kita di minggu kali ini bisa lancar. Oke deh kalau begitu ya. Sadurunge engko ngladeni para pelanggan iki warunge lontong balape Pro Papat ya to ya to. Heeh. Saiki ana sing jenengi Devi Geranium ya, gaun merah Regiska cover langsung ae.

Sampai no informasi perakiraan cuaca gawi wilayah Jawa Timur lan sekitar Cakning per edisi Tino Iki Minggu 16 Agustus 2021 ya. Isu iki Cakning diperakirakan no cerah lan berpeluang kedaden udan ringan. Awan sampai sore engkok diperakirakan no cerah lan berpeluang kedaden udan ringan. Bengine diperakirakan no cerah lan berpeluang kedaden kabut utawa asap. Dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang kedaden kabut utawa asap. Suhu udara nang 11 sampai 36 derajat Celcius, kelembapan udara nang 40 sampai 100%. Anginnya teko arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 31 km per jam. Informasi ini dipakai teko prakirawan BMKG Juanda.

0: Merapat nang jam 6.44 menit, kahanan di kawasan Jalan Pemuda kepantau cerah, informasi arus lalu lintas kepantau ramai lancar. Sugeng enjing ae caning gawe sampean kabeh ya. Sing wis merapat nang lontong balap isu iki, warunge wis tak buka, iya langsung ae sing arepe sarapan rene tak sumanggakno. 5462961 barek 08906002 siji ne ping 3960 lu ya tak hadir nopisan lagu-lagu rancak bana gawe sampean kabeh dalam beraktivitas baik itu berolahraga maupun resi-resi oma ya tandang kawe oma koyo biasane ning Ayu terus merengono arepe budal nang pasar ning Ayu oke joss bisa ya halo suka ngencing
1: berkibarlah benderaku Pambang suci, gagah perwira. Oh, lali.
0: Westa?
1: Lali.
0: Loh kan, ngono niku efek gurung jangkep biasane ya. Wong ya biasane lho, Cek, apa iku arane? Cek mancal kemul, mancal selimut, ya.
1: Mari, kucuk-kucuk betahi memang.
0: Tak kira nek sampean lagi mancal kemul, mancal selimut, makane gurung jangkep nyomoi.
1: Ora, mari kucek-kucek utai.
0: Oke, wis dilarisi barek sing barek sang Gresik dan sekitarnya ya Cak Ning ya. Iki ana ning Dian sing wis umbah-umbah. Isu-isu wis umbah-umbah wis tandang gawe. Lah ngene iki jos cis ya. Mari dipepeni langsung tuku iki sarapan ya.
1: Iya, Ci, tapi mbok iki soleh wis diparani Bu RT iki mang.
0: Diparani Bu RT lah apa?
1: Ya persiapan kanggo bengi ya.
0: Ya Allah, jawaban ngene, iki ngono lho ya. Ibaratnya matahari jek malu-malu, Bu. Sampean kok wis mrene wong mata.
1: Buat ini asok lincah wong mangga.
0: Ya Allah. Iki hawane jek adem, Bu. Suhune lho jek sakmene ya matahari lho gurung mencungul. Ya engko pisan po Bu jam-jam 8 kono nang lho. Jam-jam songo ngono lho Bu, ngono lho. Sampai nek cek terenggi nah sing ngurak-ngurai wargane ngono.
1: Persiapan nganu adi-adi ae lho ning mungkus-mungkus ya adi-adi.
0: Pak yo ana sing ngrewangi kan selain sampean kan.
1: Makanya, gampang kok sih aku. Kok susu uang.
0: Lah iya, maka anu iki lho cek meruput isu koyok ngini.
1: Ambil cek jambi ke luar ya.
0: Lah iya. Aku cek tas, kumbah-kumbah bu, engkau epo-opo, aku tak leren sik ngono.
1: Iya, betul.
0: Aku tak nang Lumajang disik. Aku tak nang Lumajang disik diluk ngono.
1: Golek sarapan ya.
0: Apa rencana nih sarapan nih ki enak ini?
1: Bu, makannya bingung. Pengen ini pecel.
0: Oh ala.
1: Kan enak sih cuy.
0: Ya wis pada umumnya lah ya nih iku ya. Kalau nak soto ngono anang kono.
1: Oh nanti tapi ya waktu males boleh ingat deh.
0: Oh terus nih jam yang ini kila pak UMKM wis buka.
1: Ya wis hari mau mau nih.
0: Oh. Iya.
1: Anak pegawai ni luar kok santai ay.
0: Iya.
1: Karena nerima setoran.
0: Ayo dilarisi.
1: Iyalah.
0: Londongnya.
1: Kau bisa naik kan lu kape.
0: Kau bisa apa londongnya kau kape?
1: Ayo, Pak Parno ayo. Punya surat tau biasai tinggal ni anduk.
0: Iya.
1: Anggunanya ya atas selamat tugas semoga jaya selalu.
0: Amin.
1: Yang berkah melimpah.
0: Amin.
1: Kalau dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Kita sama-sama berdoa untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
0: Amin.
1: Ojo lali harapannya nak mulia.
0: Siap. Sami-sami. Apa?
1: Kau nak bangun besok lah.
0: Kau nak kan weekend.
1: Oh, nak minggu perai.
0: Sabtu minggu kan libur.
1: Tapi kau Lodol, cari prei.
0: Gak no, Sabtu Minggu prei.
1: Jadi Pak Parno masukkan anti prei.
0: Iya. Nek awak dhewe ngene iki anti prei. Iya suwon yu. Nek awak dhewe ngene iki pasukan anti prei pancene ya. Iya, tapi nih sing jenenge bangun desa itu hanya weekday saja ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dan Jumat, Sabtu, Minggu libur. Oke. Bunda Ratno, ini lagi sibuk apa jenengan? Sajake kok ya wis ubet ning pawon iki su iki nggih. Damel napa jenengan? Ini masakannya tuh saya tuh pengin Bunda Ratno sebetulnya ya. Kok sawangane kok enak-enak ngono lho ya nek masak iki. Tapi aku ora tahu editernya. Just kidding lo ya, just kidding alias hanya bercanda ya. Tapi aku iya lo, nek misalnya Bunda Ratno iki absen menune iki masak iki, damel niki, goreng niki ngono iku aku wis membayangkan lo. Hanya dalam angan-angan. Ya apa ngono iku? Ya nanti lah ya, one day alias suatu hari nanti aku akan mencoba masakannya Bunda Ratno. Ya mudah-mudahan ya Bun. Iki ya sing suwe gak kabungan ning Iin ya. Ning Iin juga apa kabar? Apa kareba? Ya mudah-mudahan baik. Nek Bunda Iin ngono senengane iki ning luar kota ya. Bunda Ratno senengane masak, Bunda Iin senengane nang luar kota ya. Masing-masing bunda tuh punya hobinya dewe-dewe ya. Seperti itu. Ana sing gabungan maneh menyapaku di pagi hari ini. Lontong balap.
2: Lontong balap Pro 4. Pancen nyoto.
0: Nyoto tenan.
2: Nyoto tenan ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada piantun pasuruan ning elak.
2: Iya ning di sini lagi ibu-ibu itu lagi ramai masak nanti. Apa dibuat malam syukuran nih?
0: Iya betul, alhamdulillah padha gayeng. Ini
2: barusan aja iki lagi ngalu-ngalupi ayam nih.
0: Oh iya alhamdulillah padha gayeng ya. Gitu tuh ibu-ibu iya. RT ya.
2: Kenapa?
0: Ibu ngono kuwi sak RT ngono to, sak kampung
2: iya,
0: gitu ya.
2: Oh RT, iya.
0: Alhamdulillah. Nanti start jam berapa?
2: Habis isa gitu.
0: Habis isa biasanya ya. Oke, iki biasanya sing diutamakan tumpeng urap-urap ya.
2: Iya betul.
0: Wis pokoke ngono lah. Nek malam tirakatan ki, ya toh tumpeng urap, heeh.
2: Lah kalau saya ini orang tiga nih, kalau saya sama keponakan tetangga satu gitu, sak tumpeng iku kudu wong telu nih, ono sing bondo iwa, ono sing bondo nasi, ono sing mari ngono di rapino mbune omaku, mbune omai wong iku ngono.
0: Pokoke iki lah ya saling gotong royong ngono ya, gantian ngono ya nih ya.
2: Yang penting rukun nih.
0: Iya betul. Pokoknya gak sego putih tumpeng urap ya sego kuning ya.
2: Iya betul, kalau aku bikin nasi kuning nih.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi nasi kuning itu dibuat tumpeng nih, tetap tumpeng.
0: Iya polanya gak adol nih, gak dibentuk ngono ya.
2: Iya di RT3 itu urap-urap gitu nih.
0: Terus gitu itu biasanya toko urunan ya, apa dananya ya.
2: Iya betul, kadang-kadang ya wis iku ning ya wis ngai karepe dhewe, pokoke sing penting menghormati para suhada-suhada gitu ning.
0: Masyaallah.
2: Setahun sekali ning.
0: Iya gitu. Lho, betul. Momen setahun sekali. Dadi nek semisal ada anak rezeki ya wis gak apa-apa, ya kan yo gak bentino.
2: Kalau saya ngumpulin ning satu tiap hari Rp1.000,
0: Masya Allah, tabarakallah.
2: Dewe-dewe, gue lihat kata bacaan selamatan desa yang ngumpul rong ewu.
0: Reci italah, calonnya pianten Banyuwangi iki.
2: Alhamdulillah nih. Nah, nek gak ngono ning ya apa?
0: Cek kobere 1000 sehari.
2: Ya Mas Kriti, saiki ning perlu dikumpulin lama-lama kan jadi banyak nih.
0: Betul, gak kroso ya. Moro-moro kok wis apa celengane lak ngono ah.
2: Nah, iki ya aku wis oleh 500 lho, kan wis kenek digawe tumpengan nih.
0: Betul.
2: Sewu setahun lah. Nah. Gitu kadang lali ndekei.
0: Ya, wis pokoke hitung-hitungane pianten pasuruan iki sangat-sangat cocok ya.
2: Alhamdulillah ning lek gak ngono kan ya opo koyo elek langsung iku koyo akeh ngono lho ning.
0: Heeh. Nang ngumpul-ngumpul. Terus mari ngono ketok-ketokan ya. Ketok-ketokan dina iki kok aku ngetokno dhuwit akeh ngono.
2: Waduh. Iya. Ya opo nek ngumpulin ngene kan enak nih.
0: Iya, betul, gitu. Betul. Lontongnya buat siapa ini?
2: Ya, lontongnya buat yang barusan turun itu Neng Dian, yang cuci-cuci dan juga Neng Simmer dan juga Pak Parno, Mas Andi juga lagi apa ini Mas Andi ini?
0: Oh iya.
2: Dan kesemuanya.
0: Yuhuy.
2: Sehat ya nih, berkah umur sekarang begitu lalu mengalir.

0: Lagi ngetuwet.
1: Okay.
0: Nggarap seragame sing digawe kok bengi.
1: Oh. Iki ketokane,
0: Nyenyak putih.
1: Iki saja ya, iki beda iki nek sing liyane padha masak-masak nek iki seragam. Ngetuwet seragam.
0: Seragam. Ngetuwet seragam soale aku biasane bagian-bagian gawe ayam panggang, tapi aku njaluk pensiun. Kesel kok kawon, wis aku tak senggarap seragam ae aku.
1: Enggak lho Bun, dibagi-bagi pekerjaannya ya Bun.
0: Iya, dibagi-bagi, menang kene, nang RT kene iki, kayak nasi ngono iku dibagi tiap orang satu ini, satu risku, satu apa namanya, 1,5 kilo lah pokoknya ngono. Tadi kok lawes mateng dikumpulno tadi siji terus dicetak jadi tumpeng ngono. Jadi semuanya kerja.
1: Nggih. Biar ini nggih apa namanya pun biar ringan nggih.
0: Ringan ya anu dibagi-bagi. Jadi kemarin tuh wis podo di dumi kerjaane masing-masing, sing ayam ya ayam, sing sayur, sing kulupan ya kulupan, sing gawe bumbu ngono. Dadi ne wis pokoke kompak lah.
1: Nggih, alhamdulillah
0: ya. Mudah-mudahan Indonesia iki semakin maju ke depannya ya.
1: Amin.
0: Sudah merdeka 81 tahun.
1: Amin.
0: Kacek
1: amin.
0: 10 tahun karo umurku.
1: Nggih, makanya itu mudah-mudahan bisa terus sukses ke depannya nggih, Bun.
0: Amin, amin.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Kangge, iki salami kangge. Sapa jenenge? Ki mau sing tas metu, Nak Ela. Aduh, rajine rek nabung sedina 1000.
1: Nah, makane iku lho ya. Ya kok cek sempet-sempet koper-kopere. Alhamdulillah.
0: Patut dicontoh iku. Tapi ya padha ae. Aku setiap habis subuh iku nyemplungi nang lemplung ngono. Iya gak terus ya. Kapan apa dibutuhkan ngono tak delok. Misalnya tuker ngono ya, butuh gawe susu wong ya kok jahitan dituker. Ternyata wis akeh, alhamdulillah kena digawe amal
1: ngono. Nggih, ndak kerasa ya, ya. Pun.
0: Nggak kerasa, nek sekaligus rancangnya kerasa.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, salamnya kangge Budia, Bu Ratno, ibu-ibu kabeh sing sibuk nang dapur iki. Parno, Bu Iin, mugi-mugi enggal sehat. Nah, Ayu, semangat, sehat.
1: Amin, insya Allah.
0: Matur pun.
1: Sami-sami, monggo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bunda Kustia. Terima kasih banyak ya. Iki ya selain menyiapkan makanan-makanan juga seragam. Iya toh. Itu nanti buat gerak jalan kali ya. Nek gak ngono gawe panggung pentas engkok bengi ya toh. Nek seragam ngono iku. Aku nih ngomong ke soal karnaval ya, neng TikTok itu wakeh ya. Ono sing kostume iki bebek netes, ono sing kostume iki apa kuwi jenenge merah putih kayak di bando-bando ngono kuwi. Ya ampun, jan lucu-lucu ya. Pemenang nek pesertane iki para bunda-bunda ngono kuwi biasane moncer. Mau itu dingin, mau itu panas, mau itu terik matahari wes pokoke los ya. Oke deh kalau begitu ya. Engkok disambung mana ya Derek ya. Sengrape gabungan melipir iki sawangane ya. Sawangane bakulanku dino iki laris alhamdulillah ya. Boleh gak kok bermasak neng Ayu Arta. Aku nyiap no iki. Tadi ini aku tak tumbah senang warungi sampean. Iya oke siap. Karena banyak yang rebek di pagi hari ini ya. Jadinya tak kancani barek lagu-lagu sing rancak-rancak bana ya toh. Salah satunya datang dari Esa Risti.

0: Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh mergo kemampuane mempengaruhi massa supaya mudun nangune medan pertempuran mbelo negara Indonesia, Cak Ning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki, Cak Ning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang nglawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, Cak Ning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono Cak Ning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh nang Surabaya, gak ninggalno Surabaya gawe mempertahankan wilayah Surabaya, Cak. Nah, akhire melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nang keputusan Presiden tahun 2008, tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya ngentuk no gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam